0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugandi Avandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Perancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
3: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
3: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
4: Partenariat pour la transition énergétique juste.
5: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
3: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
1: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
3: Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
6: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
6: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan nasional.
0: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
7: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
0: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
8: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
9: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan, pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
8: Memang ini sudah alhamdulillah sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000 Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
9: Makmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
10: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP. Dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
9: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
11: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
12: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimli Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
11: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
12: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Najih kepada Heri Susanto.
13: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
12: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di tiap Rabu per 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Dawson Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
14: Laporan khusus.
15: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Armana Tanasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda, menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
16: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
17: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
16: confident that the conference's results will make a significant.
15: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
18: These challenges.
19: Tantangan-tantangan ini memengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
15: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kafeh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
20: In practical terms, it is a combination of insolvency.
19: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
20: Costly to restore.
15: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global? Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen Sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
3: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak, kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
4: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi. Karena kita ketahui bersama pada saat didirikan, situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
3: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri, serta delegasi tingkat tinggi dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
2: Indonesia juga kembali menekankan
3: dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Kita ke informasi olahraga. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan LVC U18 Gold Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

kami. Kita ajak Anda dan sapa Anda bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung sama kami di pagi ini, pagi yang cukup cerah untuk Kota Pontianak, dan mudah-mudahan juga hari yang cerah ini mengikuti suasana hati Anda ya. Kita masih dengarkan berbagai lagu pilihan untuk Anda di pagi ini. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: Novel Melangkah karya J.S. Kairen menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Kairen. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dalam novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Kairen berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru, dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala Dunia ini pasti the best untuk kita semua. Salam olahraga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak, kita bikin kebun mini di halaman yuk. Kita tanam sayuran sama tanaman herbal.
1: Males ah Bu, nambahin kerjaan aja. Nanti repot ngurusnya.
0: Kan enak Pak, mau sayur tinggal petik aja di kebun. Lebih segar, sehat, terus hemat lagi.
1: Buat apa sih Bu, di warung kan juga ada.
0: Iya, tapi kalau harga naik atau pas susah nyari sayur gimana Pak? Kalau kita punya kebun sendiri, keluarga kita tetap aman makannya.
1: Emang pengaruhnya segitu besar ya?
0: Iya Pak, ketahanan pangan itu kan dimulai dari rumah. Walaupun kecil, kebun ini bisa bantu kebutuhan dapur kita sehari-hari. Nanti anak-anak juga bisa belajar nanam. Jadi mereka tahu gimana proses makanan dari tanah sampai ke meja makan.
1: Ya udah, ayolah Bu. Tapi nanti Bapak bantu bagian siram-siram sama panen aja ya.
2: Mulai dari kebun mini di rumah, kita belajar menghargai makanan, hidup lebih sehat, dan dekat dengan alam. Ayo mulai dari sekarang.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males. Soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah. Dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Benar lah.
0: Pokoknya lengkap. Ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah. Boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Gak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas.
2: Baik, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Di pukul 8 waktu Indonesia Barat ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan dialog kami Beranda Asta Cita nanti bersama Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuburaya. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kebersamaan Anda di Beranda Asta Cita kami temani kurang lebih 1 jam ke depan. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda di pagi ini. Seperti yang saya janjikan ya, kita akan bersama Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata Kabupaten Kuburaya, Ibu Indah Yulias Tuti SPD MPD, bagaimana kita membahas destinasi wisata di Kuburaya. Assalamualaikum dan selamat pagi Bu Yuli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Ibu?
1: Alhamdulillah baik.
0: Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk dialog kita pada pagi ini Ibu Yuli ya. Bu Yuli atau Ibu Indah ini saya panggilnya?
1: Bu Indah.
0: Bu Indah, baik ya. Bu Indah. Bu Indah, sebelum kita melangkah ke lebih jauh lagi, saya pengen tahu sebenarnya potensi sektor pariwisata Kabupaten Kuburaya saat ini seperti apa sih Bu?
1: Baik, terima kasih. Pemirsa dan pendengar yang berbahagia, jadi kami di Kabupaten Kuburaya ini memiliki banyak potensi. Salah satunya adalah potensi di sektor pariwisata. Jadi pariwisata ini merupakan sektor yang potensial meskipun sekarang belum menjadi sektor basis ya untuk di Kabupaten Kuburaya. Tetapi kedepannya karena kita memang menganut keberlanjutan, pembangunan keberlanjutan, sehingga pariwisata ini menjadi salah satu alternatif ke depan yang bisa menjadi pengungkit untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dari masyarakat di Kabupaten Kuburaya. Jadi Kabupaten Kuburaya ini merupakan salah satu kabupaten termuda di Kalimantan Barat. Kita memiliki potensi gambut dan mangrove yang luasannya paling luas di Kalimantan Barat. Dan juga perlu kami sampaikan bahwa kondisi mangrove kita itu adalah paling rapat dan terbaik di Kalimantan Barat. Nah, sehingga di sini kalau dari aspek pariwisata, kita memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekowisata. Nah, ekowisata ini adalah satu tren baru di mana masyarakat sekarang itu ingin menikmati destinasi wisata itu menjadi satu pengalaman pribadi. Nah, ini bisa ditawarkan ya untuk kalangan yang ingin memiliki pengalaman pribadi dan terlibat langsung ya, experience langsung, sehingga mereka dilibatkan ya di dalam aktivitas-aktivitas pelestarian lingkungan. Nah, kalau ekowisata nanti mereka bisa membeli bibit, kemudian menanam gitu ya. Dan juga mereka bisa melihat langsung ya kondisi dari mangrove kita yang ada di sepanjang kiri kanan sungai.
0: Oke, selain tadi mangrove dan gambut begitu Bu, yang paling banyak dikunjungi wisatawan di Kuburaya juga selain itu apa Bu?
1: Sebenarnya Kabupaten Kuburaya ini untuk wisata alam itu juga cukup menjanjikan. Contohnya di Sungai Kakap ya. Nah, di Sungai Kakap ini adalah wilayah yang memang memiliki potensi untuk wisata mangrove dan wisata pantai. Okay. Di mana kita langsung terbuka ya dengan laut. Jadi kalau mau melihat matahari apa? Tenggelam ya, sore-sore hari itu saya kira di Kakap itu luar biasa, bisa ke banyak destinasi di sana ya yang memang baru berkembang sebenarnya ya, baik yang dikembangkan oleh komunitas masyarakat di beberapa daerah, beberapa desa wisata maksud saya, maupun yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok usaha masyarakat begitu. Contohnya yang sekarang kami sedang promosikan itu adalah wisata susur sungai mengunjungi kelenteng tengah laut. Jadi di lepas dari pasar Sungai Kakap itu ya, kalau kita ke arah laut itu ada kelenteng tua ya. Nah, itu merupakan salah satu destinasi unik. Dan kebetulan di tahun ini kita ikut sertakan di Ajang Pesona Indonesia 2026, kita menyebutnya API Award begitu ya. Nah, ini menjadi salah satu destinasi unik dan kebetulan kita saat ini juga sedang ini ya, sedang ngegas ya untuk vote-nya dari seluruh masyarakat Indonesia khususnya di Kuburaya dan Kalimantan Barat.
0: Oke. Kalau kita bicara potensi dan juga keunikan begitu Bu, kira-kira untuk wisata di Kuburaya ya dibandingkan dengan daerah lain ini apa uniknya Bu?
1: Oke, okay. Kabupaten Kubu Raya ini sebenarnya memang kita multi etnis ya.
0: Yeah.
1: Ini juga mempengaruhi juga alternatif dari destinasi wisata yang ada di Kubu Raya. Selain destinasi alam, kita ada destinasi budaya, destinasi religi begitu. Nah, kita ada kelenteng, ada masjid, ada makam. Kalau kita terkait dengan wisata religi atau kalau budaya, kita ada naik dango, ada bakar wangkang begitu. Kemudian ada juga kita ada seperti langko etnik ya. Jadi ada komunitas sanggar begitu ya, di mana anak-anak muda ini mereka mengembangkan budaya lewat seni pertunjukan, yaitu tari. Nah, itu juga masuk di dalam kalender event wisata kami. Nah, itu menarik juga ya, karena anak-anak muda ini juga banyak yang bergiat di budaya. Nah, kami ini juga kami berikan perhatian kepada mereka, senantiasa kita support begitu kegiatan-kegiatan mereka, dan kita berdayakan juga di event-event kita yang lain gitu.
0: Oke. Kalau kita bicara pariwisata, tentunya ada yang datang begitu Bu ya.
1: Iya.
0: Ya. Kira-kira perkembangan jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Kubu Raya kalau kita hitung beberapa tahun terakhir lah, seperti apa juga ini Bu?
1: Oke, kalau lihat trennya, ini sebenarnya tren kita cukup positif ya, naik-naik terus begitu. Walaupun kita tidak sampai boom ya, tetapi kita melihat ini ada tren positif, berarti pembangunan pariwisata di Kabupaten Kubu Raya ini berpengaruh begitu ya. Yeah. Perhatian-perhatian yang kita berikan terhadap pengelolaan tempat-tempat wisata, kemudian kita juga membantu juga terkait dengan pemenuhan sarana prasarana agar wisatawan itu nyaman ya datang ke daerah kita, itu juga mempengaruhi ketertarikan wisatawan untuk mengunjungi daerah kami. Karena sebenarnya Kabupaten Kubu Raya ini tempatnya cukup strategis. Bukankah kami adalah pintu gerbang Kalimantan Barat? Jadi kalau pertama kali orang menginjakkan kaki di Kalimantan Barat, tentu itu di daerah Sungai Raya. Nah, ini sebenarnya adalah peluang bagi kami ya, untuk bisa menarik mereka, walaupun pamannya tujuannya mungkin ada tujuan ke lain begitu ya, tetapi bisa sejenak berada di Kubu Raya begitu. Jadi rata-rata lama mereka berada di Kubu Raya itu kan 1-2 hari ya. Nah, ini kita akan coba tingkatkan begitu, karena semakin lama wisatawan kita itu tinggal di Kubu Raya, yeah, tentu semakin banyak mereka melakukan transaksi ekonomi ya, belanja begitu ya, dan itu berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Kubu Raya. Dan kami lihat juga perkembangan sektor perhotelan, yeah, dan penginapan itu juga bisa menjadi barometer ya, bahwa memang Kabupaten Kubu Raya ini tingkat kunjungan wisatawan kita itu meningkat. Salah satunya seperti itu. Jadi walaupun tidak melesat, tetapi secara gradual kita terus meningkat, meningkat dan meningkat terus begitu. Dan ini membuat satu motivasi bagi kami ya, untuk lebih mengevaluasi, kemudian membuat satu perencanaan yang lebih matang, lebih fokus ya, memberikan perhatian-perhatian di sisi-sisi mana yang kita harus perbaiki, sehingga nantinya hal ini akan membawa perubahan yang lebih signifikan. Gitu.
0: Yang mendominasi luar atau lokal nih Bu wisatawannya?
1: Saat ini sebenarnya masih wisatawan lokal yang mendominasi ya. Jadi walaupun wisatawan asing itu tetap ada saja ya. Kami tidak pernah, tapi tidak sebanyak wisatawan lokal, karena kita tahu bahwa mungkin kita bukan daerah destinasi utama ya, seperti Bali ya, atau di Lombok begitu. Tapi untuk wisatawan minat khusus ya, daerah kita ini merupakan satu daerah yang mereka lirik begitu, karena kita menawarkan satu pengalaman baru yang mungkin mereka tidak dapat ya di daerah lain. Tadi saya singgung adanya ekowisata mangrove ya.
0: Iya.
1: Nah, itu kami berharap bahwa wisatawan-wisatawan yang memiliki minat khusus terhadap pelestarian lingkungan itu bisa datang begitu. Dan sebenarnya ini mereka tidak hanya semata-mata datang ke Kuburaya ya, yeah. Tetapi mungkin mereka datang juga ke Taman Nasional Danau Sentarum seperti itu. Nah itu kan sebenarnya, atau mereka ke Sintang, ke Kayong Utara. Nah ini kan sebenarnya kami coba mengalihkan yang mungkin mereka langsung mau ke Danau Taman Nasional Danau Sentarum, mungkin mampir dulu lah ke kita. Jadi artinya sekali mereka melakukan perjalanan tidak hanya mereka berada di satu dua pengalaman ya, experience ya, tetapi mereka bisa lebih dari itu, sehingga nanti tingkat repetisi mereka untuk datang kembali mengulangi pengalaman dan juga mungkin sekaligus mempromosikan daerah kita itu juga sangat potensial begitu.
0: Oke. Tadi Ibu singgung sedikit tentang masyarakat sekitar di area destinasi wisata begitu, Bu, yeah. Ya. Nah, kalau kita bicara kontribusinya ya pariwisata ini terhadap masyarakat sekitar, apalagi kita kaitkan dengan Kuburaya juga, seperti apa, Bu?
1: Baik. Sebenarnya tren pembangunan wisata saat ini kita kan dari pengelolaan yang sifatnya industrial mass ya, industri massal, itu kita berpindah ke pengelolaan yang sifatnya ke komunitas begitu. Artinya kita ingin masyarakat itu terlibat langsung di dalam pengelolaan destinasi wisata yang ada di sekitar lingkungan mereka, supaya juga mereka bisa merasakan manfaatnya ya, orang berkunjung itu apa manfaatnya begitu, kan melihat daerah mereka. Jadi merekalah sebenarnya yang harus menjadi tuan rumah di tempat mereka sendiri. Nah, ini melalui kelompok namanya kelompok sadar wisata. Okay. Nah, jadi kelompok sadar wisata ini merupakan sekelompok orang ya di satu desa begitu ya, di mana mereka ini punya concern ya untuk mengembangkan daerah-daerah destinasi wisata yang ada di daerah mereka begitu. Jadi ini pemerintahan desa juga terlibat karena SK mereka kan dari Kades ya, kepala desa, betul-betul. Ya begitu. Apalagi sekarang ada BUMDes begitu, ya ini makin memperkuat sebenarnya keberadaan kelompok sadar wisata. Tentunya dari aspek pengelolaan yang bernilai ekonomis maksud saya. Jadi mereka tidak hanya menjaga budaya begitu ya, melestarikan budaya, kemudian menjaga kelestarian alam, tetapi mereka bisa mengelola potensi itu menjadi sumber daya ekonomi ya, sehingga masyarakat desa kita tidak lagi punya orientasi harus ke kota gitu ya kalau untuk meningkatkan taraf hidup, tetapi ini uang akan datang ke tempat mereka seperti itu. Dan kami pun melakukan upaya peningkatan kompetensi SDM-nya juga melewati Pokdarwis ini begitu.
0: Siap. Sebelum kita break, Bu Indah, kira-kira upaya di Sporapar untuk meningkatkan kualitas dan juga mungkin daya tarik objek wisata di Kuburaya di mata masyarakat juga seperti apa, Bu?
1: Ya, kita coba untuk menggandeng influencer. Jadi kami pernah melakukan pelatihan ya, pelatihan bagaimana membuat apa konten-konten yang menarik begitu. Yeah. Itu juga untuk anak-anak muda, terutama mereka yang bergabung di Pokdarwis, supaya mereka juga bisa mempromosikan sendiri. Destinasi yang mereka miliki begitu, yang mereka kelola maksud saya. Kemudian kami juga menggandeng influencer agar supaya mereka datang begitu ya, dan mereka bisa istilahnya melihat langsung. Sendiri langsung begitu ya, dan ini saya kira ini lebih efektif menurut saya ya, karena saat ini memang promosi yang paling cepat ya itu adalah lewat media sosial. Nah, alhamdulillah ini juga saya kira kolaborasi lah ya, semua hal-hal positif yang kita dapatkan ini kolaborasi dari semua pihak ya, termasuk itu tadi masyarakat lewat kelompok sadar wisata, kemudian teman-teman influencer juga, dan kami dari pemerintah Kabupaten Kuburaya juga melakukan upaya seperti tadi, kami mengikuti ajang Pesona Indonesia begitu. Itu kan untuk mengangkat pariwisata yang ada di Kabupaten Kuburaya, salah satunya ikhtiar kami ke sana.
0: Oke. Baik, terima kasih Ibu Indah. Kita break sejenak ya, Bu ya. Pendengar dan juga pemirsa, kami akan kembali berbincang di program Beranda Asa Cita pagi ini. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: Baik, Anda masih bersama kami di program Beranda Asta Cita ya. Kita masih bersama Ibu Indah Yulia Stuti, SPD MPD, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuburaya. Bu Indah, tadi cukup panjang kita berbicara begitu. Ya. Nah, kalau kita bicara terkait dengan program khusus nih Bu, untuk mendukung promosi wisata Kuburaya di tingkat nasional maupun juga internasional, ini seperti apa juga upayanya Bu?
1: Ya. Upaya terus kita lakukan ya, dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang memang diberikan gitu ya, yang ada di depan mata kita istilahnya begitu. Jadi kebetulan kami punya bandara juga ya, bandara, artinya Bandara Supadio itu kan di daerah kami. Nah, di situ juga ajang promosi pariwisata yang bisa dimanfaatkan. Kemudian kita juga akan difasilitasi oleh Dinas Porapar Provinsi Kalimantan Barat, itu kami berkolaborasi untuk mempromosikan pariwisata di level nasional gitu. Jadi 14 kabupaten kota itu digandeng ya oleh Dispora Par Provinsi untuk bisa melakukan promosi wisata pariwisata masing-masing yang merupakan pariwisata unggulannya ya di tempat-tempat atau di jalur-jalur promosi yang nasional maupun internasional. Itu juga program tahun ini yang memang coba digagas begitu, dan dalam persiapan untuk kesana. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa promosi yang kita lakukan lewat menggandeng teman-teman influencer itu ya, itu juga saya kira itu kami terus dorong begitu ya, agar memang pariwisata kita ini dapat terus bertahan begitu, bertahan dan maju, bukan hanya sekedar bertahan. Karena kita juga ketahui bahwa dalam dunia kepariwisataan ini sangat dinamis ya, jadi kita jangan hanya punya potensi wisata alam yang indah umpamanya begitu, maaf ya nama saya tapi kita hanya ngandalin itu gitu ya, tetapi kita tidak memperhatikan aspek-aspek yang lain juga. Biasanya harapan tidak bisa terrealisasi begitu, karena di dalam pariwisata itu kan ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan, umpamanya terkait dengan bagaimana mengelola atraksinya ya, atau sesuatu daya tarik itu bagaimana supaya bisa lebih memberikan impact ya untuk orang untuk tertarik untuk datang begitu, dan mengeluarkan uangnya tentu saja ya untuk berbelanja di sana. Kemudian aksesnya juga, aksesibilitasnya ini penting, karena kalau umpamanya walaupun tempatnya indah tapi kalau mau ke sana kita susah nggak ada alat transportasinya yang tersedia setiap
0: jalan
1: saat,
0: rusak juga ya.
1: Jalan rusak, siapa yang mau wisata ke sana kan seperti itu. Nah, itu juga bagian dari yang kita perhatikan juga begitu ya. Jadi kita secara bertahap mencoba memperbaiki umpamanya fasilitas jalan begitu ya, agar nyaman begitu. Kemudian penyediaan moda-moda transportasi mendorong pengusaha untuk bisa menyediakan jalur trek-trek ya, atau istilahnya trayek-trayek ya, yang menuju ke tempat pariwisata kita. Kemudian amenitas ya, kenyamanan juga, itu juga perlu. Umpamanya penyediaan homestay ya, kita bisa pakai rumah warga yang tentu saja kita perbaiki ya sesuai dengan kebutuhan. Kita tidak merubah 100% tetapi menyesuaikan dengan kebutuhan wisatawan yang akan berkunjung seperti itu. Kemudian penyediaan toilet umum, kemudian sarana kebersihan begitu seperti tong sampah ya yang cukup memadai, itu juga salah satu hal yang kami perhatikan begitu. Lalu penyediaan trek-trek, umpamanya sekarang kan lagi seneng-senengnya itu goes ya. Nah, kalau umpamanya seperti di Batu Ampar ini, kita akan coba apakah bisa kita di sana sepeda gunung begitu ya. Nah, itu ini kita sedang akan upayakan pemerintah Kabupaten Kuburaya untuk mengembangkan destinasi wisata kita yang ada di Batu Ampar. Desa Batu Ampar itu sebenarnya banyak potensinya ya. Nah, tapi juga memang untuk mencapai ke sana tidak mudah. Oleh karena itu kami ingin tempat itu cukup worth it ya bagi wisatawan untuk mereka tertarik ke sana. Nah, kami dalam beberapa bulan ke depan ini, kami mohon doanya ya, kami akan coba fokus untuk menyiapkan daerah tersebut agar bisa menerima kunjungan wisatawan baik dalam negeri maupun asing ya, yang mana kami ingin kunjungan itu cukup berkesan dan mereka tertarik untuk berkunjung lagi dan mengajak teman, saudara, handai tolan untuk datang juga ke sana untuk menikmati, merasakan pengalaman yang sama.
0: Oke. Bisa diulang kembali Ibu, wisata apa namanya, daerah mana yang menjadi fokus untuk pengembangan wisata di Kuburaya selain Batu Ampar tadi Ibu?
1: Kita ada yang namanya daerah Desa Sungai Deras. Nah, Desa Sungai Deras itu juga banyak potensi wisatanya. Di sana ada Saung Nila, ada Alam Indah Lestari gitu ya. Itu juga merupakan daerah wisata yang cukup potensial di Kuburaya. Nah, jadi
0: Desa Sungai
1: Deras.
0: Teluk Pakedai ya?
1: Iya, Teluk Pakedai itu. Dan banyak juga masyarakat yang datang ke sana ternyata. Tiap pekan, ya akhir pekan itu bahkan sampai ribuan orang datang ke sana. Nah, ini adalah satu hal yang luar biasa menurut saya. Bagaimana upaya untuk menempuh perjalanan menuju desa tersebut itu kan tidak mudah ya. Artinya mereka harus menyeberang jalan, kemudian menyusuri jalan apa sawit ya. Kita akui nih, memang jalannya masih banyak harus kita aksesibilitasnya harus kita segera perbaiki ya. Tapi memang kalau sudah ke sana itu istilahnya ikhtiarnya itu terbayar begitu ya. Karena di dekat-dekat di situ tuh, di dekat daerah itu juga tidak hanya satu spot destinasi ya. Di sana ada beberapa begitu, jadi mereka di sana bisa dalam satu hari itu mengunjungi beberapa tempat ya yang memberikan pengalaman yang berbeda juga begitu.
0: Bu Indah, kalau boleh tahu dalam mengembangkan sektor pariwisata ini ya, apalagi di Kuburaya, apa tantangan terbesarnya Bu? Dan kalau kita bicara peran masyarakat dalam pengembangan pengelolaan destinasi wisata juga, seperti apa data yang ada di Disporapar begitu?
1: Baik. Di Kuburaya ya, sebenarnya tantangan kami tadi saya sudah sebut, kita bagaimana menyediakan sarana pendukung ya, sarana prasarana pendukung untuk pariwisata, contoh jalan seperti itu. Itu tantangan kami. Itu tantangan kami, karena daerah di Kuburaya ini kan bukan semuanya jalan darat ya. Kita banyak dilalui oleh sungai begitu, jadi perlu banyak jembatan sebenarnya ya. Nah, saat ini kalau kita nggak ada jembatan kan berarti penyeberangan. Nah, penyeberangan kita itu juga harus cukup layak begitu ya, aman juga begitu untuk masyarakat menempuh perjalanan menuju destinasi wisata yang ada. Jadi memang kita unik sebenarnya, ini kita melihatnya di aspek yang positif ya. Artinya bukan berarti kalau begitu itu tidak menarik juga untuk masyarakat tertentu, apalagi umpamanya di luar daerah yang memang kondisi geografisnya berbeda, tentu ini menarik juga ya dengan dinamika perjalanan yang tidak pernah mereka alami kan, seperti itu. Jadi sebenarnya orang tertarik itu tidak gradual dengan yang sifatnya nyaman dari aspek kemewahan dan lain sebagainya ya, tetapi juga pengalaman-pengalaman unik yang mereka dapatkan begitu. Itu juga salah satu daya tarik wisata juga sih sebenarnya begitu. Itu kemudian yang berikutnya adalah mungkin SDM. SDM ya, tantangan kami. Jadi bagaimana pengelola destinasi wisata itu memiliki skill yang standar ya, tersertifikasi begitu, sehingga mereka dapat menghadirkan layanan yang standar juga begitu. Karena di dalam kita membuka destinasi wisata, kita kan harus selain nyaman juga harus aman umpamanya gitu ya. Jadi aspek kenyamanan, keamanan ya, dan kenyamanan itu semuanya harus terpenuhi begitu, meskipun di standar yang bukan mewah begitu ya. Tetapi semuanya itu bisa

0: Amazon juga termasuk destinasi wisata yang sangat diminati ya, karena letaknya di tidak jauh dari kota Pontianak begitu, dan masyarakat bisa berkunjung dengan lebih mudah ya. Tantangannya tidak seperti yang mungkin yang di Batu Ampar atau di Kubu begitu ya. Nah itu, jadi jalan-jalan kita, jalan-jalan di Kubu Raya saat ini pemerintah sedang upayakan ya untuk bisa di apa, dalam kondisi yang baik lah begitu. Jadi kalaupun ada yang masih rusak itu bukan rusak parah ya, yeah. Nah, tetapi kategorinya mungkin sedang seperti itu, sambil kita juga tetap mengupayakan ya, apalagi saat ini kan memang kondisi anggaran tidak sebaik
1: dulu ya.
0: Yang dulu ya, yeah. Jadi ya tapi artinya pemerintah daerah tetap berupaya, kita ada berbuat begitu. Dan ini kami juga contoh ya, umpamanya sekarang kita mau menuju Teluk Pakede kan tidak jalannya lumayan sudah baik ya,
1: ya
0: paling di kalau setelah menyeberang saja itu pun jalan sawit kan memang begitu, tapi jalan yang dalam konteks yang perlu memang pengerasan ini sudah dilakukan gitu. Kita tentu ini kan ada jalan yang memang itu kewajiban Pemda, pemerintah kabupaten, ada juga yang memang kewajiban pemerintah provinsi, jadi kita juga berbagi tugas ya, tidak semuanya jalan yang ada di Kubu Raya itu kewajiban dari pemerintah Kabupaten Kubu Raya, tetapi bagaimana kami berkolaborasi dengan pemerintah provinsi untuk bisa memperbaiki jalan-jalan yang kami anggap prioritas lah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari masyarakat. Kita lihat di jalan kalau kita mau ke Kubu. Okay. Nah, sekarang kita bisa lewat Raso Jaya, kemudian kita lewat Sungai Bulan, itu jalannya sudah bagus begitu. Kemudian menyeberang kita ke Jangkang, itu juga jalannya sudah pengerasan, sudah baik sekali. Di Kubu kita juga ada destinasi wisata budaya. Ada Keraton Kubu, kemudian ada apa, makam Raja Kubu. Ya, makam raja-raja di sana ada, itu juga ikon ya, yeah. Untuk wisata budaya di Kabupaten Kubu Raya, karena itu kan istilahnya ini kita ya, asal muasal dari Kabupaten Kubu Raya, itu kan salah satunya adalah dari daerah Kubu itu, desa Kubu begitu. Jadi kita di Kubu itu ada destinasi yang menarik juga, Kandelia Alam. Nah, di situ juga memang itu gastro ya, ekowisata yang sifatnya gastro, di mana memang wisatawan yang datang ke sana itu diberikan pengalaman langsung untuk merasakan bagaimana mereka menjadi pelaku pelestari alam. Jadi mereka membeli bibit, kemudian mereka menanam mangrove begitu ya, lalu mereka juga dibawa ke bagan untuk ini apa, kepiting begitu, yeah. Nah, sehingga memang seperti di Kubu dan Batu Ampar itu menjadi surga bagi seafood ya, kuliner seafood. Nah itu juga bisa jadi hal yang menarik ya, karena seafoodnya ini segar sekali ya, baru tangkap langsung diolah begitu dan dapat dinikmati langsung.
1: Oke, kalau kita bicara gastro ini kan kaitannya dengan kuliner Bu ya,
0: yeah.
1: Kuliner apa yang paling ikonik di Kubu Raya?
0: Ya itu tadi, seafood.
1: Seafood
0: ya. Kalau di Kubu itu yang terkenal itu kan udangnya dengan kepiting, samalah dengan di Batu Ampar ya. Nah itu, jadi memang kalau di contoh di Kubu, rasanya kalau nggak menikmati seafood itu kayaknya kita belum ini ya, belum dapat gitu.
1: Masih ada yang kurang.
0: Bu. Masih ada yang kurang, karena memang di sana keberadaan untuk budidaya udang dan apa?
1: Kepiting
0: itu kan memang tempatnya memang di sana ya itu.
1: Oke. Kira-kira dari sekian banyak tempat destinasi di Kubu Raya begitu Bu ya, kira-kira fasilitas apa yang paling mungkin diperlukan begitu atau mendesak yang harus ada di situ?
0: Toilet ya. Nah,
1: masih itu. Banyak minim Bu ya?
0: Masih banyak yang minim, ada tapi minim begitu. Jadi kita toilet ini tidak hanya sekedar ada ya. Sebenarnya kita ingin toilet ini juga dijaga.
1: Okay.
0: Dijaga ya ketersediaan airnya, kebersihannya begitu ya. Karena toilet ini mempengaruhi kenyamanan sangat ya. Karena orang berada di satu tempat dalam waktu yang lama itu merupakan satu kebutuhan ya. Seperti itu. Jadi toilet, kemudian ini tong sampah. Itu juga karena kita berharap juga jangan sampai orang berwisata malah ini ya merusak alam dengan

0: meninggalkan sampah. Nah ini tadi. Okay. Jadi itu yang saya kira juga perlu di ini. Lalu kalau yang tadi kita ada apa? Ada penginapan ya. Nah itu homestay tadi ya. Nah itu juga kami sedang upayakan ya agar masyarakat bisa berpartisipasi juga dengan menyediakan sebagian dari rumah mereka untuk bisa ditinggali oleh wisatawan yang memang akan menginap begitu. Seperti itu.
1: Oke, siap. Bu Indah, kita break lagi ya Bu ya. Dan pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa bergabung juga bersama kami, sharing dan lain sebagainya. Silakan nanti kami tunggu di line telepon kami 0561734987 atau di 0811570-1042. Bagi Anda yang ingin telepon bisa, atau juga di WhatsApp. Kami akan kembali, atau juga komentar Anda di kanal YouTube kami. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Beranda Asta Cita. Kita masih bersama Ibu Indah Yulia Stuti ya. Dan kita ada penelpon ini, Bu. Kita boleh angkat ya.
1: Oke, silakan.
0: Oke, halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Saya Rifki Ahdian.
0: Pak Rifki ya?
2: Iya.
0: Ah, di mana itu, Bapak?
2: Dari Singkawang Barat.
0: Oke, ada yang ingin disampaikan pagi ini?
2: Minta lagu nggak?
0: Oh, lagu. Kita minta maaf ya, Bapak ya. Kita bukan di acara request ya. Nanti jam 13.30 nanti bisa request ya. 13.30 nanti Anda bisa request di Indonesia Banget ya. Oke, kita lanjutkan kalau begitu bersama Ibu Indah ya. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuburaya. Nah, kalau menurut Ibu sendiri nih, potensi wisata, kalau kita bicara wisata alam, Bu ya, yang bagaimana yang menurut Ibu yang paling menjanjikan ya untuk dikembangkan di Kabupaten Kuburaya gitu.
1: Terima kasih sekali lagi. Kabupaten Kuburaya ini memang potensi wisata alamnya luar biasa ya. Jadi wisata alam itu bisa wisata pantai, wisata mangrove begitu ya. Kemudian juga kita banyak bukit ya. Ada Bukit Ambawang, ada Bukit Gajah, ada Bukit Lalang, nah itu. Ya, jadi daerah-daerah perbukitan itu kan pasti menawarkan ya pemandangan yang bagus ya.
0: Iya.
1: Yang kalau kita sampai ke atas, kebetulan kan kalau bukit di kita ini nggak begitu tinggi sekali ya. Jadi artinya masyarakat itu bisa lah naik gitu. Nah, kalau naik itu kan jadi lihat dari atas tuh luar biasa gitu itu. Nah, itu di Kuburaya banyak bukit-bukit seperti itu yang tersebar ya, di Ambawang juga ada begitu. Walaupun kalau di Sungai Ambawang itu Bukit Kentang contohnya itu kita belum dieksplor ya, masih alami banget begitu. Kemudian wisata pantai itu sebenarnya banyak juga di Batu Ampar ada, kemudian di apa? Teluk Pakerday juga ada begitu. Pantai Tengkuyung itu kan di Teluk Pakerday ya.
0: Yeah.
1: Nah, itu ada itu. Tapi memang untuk mencapainya ini memang ya itu tadi tantangannya. Karena agak jauh ya dari kota begitu. Kemudian juga kalau wisata alam ini sekali lagi memang masyarakat kita itu menyenangi yang sifatnya itu apa ya? Bisa instagramable gitu.
0: Oh.
1: Nah, jadi kalau
0: foto spot, ya. Spot foto.
1: Nah, itu sebenarnya kalau di Kakap, di Sungai Kakap itu banyak sekali di kita bisa sore hari datang ke sana, itu banyak tempatnya itu. Bisa dipilih di sepanjang Sungai Kupah, Jeruju Besar, kemudian Sungai Kakap itu kan kalau kita menuju Sungai Kakap itu apa garis bisa ditarik garis lurus begitu ya. Nah, itu masyarakat dan alhamdulillah sudah ada jalan juga ya, bisa di ekowisata apa Pelangi, ekowisata apa apa susur sungai ya. Begitu ya. Kemudian mereka juga bisa mengunjungi, dulu ada kami punya namanya Teluk Berdiri ya. Nah, itu juga cukup booming saat itu ya. Tapi saat ini memang kita akan upayakan beberapa perbaikan di tempat ini ya, karena kemarin pada saat ada apa? Kemarin kan di bulan di akhir tahun ya, kita ada angin ya, ada seperti banjir begitu ya. Dari ini ombak laut itu ya, jadi itu cukup berpengaruh terhadap fasilitas yang ada di sana gitu ya. Gitu, ekowisata Teluk Berdiri itu kan terkenal dulu ya. Nah, itu ada suarnya di sampingnya itu. Nah, itu bahkan kami ingin ya, kalau memang memungkinkan kita di sana buat seperti apa mangrove park begitu.
0: Okay.
1: Ya. Nah, seperti itu, di mana kita nanti akan menjahit ya beberapa destinasi di sana ya, untuk kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi mereka berkunjung juga. Taman itu sebagai kayak entry anunya lah ya, entry point mereka lah untuk mereka nantinya dari sana, starting dari sana mereka bisa ke tempat-tempat yang lain, termasuk kami menyediakan juga di sana edukasi ya untuk mangrove ya, karena mangrove di Kuburaya ini merupakan daerah yang kaya akan koleksi mangrove sejati kita. Jadi dari 40 mangrove asli Indonesia itu 33 itu ada di kita di Kuburaya begitu. Nah, itu merupakan satu hal yang saya kira itu luar biasa ya. Potensi seperti itu.
0: Oke. Selain itu ada tidak destinasi baru yang mungkin dilirik nih atau ingin dikembangkan begitu, Bu?
1: Kalau masyarakat ini sebenarnya destinasinya udah lama ya. Kalau kayak seperti di Kubu Resort ya, itu kan sudah lama ya. Itu kan destinasi buatan gitu. Kalau yang sudah relatif mandiri ya, apalagi dikelola oleh usaha apa swasta begitu ya, itu saya kira kami hanya mendorong terkait dengan memastikan bahwa daerahnya itu cukup aman begitu ya, kondusif seperti itu ya. Kita tidak fasilitasi kita tidak seperti daerah-daerah yang memang di situ dikelola oleh wisata masyarakat begitu. Jadi kami pemerintah kabupaten lebih fokus ke wisata-wisata yang dikelola oleh kelompok sadar wisata gitu, Pokdarwis, karena kan mereka memang bukan ini ya, dari aspek kompetensi memang mereka perlu kita backup begitu. Dan juga di samping itu juga memang kita sekarang kan trennya adalah pariwisata itu dikelola oleh komunitas begitu. Jadi sehingga efek positif, dampak langsung ke masyarakatnya itu lebih besar. Nah, itu yang kami fokus dampingi. Seperti itu, sehingga pembinaan kami untuk pengembangan daerah wisata itu lewat kelompok sadar wisata ini begitu.
0: Siap. Selain Ibu katakan tadi dana yang terbatas dari pemerintah begitu, kira-kira kalau saat ini ada tidak investor yang mungkin mulai melirik nih, Bu, udah mulai komunikasi sama Ibu nih, atau juga mungkin ada kerjasamanya begitu dengan investor begitu?
1: Untuk investor mungkin leading sektornya bukan di kami ya.
0: Oh begitu.
1: Bukan di kami, tetapi bagaimanapun pekerjaan kita kan tidak single ya. Kita kan saling berkait begitu. Jadi sebenarnya investor itu kalau melihat bahwa di satu daerah itu cukup potensial, mereka sebenarnya tertarik begitu. Jadi kita juga welcome dengan investor ya. Seperti itu. Jadi mungkin kalau prosesnya mereka ke dinas yang lain dulu ya. Mungkin ada prosedur-prosedur untuk melakukan investasi kan, kelayakan dan lain sebagainya begitu. Nah, tetapi kami di sini bergerak di yang konteksnya memang sudah investornya sudah ini ya, sudah mulai bekerja gitu. Nah, kita tidak kami juga mengundang ya mitra-mitra untuk bisa membangun pariwisata di Kuburaya. Contohnya dengan Asita Kalbar ya, kita membangun komunikasi dengan mereka, kemudian dengan PHRI, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia, itu ya, kita juga memiliki hubungan yang cukup baik begitu ya, karena kami juga memberikan sama-sama kita berkomunikasi bagaimana ya di Kuburaya ini kita giatkan event gitu ya, karena daerah destinasi wisata itu akan hidup kalau ada event. Jadi tidak hanya bagaimana kita mengundang orang untuk datang gitu ya. Itu. Jadi kebetulan kami memang ada sih event-event yang sudah ini ya, sudah existing ya, seperti umpamanya robo-robo begitu ya. Nanti di bulan Agustus, kemudian ada bakar wangkang juga di bulan Agustus. Nah, itu kan sebenarnya event juga. Nah, kita ingin event-event ini dijahit dengan tempat-tempat destinasi wisata yang lain begitu. Sehingga mereka tidak hanya datang di event itu saja, tetapi mereka juga mengunjungi destinasi yang lain, sehingga mereka bisa menginap di Kuburaya. Nah, sekali lagi hotel kami juga akan terisi begitu ya. Nah, itu jadi bagaimana kita membangun pariwisata di Kabupaten Kuburaya ini dengan semangat kolaborasi Jadi bagaimana semuanya bisa berdampak begitu, okay, merasakan manfaatnya.
0: Siap. Ibu, kita berada di ujung kebersamaan. Kira-kira harapan dan target mungkin dari Dispora Parkuburaya untuk sektor pariwisata dalam 5 tahun ke depan lah seperti apa? Sebagai penutup juga, mungkin ada destinasi wisata yang mungkin paling direkomendasikan oleh Ibu sendiri ya untuk dikunjungi masyarakat. Apalagi kita kaitkan nih, udah mau libur nih Bu, sampai Senin nih, cukup panjang nih. Yeah. Silakan Bu.
1: Yeah. Baik, terima kasih. Jadi saya mengajak ya masyarakat ya untuk dapat berkunjung di Kuburaya. Kita ada beberapa destinasi wisata di Kecamatan Sungai Kakap ya. Ada wisata susur sungai ya. Silahkan nanti ke sana, itu ada Desa Nelayan, kemudian ada Kelenteng Tengah Laut, kemudian kita bisa melihat sunset ya dari dari pinggir laut ya langsung, atau kalau ada yang mau menggunakan kapal ini, kapal wisata ya, itu bisa juga ke sana. Kemudian bagi yang membawa putra-putrinya, itu kita bisa ke Kubu Resort ya. Di sana ada permainan air ya, yang memang sudah terkenal begitu. Kemudian kami juga nanti mengajak masyarakat ya, pecinta alam, ayo berkunjung ke Kubu, ke Batu Ampar ya, untuk menikmati ekowisata mangrove ya, dimana kita tidak hanya sekedar melihat tetapi juga merasakan pengalaman ya, bagaimana menanam pohon mangrove secara langsung, bagaimana menangkap kepiting begitu ya, dan menikmati sajian kuliner seafood yang sangat legendaris.
0: Siap. Kalau begitu, terima kasih waktu bincang-bincangnya Ibu Indah Yulastuti, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuburaya. Mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan kita bisa bincang-bincang lagi Bu ya. Dan siapa tahu saya diajak nih pas berkunjung nih.
1: Boleh nanti kita ya.
0: Siap. Sukses selalu Bu Indah. Dan pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Dialog Beranda Asca Cita pada pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
4: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
3: Loh, terpapar apa, Pak?
4: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
3: Oh, gitu ya, Pak.
4: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
3: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
5: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: kita bikin kebun mini di halaman yuk. Kita tanam sayuran sama tanaman herbal.
1: Males ah bu, nambahin kerjaan aja. Nanti repot ngurusnya.
0: Kan enak pak, mau sayur tinggal petik aja di kebun. Lebih segar, sehat, terus hemat lagi.
1: Buat apa sih bu, di warung kan juga ada.
0: Iya, tapi kalau harga naik atau pas susah nyari sayur gimana pak? Kalau kita punya kebun sendiri, keluarga kita tetap aman makannya.
1: Emang pengaruhnya segitu besar ya?
0: Iya pak, ketahanan pangan itu kan dimulai dari rumah. Walaupun kecil, kebun ini bisa bantu kebutuhan dapur kita sehari-hari. Nanti anak-anak juga bisa belajar nanam. Jadi mereka tahu gimana proses makanan dari tanah sampai ke meja makan.
1: Ya udah, ayolah bu. Tapi nanti bapak bantu bagian siram-siram sama panen aja ya.
2: Mulai dari kebun mini di rumah, kita belajar menghargai makanan, hidup lebih sehat, dan dekat dengan alam. Ayo mulai dari sekarang.
3: Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

Paralimpik merupakan ajang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas yang dibina secara profesional oleh National Paralympic Committee atau NPC Indonesia. Melalui pembinaan berjenjang, para atlet diseleksi, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertanding di berbagai kejuaraan nasional hingga internasional. Cabang olahraga yang dipertandingkan pun beragam, mulai dari atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, hingga angkat berat, dengan sistem klasifikasi khusus agar pertandingan berlangsung adil. Prestasi Paralimpik Indonesia patut dibanggakan. Di ajang ASEAN Para Games dan di ASEAN Para Games, atlet-atlet Indonesia kerap meraih medali dan mengharumkan nama bangsa. Paralimpik Indonesia bukan hanya soal olahraga, tapi juga tentang semangat juang, kesetaraan, dan bukti bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius, Bu Ina?
0: He-he.

0: Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju, Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya, siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
2: Ayo, Bu, ayo.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Senyum di Ujung Jalan karya Azizah RH mengangkat kisah kehidupan yang syarat dengan perjuangan, penderitaan, dan pencarian makna hidup. Cerita berfokus pada tokoh utama yang harus menjalani hidup dengan berbagai keterbatasan dan cobaan berat, baik dari segi ekonomi, keluarga, maupun perasaan batin. Kehidupan yang dijalani tokoh utama tidak berjalan mulus, melainkan penuh dengan rintangan yang menguji keteguhan hati dan kekuatan mentalnya. Dalam perjalanan hidupnya, tokoh utama seringkali berada pada titik terendah, di mana harapan terasa semakin jauh dan kenyataan hidup begitu menyakitkan. Namun, melalui pengalaman-pengalaman tersebut, tokoh utama belajar untuk memahami arti kesabaran, keikhlasan, dan ketegaran dalam menghadapi takdir. Novel ini menunjukkan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan proses pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Senyum di Ujung Jalan adalah novel yang inspiratif dan menyentuh karena menggambarkan realitas hidup yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Novel ini mengajarkan pembaca untuk tetap tegar, bersabar, dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Pesan moral yang kuat menjadikan novel ini tidak hanya sebagai bacaan hiburan, tetapi juga sebagai sumber pembelajaran tentang makna kehidupan.

Kita masih hadirkan berbagai lagu pilihan untuk Anda selamat pagi jelang siang bagi Anda yang tentunya masih setia bersama kami dari pagi, dari subuh mungkin ya. Terus bersama kami di program 1 dengan segala ragam acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Mudah-mudahan sekali lagi kami bisa menjadi teman terbaik Anda. Di kesempatan kali ini juga saya ajak Anda yang mungkin sedang santai di rumah ya. Atau juga mungkin lagi mau kemana, punya planning di luar sana. Sekali lagi apa yang kami hadirkan bisa menjadi teman sejati Anda di udara dan tetap terhibur selalu. Kami masih hadirkan berbagai lagu pilihan untuk Anda di Pro 1 RRI Pontianak.

0: lama ya? Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.
2: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
3: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
2: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
3: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
2: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
3: Itulah pak, ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
2: Nah kalau gitu, bapak antar ya bu, biar jadi suami siaga.
3: Tambah sayang deh sama bapak.

Oke, ada lagu terakhir yang tentunya saya dengarkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Setelah ini ada rekan saya Jerry yang akan melanjutkan bersama kita di Pro 1. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Kok ramai ya? Kak, maaf. Ini toko roti baru ya?
4: Iya, Bang. Baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
3: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
4: Iya, Bang. Saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
3: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
4: Benar, Bang. UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
3: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya 1 kotak ya, Kak.
4: Terima kasih, Bang. Setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali. Semoga suka ya, Bang.
5: Listrik sudah menjadi bagian penting dalam hidup kita. Namun, apabila tidak menggunakannya secara tepat dan sesuai aturan atau hati-hati, listrik bisa jadi membahayakan kita, bahkan bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu, ada baiknya kita waspadai dan kenali peralatan listrik di rumah, instalasi listrik, serta aset PLN yang dekat dengan kita, seperti gardu listrik, trafo, tiang listrik, instalasi PLN, dan jaringan listrik. Potensi bahaya listrik di sekitar masyarakat bisa terjadi, salah satunya karena memasang antena, reklame, baliho, umbul-umbul, neon box di dekat jaringan listrik. Kegiatan yang mengganggu jaringan listrik tersebut, selain membahayakan, juga dapat menyebabkan listrik padam. Pesan keselamatan ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pontianak siang ini.
7: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Tadi telah ditemani rekan saya Budiman. Kali ini bersama saya Cherry Lubis yang akan temani Anda sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, ada pun ragam rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk temani siang Anda. Ada ruang disabilitas dan inklusi yang akan kami hadirkan dari pukul 10 sampai pukul 11. Lalu nanti setelah itu akan ada dinamika olahraga dari pukul 11 sampai 11.30, di mana nanti akan ada informasi terkini seputar dunia olahraga yang akan kami relay dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Setelah itu pendengar, ada ragam musik dan informasi dari pukul 11.30 sampai pukul 12. Dan pada pukul 12 sampai pukul 13 nanti akan ada obrolan siang. Kira-kira kita ngobrolin apa siang ini, ditunggu pukul 12 nanti ya. Setelah itu pendengar, nanti akan ada juga Warta Berita Siang pada pukul 13. Dan terakhir nanti ada Indonesia Banget dari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di mana Anda bisa request mendengar ya lagu-lagu pop Indonesia favorit Anda. Terus Anda bisa kirim-kirim salam juga. Dan bagi Anda yang mungkin mau berbagi informasi seputar lalu lintas atau informasi terkini yang terjadi di sekitar Anda, pendengar bisa bergabung juga melalui WhatsApp kami di 0811-570-1042. Selain itu pendengar, acara ini juga bisa Anda simak melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming kami di rri.co.id. Nah pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita siang hari ini, sebuah lagu dari Hi-Fi, Gadis Sampul.

0: Listrik sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Namun listrik dapat menjadi berbahaya jika tidak digunakan dengan tepat dan bijak. Lakukan langkah-langkah pencegahan bahaya listrik sebagai berikut. 1. Cabut peralatan listrik setelah selesai digunakan. 2. Gunakan peralatan listrik yang tersertifikasi SNI. 3. Hindari penumpukan pada stop kontak listrik. 4. Periksa instalasi listrik secara berkala. 5. Jauhkan sumber listrik dari benda cair dan benda mudah terbakar. 6. Hindari bermain di dekat jaringan listrik. Layanan pengaduan terkait kelistrikan, hubungi call center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile yang tersedia di Play Store atau App Store. Ingat, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Barat 1, Pontianak.
1: Sahabat RRI, gangguan telinga, hidung, dan tenggorokan jangan dianggap sepele. Kini, berobat ke luar negeri semakin mudah karena dari Pontianak ke Kuching hanya sekitar 30 menit perjalanan. Di Timberland Medical Center Kuching, Anda dapat berkonsultasi dengan Dr. Wong Chung Ying, dokter spesialis THT yang menangani berbagai keluhan seperti sinusitis, gangguan pendengaran, vertigo, amandel, polip hidung, alergi hidung, telinga berdenging, infeksi telinga, hingga gangguan tidur seperti sleep apnea. Didukung dengan layanan yang mengutamakan kenyamanan pasien, setiap langkah dibuat lebih mudah, dari pendaftaran, konsultasi dokter, hingga pendampingan selama perawatan. Karena penanganan yang tepat bukan hanya soal kesembuhan, tetapi juga membantu Anda kembali bernapas lebih lega, mendengar lebih jelas, dan menjalani hidup dengan lebih nyaman. Hubungi kami untuk informasi jadwal konsultasi dan bantuan perjalanan medis. Plus 6019-8382-855. Berobat lebih dekat dan lebih nyaman di Timberland Medical Center Kuching.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Eh, bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Eh, ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Eh iya ya, pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini di ruang disabilitas pendengar kita akan membahas terkait bagaimana membangun percaya diri ya pada anak disabilitas. Dimana pendengar membangun rasa percaya diri pada anak disabilitas ini merupakan salah satu kunci penting untuk bisa mendukung tumbuh kembang mereka. Karena sampai saat ini itu masih banyak anak berkebutuhan khusus yang menghadapi stigma dan pandangan negatif dari lingkungan sekitarnya. Pendengar Kepala SLBN Tenubot Atambua, Agustinus Binsasi, yang kami lansir dari rri.co.id mengatakan bahwa tidak sedikit anak disabilitas ataupun orang tua mereka yang masih merasa dipandang kurang mampu dan dianggap selalu bergantung pada orang lain. Nah, pendengar, pandangan seperti ini bisa membuat anak disabilitas ini menjadinya minder, kemudian ragu untuk menunjukkan kemampuan yang sebenarnya mereka miliki. Nah, akibatnya potensi, kemudian bakat, dan minat yang ada di dalam diri mereka ini tidak berkembang secara optimal. Maka dari itu pendengar, membangun rasa percaya diri sejak dini menjadi hal yang sangat penting. Dimana dengan dukungan dari keluarga, sekolah, dan masyarakat, anak disabilitas tentunya bisa tumbuh jadi pribadi yang lebih mandiri, lebih berani lagi, dan bisa mengembangkan potensi terbaik dirinya. Itu dia tadi pendengar informasinya, dan setelah ini juga kita masih akan lanjutkan pembahasan kita, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: Berikut pesan PPSW Borneo kepada masyarakat untuk pemberdayaan kawan disabilitas.
1: Jadi semua orang itu punya tempat, kemudian semua punya suara, semua itu bisa maju bersama dan untuk menciptakan dunia yang lebih inklusif. Jadi inklusif ini adalah tanggung jawab kita bersama dan harapannya kita percaya bahwa potensi itu ada pada diri mereka bukan karena keterbatasan. Maka tidak ada, ketika kita melihat ada potensi, maka keterbatasan itu bisa kita dobrak gitu, Bang. Bisa kita lawan.

ruang disabilitas. Acara yang menjadi ruang inspiratif yang menghadirkan semangat, kreativitas, dan keberdayaan komunitas disabilitas. Setiap hari Sabtu, pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Mendengar masih bersama Cherry di Ruang Disabilitas. Nah, setelah tadi kita membahas terkait pentingnya membangun rasa percaya diri pada anak disabilitas. Nah, pertanyaannya bagaimana sih cara mewujudkannya, terutama dalam lingkungan sekolah? Nah, salah satu langkah pendengar yang dilakukan oleh SLBN Tanubuat Atambua ini melalui program Bina Diri, di mana program Bina Diri ini dilaksanakan oleh guru di dalam kelas ataupun di ruangan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Jadi mendengar melalui program Bina Diri ini, anak-anak dibimbing untuk bisa lebih mengenal diri mereka sendiri, memahami apa sih yang mereka miliki kemampuannya, serta memikirkan cita-cita dan masa depan mereka. Jadi pendengar, dengan pendampingan yang tepat, siswa ini diajak untuk bisa menyadari bahwa mereka ini juga punya potensi yang sebenarnya bisa kok untuk terus dikembangkan. Dan tidak hanya itu pendengar, sekolah juga menyediakan berbagai kegiatan seperti kegiatan keterampilan, seni, dan olahraga melalui program ekstrakurikuler, di mana kegiatan-kegiatan ini menjadi ruang bagi siswa untuk bisa belajar, berkreasi, dan menunjukkan kemampuan yang mereka miliki. Bahkan mendengar, bagi siswa yang sudah terlihat punya bakat tertentu, sekolah juga memberikan latihan khusus supaya kemampuan ini bisa terus diasah dan anak juga bisa berkembang dengan lebih baik. Itu dia tadi pendengar informasinya, selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

0: Bagaimana seorang penyandang disabilitas netra menggali pendidikan agama dan mengembangkan diri dalam ekonomi tanpa perlu dikasihani, melainkan diberikan ruang untuk beraksi. Berikut penjelasan Hendri, Ketua Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia.
1: Nah, dengan keterampilan ini, kita harapkan teman-teman anggota IDMI meningkatkan keterampilan dengan naiknya keterampilan ini, dengan adanya keterampilan dan skill ini akan menjadi kekuatan, satu, kekuatan ekonomi tunanetra akan meningkat. Yang kedua, harkat dan martabat sebagai penyandang disabilitas netra akan terjaga. Yang merusak harkat dan martabat tunanetra ini yang selalu diucapkan oleh non tunanetra itu bahwa disabilitas ini khususnya netra itu tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa dikasihani.

0: Tak ada yang mudah, namun semua bisa dilalui dengan bahagia. Inilah cerita Feliska Garsoni, seorang atlet, barista, dan musisi, penyandang disabilitas yang tak memiliki batas. Berikut penjelasan Feliska Garsoni, penyandang disabilitas daksa.
1: Tentunya sangat susah sih, namun untuk mencakup tiga itu kan tidak sekaligus, pasti semuanya ada prosesnya. Jadi proses yang saya jalani pertama itu adalah musisi. Setelah jalan musisi, lanjut menjadi atlet. Setelah menjadi atlet, nah sekarang lanjut menjadi barista. Awal-awal pasti sangat sedih karena kita harus hidup sendiri kan, tidak bergantung pada orang tua lagi. Namun berjalan beriringannya waktu, sudah terbiasa, nah, jadi sekarang udah enjoy-enjoy aja.
2: Pesan untuk teman difabel lainnya.
1: Jangan malu dengan kekuranganmu, karena kekuranganmu tidak menghambatmu, kekuranganmu adalah prestasimu.

Sebuah lagu pendengar dari Citra Scholastika, Pasti Bisa. Dan Anda masih bersama kami di Ruang Disabilitas. Nah, pendengar, dari perbincangan kita hari ini, ada satu hal yang bisa jadi catatan kita bersama. Jadi anak disabilitas ini tidak butuh rasa kasihan, tapi butuh kesempatan, dukungan, dan kepercayaan. Jadi mendengar, ketika rasa percaya diri ini sudah dibangun ya, sejak dini, sejak anak-anak, kemudian didukung juga melalui program pembinaan di sekolah. Nah, anak-anak berkebutuhan khusus ini punya peluang yang sama tentunya untuk bisa berkembang sesuai potensi dan kemampuan yang mereka miliki. Karena itu pendengar, tanggung jawab mendukung mereka bukan cuma ada di sekolah. Terutama keluarga, lingkungan sekitar, dan masyarakat ini juga punya peran yang penting nih untuk menciptakan suasana yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman kemampuan tiap anak. Mari pendengar, kita mulai dengan melihat kemampuan, bukan keterbatasannya, sebab setiap anak memiliki keunikan dan potensi yang layak untuk tumbuh dan berkembang. Jadi tadi pendengar, perbincangan kita pagi hari ini dalam Ruang Disabilitas. Nanti setelah ini pada pukul 11 mendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak dinamika olahraga. Tetap bersama kami di Pro 1.

Ruang Disabilitas. Acara yang menjadi ruang inspiratif yang menghadirkan semangat, kreativitas, dan keberdayaan komunitas disabilitas. Setiap hari Sabtu, pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pontianak siang ini.
1: Mendengar pukul 10 lebihnya 59 menit dan kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak dinamika olahraga. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona, kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Clauss yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Mari kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah berisiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satupun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world.
2: Jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa risikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan. Seperti yang Anda dengar dalam pengumuman Menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, Joao Fonseca, berhasil menyikirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
5: Petenis muda asal Brazil, Joao Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
6: First of all, it was an amazing match.
7: Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
5: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linette pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
8: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
9: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
8: So, I'm happy with the match.
5: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pebalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6 disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA memang agak nampaknya memang agak sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus, mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti bagaimana diketahui akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman pertandingan, maksud kami latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini salah satunya adalah Ole Romeni yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada Jens Raven. Ini termasuk salah satu, Jens Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari Jens Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapore Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zhifei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Di game pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Goh Zhifei, dia juga berbalik, dia sangat agresif di depan net. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia di depan net, tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang di depan, kami tidak boleh kalah bola depan karena bola di sini cukup ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
2: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seri 1, pikirannya terbalik karena sudah ngalahin seri 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin, tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya it is what it is.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis, Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Tournament 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pontianak siang ini

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Tadi telah kita ikuti bersama dinamika olahraga dan kali ini kembali kami hadirkan informasi terkini ke ruang dengar Anda, pendengar, di mana upaya pemberantasan narkotika ini terus dilakukan oleh aparat kepolisian. Jadi sepanjang Januari sampai Mei 2026, Polresta Pontianak ini berhasil mengungkap 46 kasus narkotika dengan total 67 tersangka yang diamankan. Kapolresta Pontianak Kombespol Endang Tri Purwanto mengatakan, dari jumlah tersebut 62 tersangka merupakan laki-laki dan 5 lainnya perempuan. Dari pengungkapan kasus itu, polisi juga menyita berbagai barang bukti. Di antaranya 125 paket sabu dengan berat total lebih dari 340 gram, 3 paket ganja seberat lebih dari 4 gram, serta 1.562 butir ekstasi. Menurut Endang, pihaknya akan terus meningkatkan upaya pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Polresta Pontianak. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak pernah mencoba narkoba karena dampaknya sangat berbahaya dan dapat menimbulkan ketergantungan yang sulit dihentikan. Selain itu, pendengar, masyarakat juga diajak untuk bisa berperan aktif dengan memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya yang berkaitan dengan peredaran narkoba. Jadi pendengar, memberantas narkoba itu bukan cuma tugas aparat, tapi juga membutuhkan dukungan dan kepedulian dari seluruh lapisan masyarakat. Itu dia tadi pendengar informasinya, dan kami juga menginformasikan bagi warga kota Pontianak dan sekitarnya bahwa azan zuhur nanti akan berkumandang pada pukul 11:44. Dan sambil menantikan kumandang azan zuhur, kami putarkan terlebih dahulu koleksi lagu religi Pro 1 Pontianak.

Rilas panggilan sidang nomor 134 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Saya Akwari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut untuk memanggil Stephen beralamat Jalan Danau Sentarum, Gang Persatuan nomor 138, Pontianak Kota, Kalimantan Barat. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 jam 9 pagi dalam perkara antara Hani Erika sebagai penggugat lawan Stephen sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Akwari Peblesa.

Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pontianak siang ini

Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males. Soalnya rame banget, pusing.
0: Hai, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah. Dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Benar lah.
0: Pokoknya lengkap. Ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah. Boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

Sebuah lagu pendengar dari Ran dengan judul Singgah Sana di Hati. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak bersama saya Cherry, pendengar kali ini di obrolan siang karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebihnya 9 menit. Dan siang hari ini kita akan bahas terkait makanan yang sering kita konsumsi pendengar ya. Tapi proses pembuatannya mungkin masih ada yang beberapa yang bingung, yaitu makanan fermentasi. Nah, pendengar, fermentasi ini sendiri merupakan teknik pengolahan makanan yang sudah digunakan sejak zaman dulu. Jadi ini memanfaatkan bakteri baik atau ragi untuk mengubah bahan makanan itu jadi lebih awet. Kemudian cita rasanya khas, sekaligus juga untuk meningkatkan kandungan gizinya. Nah, pendengar, kalau di Indonesia ini kita tidak asing lagi ya, pastinya dengan tempe atau tapai. Nah, ternyata hampir tiap negara di dunia itu juga punya nih makanan fermentasi khas mereka masing-masing. Selain rasanya yang unik, makanan fermentasi ini juga dikenal mengandung probiotik yang baik untuk kesehatan pencernaan dan juga bisa membantu Anda untuk menjaga keseimbangan bakteri baik yang ada di dalam tubuh kita. Nah, pendengar, kami juga ingin mengajak Anda bergabung ya dalam obrolan siang ini. Coba Anda bisa bagikan kepada kami ya, kira-kira makanan fermentasi favorit Anda nih apa sih? Apakah tempe, tapai, yogurt, tahu, atau mungkin ada yang lain lagi? Ya, pastikan Anda tetap bersama kami tentunya di obrolan siang. Dan bagi Anda yang ingin berinteraksi, bisa langsung ke WhatsApp kami pendengar 0811 570 1042, karena setelah ini kita akan menjelajahi pendengar ya berbagai makanan fermentasi unik dari berbagai negara di dunia.

0: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Serius amat, Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu, Nok. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, No. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.
1: Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pontianak siang ini.
2: Pendengar masih bersama Cherry di obrolan siang, dan kita lanjutkan pembahasan kita soal makanan fermentasi dari belahan dunia. Nah, yang pertama pendengar, ada yang paling populer ya, karena sekarang lagi musimnya K-pop dan K-drama. Ada kimchi pendengar ya, dari Korea Selatan, di mana ini terbuat dari sayuran seperti kubis atau lobak, atau daun bawang juga ada, di mana ini difermentasikan bersama bawang putih, kemudian cabai bubuk, dan berbagai bumbu lainnya. Rasanya ini segar, asam, pedas, dan ini jadi salah satu makanan paling populer di Korea. Dan ini memang enak pendengar ya, kalau misalnya Anda mencicipi makanan Korea-Korea gitu pendengar ya, misalnya makan kimbap. Nah, makan kimbap itu enak pendengar kalau pakai kimchi. Jadi rasanya nggak monoton cuman nasi sama rumput laut, tapi kalau ditambah kimchi itu jadi ada rasa asam-asam seger pedasnya pendengar ya. Kemudian selanjutnya tentu saja dari Indonesia pendengar, yang paling terkenal di dunia yaitu tempe, di mana tempe ini dibuat dari kedelai yang kemudian difermentasikan menggunakan jamur khusus. Jadi selain kaya protein, tempe ini juga sangat fleksibel pendengar ya, untuk diolah berbagai menu, mulai dari gorengan, tumisan, sampai ke makanan modern yang kekinian juga bisa. Saya beberapa kali lihat ya pendengar di Instagram gitu ya, ada orang yang mengolah tempe ini jadi katsu. Jadi dia dikukus dulu, baru dihancurkan, dikasih bumbu, dibentuk jadi seperti dada ayam gitu pendengar ya, baru digoreng pakai tepung panir jadi katsu. Jadi tempenya tidak cuman dibacem atau langsung digoreng, tapi bisa juga jadi ide-ide makanan kreatif lainnya. Kemudian kita beralih ke Jepang pendengar, ada miso. Nah, mungkin ini yang cukup sering kalau kita ke restoran-restoran Jepang ya pendengar, ada miso soup biasanya ya sebagai makanan pendamping. Di mana miso ini sebenarnya merupakan pasta fermentasi pendengar ya. Bahan dasarnya sama kayak tempe dari kedelai. Ini digunakan sebagai bahan utama sup miso. Nah, rasanya itu gurih dan khas, serta menjadi bagian penting dalam kuliner Jepang sehari-hari. Nah, menarik ya pendengar, walaupun berasal dari negara yang berbeda, semuanya punya satu kesamaan, yaitu di prosesnya ya, proses fermentasi tadi. Dimana fermentasi ini menghasilkan cita rasa yang unik, sekaligus ada juga manfaat kesehatannya. Nah pendengar, setelah ini saya putarkan beberapa lagu terlebih dahulu, baru kita akan lanjut lagi, karena masih ada 3 makanan fermentasi lainnya dari Rusia, Tiongkok, dan Ethiopia. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Obrolan Siang.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Maya. Kak, maaf. Ini toko roti baru ya?
1: Iya, Bang. Baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya, Bang. Saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar, Bang. UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya 1 kotak ya, Kak.
1: Terima kasih, Bang. Setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali. Semoga suka ya, Bang.

Masih berada di Pro 1 Pontianak pendengar di obrolan siang, dan kita lanjutkan lagi pembahasan kita soal makanan fermentasi. Nah, kalau tadi sudah ada dari Korea, Indonesia, dan Jepang, sekarang ada dari Rusia. Dari Rusia yaitu ada kefir, di mana ini minuman susu fermentasi yang punya rasa sedikit asam, kemudian teksturnya sedikit lebih kental dibandingkan susu biasanya. Nah, pendengar, kefir ini dikenal sebagai salah satu minuman probiotik yang juga cukup populer. Nah, selanjutnya ada kombucha yang berasal dari Tiongkok, di mana minuman ini dibuat dari teh yang kemudian difermentasi menggunakan kultur bakteri dan ragi. Rasanya manis, asam, dan sedikit berkarbonasi sehingga memberikan sensasi segar saat diminum. Nah, ini benar pendengar, saya juga pernah cobain kombucha ini. Jadi rasanya itu memang kayak ada wangi-wangi fermentasi pada biasanya. Tapi rasanya itu memang ada manisnya, kemudian ada asam-asam, dan ada rasa kayak sodanya gitu pendengar. Jadi segar dia kalau dimasukin di kulkas ya. Kemudian dari Tiongkok kita beralih ke Ethiopia. Di Ethiopia ada injera, yaitu roti pipih fermentasi yang terbuat dari tepung teff. Teksturnya ini lembut dan sedikit kenyal, di mana ada rasa asam juga yang khas. Pendengar, injera ini biasanya disajikan bersama dengan aneka lauk dan sayuran. Nah, itu tadi ada 6 ya pendengar yang kita bahas yang ini. Ada dari Korea dengan kimchi. Dari Indonesia ada tempe, kemudian ada miso dari Jepang. Kefir dari Rusia, kombucha dari Tiongkok, dan injera dari Ethiopia. Nah, pendengar, makanan fermentasi ini yang tadi kita bahas itu menunjukkan bagaimana budaya di dunia ini memanfaatkan proses alami untuk bisa menciptakan makanan yang lezat sekaligus bermanfaat juga bagi kesehatan. Terima kasih pendengar bagi Anda yang setia mendengarkan dari tadi, dan setelah ini nanti pada pukul 13 kami akan hadirkan informasi aktual dan terkini dalam Warta Berita Siang. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Halimun menceritakan tentang Cahaya atau yang akrab disapa Aya, yang sejak kecil memendam impian untuk mengunjungi Pulau Kalimantan, pulau yang dijuluki paru-paru dunia. Rasa penasarannya makin menggebu saat SMA, terutama keinginannya untuk menginjakan kaki di Tugu Katulistiwa, monumen 0 derajat di kota Pontianak. Berbekal nekat, Aya tetap berangkat setelah diterima kerja di salah satu perkebunan di sana. Ia berani melawan berbagai prasangka dan mitos tentang Borneo, pulau terbesar ketiga di dunia yang menyimpan sejuta misteri. Ia penasaran tentang penduduknya, alamnya, budayanya, dan kemistisannya. Aya pun tiba di tanah impian yang selama ini ia bayangkan, namun ternyata penuh tantangan. Halimun yang berarti kabut mencerminkan prasangka dan misteri yang menyelimuti perjalanannya, yang kemudian perlahan terpecahkan berkat toleransi dan persahabatan. Hampir semua latar tempat dalam novel ini sudah dikunjungi langsung oleh penulis. Kisah yang berlatar dari Kalimantan secara umum mengerucut ke Kabupaten Landak, sebuah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Pontianak. Di Landak, Aya menjelajahi berbagai daerah seperti Sengah Temila, Menjalin, Raba, Pahuman, Darit, Sompak, hingga ibu kota Ngabang. Novel ini tidak hanya mengungkapkan keindahan budaya Dayak, tetapi juga menyoroti nilai toleransi dan persahabatan antar budaya. Halimun membawa pesan penuh harapan bahwa kaum minoritas pun bisa menemukan cahaya dan penerimaan di tempat yang asing sekalipun.

0: Warta Berita Daerah.
1: Ya, harus bagaimana upaya untuk mengalihkan
0: menyajikan berita seputar hukum dan kriminal di Kalimantan Barat. Simak dan dengarkan setiap hari jam 1 siang hanya di Pro 1 RRI Pontianak. Dan informasi dan inspirasi.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari konsleting listrik.
1: Di Santos bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari GRID.
2: Saya tegaskan kembali, tidak ada tempat bagi ormas yang namanya GRID di Provinsi Kalimantan Barat.
3: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
4: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum partisipasi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Warta Berita Siang. Sari berita penting.
5: Tidak beroperasinya feri penyeberangan akibat rusaknya dermaga lumpuhkan aktivitas penyeberangan Bardan Siantan Pontianak.
6: Ya, sekarang kan ada jembatan dua, istilahnya penting tidak penting lah gitu. Kalau yang penting tuh yang lagi membutuhkan di mana, di hulu, macam di Sukalating gitu.
5: Dua pasar tradisional menjadi fokus utama dalam proyek penataan Kota Pontianak.
7: Kita tahun ini kan akan rehab nih, kita akan optimalkan. Kita akan nata di utara, kan rencana kita akan buat kawasan tertata termasuk trotoar. Jadi pedagang-pedagang yang ada PKL yang ada di Jalan Sudut Mahmud itu akan kita kelompokkan di pasar Puring yang baru, sekaligus penataan waterfront-nya.
8: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang edisi hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali informasi siang ini. Tidak beroperasinya feri penyeberangan Bardan Siantan Pontianak selama beberapa bulan terakhir tak hanya berdampak terhadap mobilitas warga, namun juga mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar dermaga. Kerusakan struktur pondasi dermaga membuat operasional feri dihentikan demi keselamatan pengguna jasa penyeberangan.
9: Aktivitas di dermaga penyeberangan Bardan Pontianak kini tampak jauh berbeda dibanding biasanya. Tidak ada lagi antrian kendaraan roda 2 maupun truk yang menunggu giliran masuk ke kapal feri menuju Siantan. Suasana kawasan dermaga pun terlihat lebih sepi. Kondisi ini dirasakan langsung sejumlah warga yang masih belum mengetahui jika feri penyeberangan Bardan Siantan sudah tidak lagi beroperasi. Imansah, warga Kabupaten Kuburaya misalnya, saat hendak menuju kawasan Siantan menggunakan sepeda motor, dirinya terpaksa putar balik setelah mengetahui feri tidak lagi melayani penyeberangan. Imansah mengaku belum mendapatkan informasi terkait penghentian operasional feri tersebut. Menurutnya, keberadaan kapal penyeberangan selama ini cukup membantu masyarakat mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan perkotaan.
10: Gimana Pak, tadi mau nyebrang ya?
6: Ya, nggak tahu sih informasinya gimana. Dulunya kan ada, tidak ada di sini.
10: Betul ya, tapi sering gunakan feri juga ya Pak?
6: Kadang-kadang.
10: Ya. Tinggal di mana Pak?
6: Di HKU.
10: HKU?
6: Di Kuburaya.
10: Kuburaya. Menurut Bapak sendiri untuk feri penyeberangan penting nggak Pak?
6: Ya sekarang kan ada jembatan dua, istilahnya penting nggak penting lah gitu. Kalau yang penting tuh yang lagi membutuhkan di mana, di hulu, macam di Sukalating gitu.
10: Itu ya. Tapi ini kan sebagai alternatif nyebrang ke Siantan. Tadi mau tujuan kemana Pak?
6: Tujuan ke Wajo.
10: Ke Wajo gitu ya?
6: Iya.
10: Jadi motong ya istilahnya motong inilah ya, waktu gitu, itu jarak ya. Gitu. Memang belum, nggak tahu ya informasi kalau feri nggak jalan.
6: Nggak tahu.
9: Tak hanya pengguna jalan, dampak penghentian operasional feri juga dirasakan pedagang kecil di sekitar dermaga. Yanti, pedagang warung makan dan minuman di kawasan dermaga Bardan, mengaku pendapatannya menurun drastis sejak feri berhenti beroperasi 2 bulan terakhir. Biasanya, supir truk maupun pengendara yang mengantri kapal feri menyempatkan membeli makanan, minuman, hingga sejumlah jajanan lain di kios miliknya.
10: Jalan apa kapal feri?
11: Bulan puasa itu jalan, cuman sebentar ngambil motor ya. Oh. Yang barang berat itu nggak bisa, dia kan dermaganya itu belum dibetuli.
10: Oh, punya rusak katanya? Nah,
11: takut bahaya.
10: Oh, gitu.
11: Takut pula dia.
10: Ini
11: buat motor ya.
10: Oh, waktu itu cuma motor ya, beras sempat beroperasi tapi cuma antar motor aja gitu.
11: Motor aja.
10: Itu waktu kapan tuh, Bu? Mereka antar?
11: Belum puasa
10: itu
11: lah.
10: Belum puasa itu. Oh iya, belum puasa kemarin ya. Itu ya.
11: Kan kita nunggu orang truk ya, Dek. Orang truk lewat, beli rokok ke, minum. Kalau ini tak ada, ya begitu.
9: Meski kondisi usaha sedang lesu, dirinya tetap bertahan berdagang karena baru beberapa pekan terakhir menyewa kios di kawasan dermaga. Sebelumnya, Yanti hanya berjualan menggunakan gerobak di pinggir jalan. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak Yuli Trisna Ibrahim menjelaskan penghentian operasional feri dilakukan demi keselamatan masyarakat setelah hasil kajian menunjukkan kondisi pondasi dermaga sudah membahayakan. Selain kerusakan dermaga, operasional feri juga terkendala berakhirnya kontrak kerjasama pengelolaan kapal antara pemerintah Kota Pontianak dengan PT Jembatan Nusantara yang kini telah bergabung dengan ASD.
12: Karena kan dah, kemarin kan sudah jelaskan dermaga itu kerusakannya. Kalau dipaksakan juga kan nanti kalau ada accident siapa yang bertanggung jawab? Awalnya juga ngomong gitu. Nah, untuk memperbaiki itu kan prosesnya itu tidak segampang itu, ternyata usulan anggaran ke APBN dan ADAK dan sebagainya itu masih waktu. Kemudian DED-nya juga mau dihitung ulang kan. Dari UNTAN aja kan sampai sekarang kan belum selesai.
9: Saat ini pemerintah masih melakukan kajian teknis bersama Fakultas Teknik UNTAN terkait rencana pembangunan dermaga baru termasuk penyusunan DED dan pengusulan anggaran ke pemerintah pusat. Pemerintah Kota Pontianak berharap proses tersebut dapat segera berjalan agar aktivitas penyeberangan dan perputaran ekonomi masyarakat di kawasan dermaga kembali normal. Sarul Sani Fiko Al-Hadi melaporkan.
8: Pendengar, pemerintah Kota Pontianak tengah mempersiapkan untuk melakukan penataan besar-besaran di kawasan Pontianak Utara. Dua pasar tradisional yang jadi fokus utama dalam proyek penataan ini adalah Pasar Parwasal dan Pasar Puring. Kita ikuti laporannya.
13: Langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Pontianak untuk melakukan penataan Pasar Puring dan Parwasal ini untuk mengurai kekumuhan dan mendongkrak roda perekonomian di wilayah Siantan, Kecamatan Pontianak Utara. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan bahwa kondisi Pasar Parwasal yang saat ini kosong menjadi salah satu alasan kuat Pemkot untuk segera mengambil tindakan. Selaras dengan itu, rehabilitasi total juga akan menyasar Pasar Puring yang selama ini menjadi pusat perbelanjaan utama kebutuhan pokok masyarakat Pontianak Utara. Selain penataan pasar juga sekaligus dengan penataan trotoar dan waterfront di wilayah Kecamatan Pontianak Utara.
7: Kita tahun ini kan akan rehab nih, kita akan optimalkan. Kita akan nata di utara, kan rencana kita akan buat kawasan tertata termasuk trotoar. Jadi pedagang-pedagang yang ada PKL yang ada di jalan Situt Mahmud itu akan kita kelompokkan di Pasar Puring yang baru. Sekaligus penataan waterfront-nya. Jadi supaya Siantan itu tidak kumuh lagi. Ya, saya rasa itu kawasan yang nanti ekonomi yang ramai.
13: Edi Kamtono optimis jika penataan ini selesai, maka Pontianak Utara khususnya kawasan Siantan akan menjelma menjadi pusat ekonomi baru. Yang sangat ramai dan tertata rapi. Proyek ambisius ini dijadwalkan mulai berjalan pada tahun 2026 ini dan ditargetkan selesai dalam kurun waktu 2 tahun ke depan. Muhammad Rokib melaporkan.
14: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
8: Pendengar, harga plastik mulai turun sedikit demi sedikit dirasakan oleh pedagang di Pasar Flamboyan Pontianak. Barang yang sempat naik harga karena harga plastik naik, kini berangsur kembali ke harga normal. Berikut laporannya.
15: Harga plastik di Pasar Flamboyan Pontianak mulai menunjukkan penurunan setelah sejumlah mengalami lonjakan cukup tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini turut berdampak pada harga sejumlah barang dagangan yang sempat mengalami kenaikan. Salah seorang pedagang sembako di Pasar Flamboyan Pontianak, Tommy, mengaku harga plastik kini perlahan mulai turun meski belum kembali seperti semula. Sebelumnya harga plastik sempat melonjak dari harga Rp35.000 menjadi Rp55.000 per kilogram.
16: Harga plastik sudah mulai turun sih, cuma ya tidak seperti naik lah. Kalau turun pelan-pelan seminggu, kan sebelumnya dari Rp35.000 naik Rp55.000 jadi Rp20.000 sekilonya. Kalau turun ya seminggu Rp1.000, Rp2.000. Tapi kalau untuk ke depan sih saya rasa udah aman sih, stok udah mulai ada. Rata-rata sih, paling 3-5% lah. Dan kedua ongkos kan naik.
15: Berdasarkan dari pantauan sebelumnya, memang kenaikan harga plastik beberapa waktu lalu sempat mempengaruhi harga sejumlah barang di pasaran. Selain faktor plastik, kenaikan ongkos distribusi akibat naiknya harga solar juga ikut berdampak pada harga jual barang. Namun sekarang para pedagang optimis kondisi harga plastik ke depannya akan semakin stabil seiring ketersediaan stok yang mulai membaik di pasaran. Gulista Kisra melaporkan.
8: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Polresta Pontianak berhasil menggagalkan dugaan tindakan pidana perdagangan orang yang berkedok pernikahan pesanan ke luar negeri. Seorang pria diamankan bersama dua perempuan yang rencananya akan diberangkatkan ke negeri Cina. Berikut laporannya.
17: Aparat Polresta Pontianak menggagalkan praktik dugaan perdagangan orang dengan modus pernikahan pesanan. Pengungkapan kasus ini terjadi pada Senin 25 Mei 2026 di kawasan Jalan Haji Kadir, Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur. Dalam kasus ini, polisi mengamankan seorang tersangka berinisial ER berusia 48 tahun, serta dua korban perempuan, yakni DN 25 tahun dan AR 15 tahun. Keduanya merupakan warga Deli Serdang, Sumatera Utara. Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Endang Tripurwanto mengatakan, modus yang dilakukan tersangka adalah merekrut korban untuk dibawa ke Cina, dengan janji akan dinikahkan dengan warga negara setempat, serta dijanjikan kehidupan yang lebih baik. Korban bahkan dijanjikan mahar sebesar Rp40 juta dan telah menerima uang muka sebesar Rp5 juta dari tersangka. Selain itu, korban juga diminta menandatangani surat pernyataan bermaterai yang berisi sanksi denda jika membatalkan keberangkatan.
18: Setelah korban sampai di negara Cina, rencananya akan dinikahkan dengan warga negara asing, khususnya yaitu warga negara Cina. Sebelum diberangkatkan ke negara Cina, R menjanjikan kepada korban sejumlah uang sebagai mahar sebesar Rp40 juta. Adapun hasil keterangan dalam penyelidikan, R mengaku bahwa dia nanti tentu akan mendapatkan imbalan sebesar Rp10 juta dari masing-masing korban.
17: Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya paspor milik korban, telepon genggam milik tersangka, serta dokumen pernyataan izin orang tua. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar. Saat ini polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain. Indri Rizkita melaporkan.
8: Sekian Warta Berita Siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Cheri Lubis, terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Siang produksi RRI Pontianak. Setelah ini nanti pada pukul 13.30, kami akan hadirkan Indonesia Banget. Anda bisa request lagu pop Indonesia favorit Anda, pendengar ya, melalui line telepon kami 734-987 atau WhatsApp kami juga bisa 0811-570-1042. Sementara itu, pendengar, kami hadirkan koleksi lagu Pro 1 Pontianak, ada dari Juicy Lucy, Malapetaka.

0: Rilis pemberitahuan putusan First Take kepada tergugat nomor 238/PDT.G/2025PN PTK. Saya, Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, telah memberitahukan kepada Liao Ching Huang, bertempat tinggal dahulu beralamat di Gang Selamat 1, Siantan Hulu, Parit Pangeran, RT 3 RW 3, sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya. Pontianak Utara, Kalimantan Barat, sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut, tanggal 8 Mei 2026, antara Li Su Fui sebagai penggugat lawan Liao Ching Huang sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan First Take. 3. Menyatakan sebagai hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di Pontianak dan seterusnya. 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dan seterusnya. 5. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian penggugat dan tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, paling lambat 60 hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraiannya. 6. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.761.000. Bahwa terhadap keputusan tersebut, tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan First Take dalam jangka waktu menurut undang-undang. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 12 Mei 2026. Jurusita Ali Aspar.
1: Pak, kita bikin kebun mini di halaman yuk. Kita tanam sayuran sama tanaman herbal.
2: Males ah bu, nambahin kerjaan aja, nanti repot ngurusnya.
1: Kan enak pak, mau sayur tinggal petik aja di kebun. Lebih segar, sehat, terus hemat lagi.
2: Buat apa sih bu, di warung kan juga ada.
1: Iya, tapi kalau harga naik atau pas susah nyari sayur gimana pak? Kalau kita punya kebun sendiri, keluarga kita tetap aman makannya.
2: Emang pengaruhnya segitu besar ya?
1: Iya pak, ketahanan pangan itu kan dimulai dari rumah. Walaupun kecil, kebun ini bisa bantu kebutuhan dapur kita sehari-hari. Nanti anak-anak juga bisa belajar nanam. Jadi mereka tahu gimana proses makanan dari tanah sampai ke meja makan.
2: Ya udah, ayolah bu. Tapi nanti bapak bantu bagian siram-siram sama panen aja ya.
3: Mulai dari kebun mini di rumah, kita belajar menghargai makanan, hidup lebih sehat, dan dekat dengan alam. Ayo mulai dari sekarang.

0: Ingin dengar lagu-lagu pop Indonesia favoritmu?
1: Dari lagu-lagu cinta yang buat baper, sampai lagu ceria yang buat semangat. Semuanya ada di Indonesia Banget. Setiap hari dari pukul 13.30 hingga 15.00 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Tiba di Indonesia banget pendengar bersama Cherry sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Silakan bagi Anda yang mau bergabung bisa langsung ke telepon kami 734987 atau WhatsApp kami 0811570142. Dan sudah ada yang tersambung via telepon, kita sapa dulu. Halo, selamat siang Indonesia banget.
1: Indonesia banget, cantik, apa kabar? Nah,
0: kabar baik, Bang Jaka Suara, gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah, ya, Cherry udah makan belum?
0: Cherry sudah makan, Bang Jaka Suara gimana, udah makan belum?
1: Udah makan dong.
0: Udah ngopi belum, kalau gitu?
1: Lagi ngopi nih.
0: Oh, lagi ngopi, oke. Menemani minum kopinya siang ini, Bang Jaka Suara mau dengar lagu cewek atau lagu cowok?
1: Halo, lagu ceweknya apa-apa?
0: Lagu ceweknya kita ada dari Mahalini dan Rizky Febian, Bermuara. Ada Fadila Intan, Dawai, Keisha Lefronka, Tak Ingin Usai, Indi Amira, Sebatas Sayang, Raisa Kali Kedua, dan Fatin, Shoot Me Now.
1: Sebatas Sayang
0: aja. Sebatas Sayang aja, sebatas boleh. Sayang.
1: Di requestkan ya lagu ini buat Pak Karim di Jangkang 2 sana. Juga ada Bunda, itu Manjang Siti di Ola Ola Kubu, Mbah Kakung di Reto. Email mungkin masih berada di Ola Ola Kubu nih ya. Juga Mbak Lasiem di Rasau Jaya, ada Bang Dedi di Sungai Duri, Ganda Yahya, juga Bang Jafar, Makam, juga ada Bang Hendra di Mempawah, ada Ayu Grepa di Adis, juga ada Bang Awi di Kobar, Wardi di Rengas Kapuas, Mbak Aura sama Pak Mo-nya, Bang Herman sama Mak Ye, juga ada buat Bang Awadi di Sambas, Pak Usubusri di Sambas, Wan Usu di Sambas, Wan Aci di Sambas, Bang Alimin di Sambas, Nabera di Sambas, juga ada Nia di Sambas, Ella di Sambas, juga ada Kiki di Landak, Yunita di Landak, Nita di Fabulo AC, juga ada Diona di Kupang, Viola di Makassar, Ayu di Maluku, Bu Farida di Palu, juga ada Mbak Julaiha, Bang Hamdan Hananya, juga ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mu'min juga. Juga ada Koko Budi, Koko Wandi, dan Koko Wali. Semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z untuk Cherry. Semoga sehat selalu. Oh iya, lupa. Ada Bang Tajudin di Minahasa. Semoga mendengarkan nelpon. Ya, Cherry ya? Oke.
0: Okay. Oke, Bang.
1: Selamat siang menjelang sore. Selamat siang, cantik.
0: Selamat siang, Bang Jaka Suara. Terima kasih sudah bergabung. Kita langsung ke Bang Jafar di WhatsApp nih. Halo, selamat siang, Bang Jafar.
2: Selamat siang, Cherry. Indonesia banget.

0: Luka Yang Luas, Nine Ball, Semua Cinta Untukmu, Samson's Cinta Mati, The Massive, Waktu Yang Menjawab, Anmesh Kamaleng, Sampai Tua Nanti, Caleb J, Di Balik Pertanda.
1: The Massive ya.
0: The Massive aja, boleh. Salam-salamnya, silakan.
1: Salamnya buat Ciri, selamat bertugas. Semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Buat Anis Manila, Aura Pak Moknya, buat Ibu Ana, Amoy Abah, Umi Serta, sehat selalu. Buat Mbak Tini, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, buat Mama Ririn, Mama Iti, Atika, buat Lina, buat Cek Nur, Kak Juleha, Kak Emma Selpa, sama Bang Junanya, Ibu Mariani, Deona, Kak Tina, sama Bang Syukurnya, buat email, Mak Jang Siti, Bunda Bunda Siti, sama Papa Endra, salam sehat selalu. Kapan nih janur kuningnya nih Bunda Siti, Mak Jang Siti nih, ditunggu nih. Buat Kak Elni, buat Makam, Wan Ucu, Wan Aci, buat Indra, oh Indra, jangan tak ngundang ya Indra ya. Nah, buat Pak Karim, buat Bang Awi, Bang Yahya, Bang Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Deddy, Mael, Bang Dahrul, Bang Dino, Pak Usul Busri, Bang Badol, Piki, Bang Jaka Suara, terima kasih atas sapaannya, Bang Rosi sama Kak Nurjananya, Putra Tanhul sama Kak Srinya, buat Bang Deden, Pak Wadi, Iman Nabela, Bang Halimin, Bang Ute, Boyka, Bang Amin Sanjaya, Kak Indah Dipungkas, buat semuanya. Ciri, salam sehat selalu. Buat Ciri, selamat bertugas. Hati pulangnya, semoga okay, sehat selalu.
0: Terima kasih Bang Jafar, sehat selalu juga. Kita pindah ke telpon, pendengar sudah ada. Siapa di telpon? Halo.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ciri.
0: Siang, Cek Nur kan nih?
2: Iya, benar.
0: Ah, mantap, dari telpon hari ini ya.
2: Benar. Tak lolos tadi ya.
0: Tak lolos. Tak lolos.
2: Lagu cewek apa, Ciri?
0: Lagu ceweknya kita masih ada dari Mahal Ini, Bermuara. Terus ada juga dari Fadila Intan, Dawai, Keisha Lefronka, Tak Ingin Usai, Raisa Kali Kedua, dan Fatin, Shoot Me Now.
2: Yang anu ya, Raisa ya?
0: Raisa aja ya, boleh.
2: Buat Ciri, semoga sehat selalu, bersama mama juga, bapak. Masih ada bapak ke Ciri?
0: Masih, puji Tuhan.
2: Lanjut. Buat Bang Japa, Kak Nila, Amoy, Abah dan Uminya juga. Ada Wardi, Pak Mo, Mak Mo Aura juga, Rino. Ada Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayu Grepa. Buat itu siapa nih, buat Pak Asmara. Ada juga Kak Ani Gangkorma, Atika Sukulanting, Lina Pungkas, Lina Panantika. Dilanjut Bang Kiki, Mbah Kakong, ada juga Kang Tabib Ade, dilanjut Bang Herman, Mak Aye, Anita juga, Mbak Tini, Niko yang lama udah tak bergabung, Diona di Kupang, ada Bang Deden, juga Bang Badol di Kaltara. Lanjut, Mak Edward Singgit, Kanda Yahya. Buat Bang Suko, Tina, Emma Silpa, Bang Junai, Bu Anna, tayang-tayang, Bang Andrio Pan juga. Lanjut, Anita di Pak Bulu Aceh, Bang Rosi, Nurjana, Elmi Chan. Ada juga Bang Jack, Koko Ali, Koko Wandi, dan Koko Budi. Lanjut, ada Hendra Gunawan, Mak Anjang Siti, dan Emel. Juga Manis Manila. Ada juga Bang Deddy Sungai Duri, Mama Etik Bengkayang. Ada Pak Ponirin di Singkawang. Dia Sambas lho, tak akhir ni pergi Sambas. Buat Pak Busubusri, Bang Pawadi, Bang Iman Nabela, Bang Muslimin, Wan Usu, Wan Nasi, Bang Teh, ada Ella, ada Nia, Tia juga, yang lain mua-mua tampak terkecuali. Dari Bang Amin Sanjaya sampai nama Julaiha, Bang Ham dan Hana, mua-mua sapaannya dibungkus habis.
0: Oke, okay. Sama-sama.

0: Cek Nur. Selamat siang. Bye bye. Dari Cek Nur kita ke Makam di WhatsApp. Halo Makam.
1: Halo, selamat siang Cherry.
0: Siang Indonesia Makam. Banget. Indonesia banget. Gimana kabarnya Makam? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Okay.
0: Makam.
1: Apa kabar Cherry?
0: Cherry juga sehat. Makam, udah makan siang belum?
1: Alhamdulillah udah makan dua kali.
0: Udah makan dua kali, mantap. Udah kenyang. Nah, tidur siang kan nih?
1: Nggak, baring-baring jalan.
0: Oh, baring-baring jalan. Oke. Siang ini mau dengar lagu? Siapa Makam? Cewek, cowok?
1: Cewek siapa tuh?
0: Cewek masih ada dari Mahalini, Bermuara, Fadila Intan, Dawai, Keisha Lefronka, Tak Ingin Usai, sama Dawai, Fatin. Dawai, Dawai. Boleh.
1: Salam ibu ya.
0: Salam-salam. Salam ya,
1: Cherry, sekeluarga mohon sehat selalu. Boleh cepat dapat jodoh.
0: Amin.
1: Salam lah buat Mak Anjang kita di Ulak-Ulak Pudu, Emil di Rasau, Mbak Lasiem di Rasau, Amri di Siantan, Anissa di Uka, Bang Sukur, Tina di Selpa, Bang Junai dengan Emma di Selpa, Mak Lungana di Tangrai, Kak Buliaha di Pancabakti, Ida di Pancabakti, Jenol di Bakau, buat Balung Japa dengan Milanya, Ismail buat Sigit di Jungkat, Bang Awi di Kobar, Aura Pak Moknya, Amin Sanjaya dengan Ayah, Elnichan, Wardi, Bang Dino di Pasar 9, buat Meli Wajena, Bang Imran Ahmad, Bang Jaka Suara di Peru, nah, kau, Bang Maririn, Putu Busri, Bang Deden, Bang Niko, Bang Dedi, siapa dia kau? Bang Bahtiar, Bang Indiopan di Jakarta. Pada lupa dah makan. Pada masuk tu, pada lupa dah. Udahlah, semua lah ya.
0: Okay, Makam.
1: Pada masuk. Selamat siang, Jerry. Terima kasih.
0: Siap. Terima kasih juga, Makam. Sudah bergabung siang ini. Nih ada Bang Jafar nih katanya, Makam jangan nangis ya, Mak Jang nikah dengan Indra. Bang Jafar, udah-udah Bang Jafar ya, udah-udah. Oke, pendengar sudah masuk, ada 4 lagu requestan. Jadi cari putarkan terlebih dahulu, pastikan ada tetap bersama kami di Indonesia Banget. Nanti kita buka lagi sesi teleponnya setelah 4 lagu ini cari putarkan. Sebuah lagu pendengar dari Indi Amira, Sebatas Sayang.

Listrik sudah menjadi bagian penting dalam hidup kita. Namun, apabila tidak menggunakannya secara tepat dan sesuai aturan atau hati-hati, listrik bisa jadi membahayakan kita, bahkan bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu, ada baiknya kita waspadai dan kenali peralatan listrik di rumah, instalasi listrik, serta aset PLN yang dekat dengan kita, seperti gardu listrik, trafo, tiang listrik, instalasi PLN, dan jaringan listrik. Potensi bahaya listrik di sekitar masyarakat bisa terjadi, salah satunya karena memasang antena, reklame, baliho, umbul-umbul, neon box di dekat jaringan listrik. Kegiatan yang mengganggu jaringan listrik tersebut, selain membahayakan, juga dapat menyebabkan listrik padam. Pesan keselamatan ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat.

0: Sahabat RRI, gangguan telinga, hidung dan tenggorokan jangan dianggap sepele. Kini berobat ke luar negeri semakin mudah karena dari Pontianak ke Kuching hanya sekitar 30 menit perjalanan. Di Timberland Medical Center Kuching, Anda dapat berkonsultasi dengan Dr. Wong Chung Ying, dokter spesialis THT yang menangani berbagai keluhan seperti sinusitis, gangguan pendengaran, vertigo, amandel, polip hidung, alergi hidung, telinga berdenging, infeksi telinga, hingga gangguan tidur seperti sleep apnea. Didukung dengan layanan yang mengutamakan kenyamanan pasien, setiap langkah dibuat lebih mudah, dari pendaftaran, konsultasi dokter, hingga pendampingan selama perawatan. Karena penanganan yang tepat bukan hanya soal kesembuhan, tetapi juga membantu Anda kembali bernapas lebih lega, mendengar lebih jelas, dan menjalani hidup dengan lebih nyaman. Hubungi kami untuk informasi jadwal konsultasi dan bantuan perjalanan medis. Plus 6019-8382-855. Berobat lebih dekat dan lebih nyaman di Timberland Medical Center Kuching.
1: Indonesia banget.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih di Indonesia banget mendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung langsung ke telepon kami 734987 atau WhatsApp 0811570142. Sebelum cari angka telepon dan WhatsApp call yang masuk, cari baca dulu ada pesan dari Bang Badol, katanya cari request lagu dari Samson. Salamnya fotokopi Bang Jafar dan Cek Nurja. Suaranya untuk Cherry, sehat selalu di Pontianak. Terima kasih banyak. Sama-sama Bang Badol ya. Bang Badol juga sehat selalu di Kaltara. Dan kita langsung ke WhatsApp dulu. Sudah ada Ma Enjang. Halo Ma Enjang, selamat siang.
1: Halo, Indonesia banget.
0: Indonesia banget, Ma Enjang. Gimana kabarnya, sehat?
1: Apa kabar, Keri, yang cantik, yang manis, yang senyumnya menawan, yang Ma Enjang rindu, pingin nak cium, Ma.
0: Kabar baik, Ma Enjang. Sehat, Keri. Ma Enjang juga sehat-sehat, kan?
1: Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa. Allahu Akbar, aman terkembali. Asik makan sayur sapi.
0: Masih makan sayur sapi, Ma Enjang? Oke, berarti banyak dapatnya kemarin, Kak.
1: Dapat kilo lebih makan
0: sendiri. Oh, pantas.
1: Sendiri.
0: Oh, makan sendiri. Iyalah, banyak tuh Ma Enjang kalau makan seorang kan. Oke, lagu apa siang ini Ma Enjang?
1: Kenapa? Kok nak makan semua takut tegang awak enggak dilawan.
0: Jangan, jangan. Kalau makan semua jangan ya, jangan. Nanti berat lehernya.
1: Enggak dilawan.
0: Ma Enjang, siang ini nak dengar lagu siapa Ma Enjang?
1: Coba cari sebut ya, Ma Enjang tadi enggak konsen,
0: masih ada
1: naik bunyi.
0: Ada dari The Potters, Beritahu Tentangmu, Semisi Morangkir, Luka Yang Luas, Unmesh Kamaleng Sampai Tua Nanti, Nine Ball, Semua Cinta Untukmu, Kalib J, Di Balik Pertanda, Mahal Ini Bermuara,
1: Semua Cinta Untukmu, ya.
0: Semua Cinta Untukmu, boleh. Salam-salamnya.
1: Iya, sudah dulu. Ya pernah tuh masih cinta. Masih.
0: Iya betul. Nah, lanjut Ma Enjang.
1: Cinta semua lah, cinta semuanya.
0: Lanjut.
1: Ya salam-salamnya buat Jerry, sehat selalu sekeluarga dengan ayah bundanya. Bersama beraktivitas lancar, tambah rezekinya, dapatkan jodohnya, janur kuning melambai depan rumahnya. Amin.
0: Amin.
1: Juga ada email di rumah Ma Enjang, sekeluarga dengan anak-anaknya. Selamat menikmati buah kue ini, makan kue ini terus nih. Terus. Halo Cherry.
0: Iya Ma Enjang.
1: Terus buat siapa begini ya?
0: Iya.
1: Buat Haji Harbiah dengan Koko Wandi, dengan makan dengan dengan Koko Adi ini mau sepaket nih. Mama Ririn dengan Wak Sangka, Elni dengan Pak Sadi, terus Jaka Suara, terus Hendra Gunawan alias Papi, terus Wardi Awi, Yahya Batia, terus Bang Syukur Kak Tina, Bang Yunmai Mas Elpa, Bang Rosi Norjana, Bang Japa Kak Nila, terus Putra Tahul dengan Mbak Sri-nya, terus Longana dengan Andriopan, terus Bang Jack dengan Kak Ani, terus Wak Melik dengan Jena, udah Wak Melik tak ada nak radio pula dia. Terus Bang Dinon Kak Morni, Nora Pamuk, terus Jalehan dan Hananya, Maye, Herman Maye, terus Bang Ismail, terus Bang Deden, Bang Badol, Mbak Lasien, Pak Busri, Pak Wadi, Tia, Ella, Nia, untuk siapa ya? Yang di Bang Tikar nih, Rina, Amo Cantan, Tina Pungkas, terus Wak Sangka udah lah. Tadi itu dia kan sepaket itu.
0: Lanjut.
1: Semua lah. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. Mudah-mudahan kita dalam lindung Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari bala bencana. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. love you.
0: Oke, okay, mantap. Love you too, Mak Enjang. Makasih ya. Oke. Okay. Kita ke telepon. Halo, selamat siang Indonesia banget.
2: Selamat siang Indonesia banget, Mak Ceri.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan orang Mempawa.
0: Siang Bang Hendra.
2: Ya, siang juga.
0: Gimana kabarnya siang ini? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat, puji Tuhan.
0: Udah makan, udah ngopi belum?
2: Udah makan, semuanya udah.
0: Oh, udah semua, mantap. Langsung request lagu Jak kalau gitu. Mau lagu siapa nih Bang Hendra?
2: Yang cowok aja lah.
0: Yang cowok kita masih ada dari Kalib J di balik pertanda. Anmes Kamaleng sampai tua nanti. Semi Simorangkir, luka yang luas sama The Potters. Beritahu tentangmu.
2: Di balik pertanda.
0: Di balik pertanda, boleh. Oke, salam-salamnya.
2: Kita salam lah ya. Untuk Cenor tadi ya. Makasih sapaannya buat Bang Cakap Suara juga kan. Buat Bang Yahya di Wajo, Bang Awi di Kobar, Bang Dedi di Sungai Duri, untuk Bang Jafar sama Kak Nilanya, untuk Bang Deden, Bang Sofian, terus buat Koko Ali, Mbak Kakung, buat Pak Karim Jakang Dua, buat Mak Nyang Siti tadi sama email ya.
0: Iya.
2: Untuk Wardi di Sungai Rengas, untuk Julaiha bersama Bang Hamdan Handanya. Untuk semua lah Ceri ya.
0: Oke, siap.
2: Buat Mbak Ceri, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu.
0: Oke, makasih juga Bang Hendra.
2: Terima kasih Tuhan beserta.
0: Amin, Tuhan beserta juga. Bye-bye Bang Hendra, terima kasih. Sehat selalu. Kita ke WhatsApp. Halo, selamat siang Indonesia banget.
3: Halo, selamat siang Ceri.
0: Siang, Bu Ana kan nih?
3: Iya.
0: Bu Ana gimana kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Mantap. Bu Ana gimana, udah makan siang, udah ngopi?
3: Sudah. Makan sudah, ngopi sudah.
0: Mantap. Kalau gitu
3: tidur ya belum?
0: Sama dong kalau gitu. Nah, tidur pula Ceri nih jadinya. Bu Ana, siang ini mau dengar lagu siapa Bu Ana?
3: Cewek tadi, jadi apa pun tadi Ceri.
0: Masih ada dari Mahalini, Bermuara, Keisha Lefronka, Tak Ingin Usai sama Fatin, Shoot Me Now.
3: Yang pertama dia Ceri.
0: Boleh,
3: ya.
0: Bermuara ya. Oke, salam-salamnya.
3: Kamu buat Ceri, semoga sehat selalu sekeluarga. Buat Andrea Pan, Emma dan Bang Junai, Tina dan Bang Sukur, Makam, Anista, Mak Anja Siti yang email, Mama Nurul, Bapak Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn, Cik Nur, Biar, Ismail Jongkat Wardi, Bang Yahya, Bang Awi, Koko Andi, Koko Ali, Andi Maharani, Julaiha, Bang Amisan Jaya, sama ayangnya, Bang Dedi, Bang Rosi Enodiana, Aura, Pak Mo, Diona di Kupang, Ayu Depa, Amoy, Lina, Mbak Tini, Mbak Naci, Ella, Tia, Nia, Pak Usubusri, Kak Manis Manila, Mbak Kakung, Pak Sadi, Atika, di Sekelanting. Buat semua lah, Ceri. Kok bunyinya di sini nih agak kecil, Ceri?
0: Kecil ke?
3: Kecil.
0: Oh.
3: Ini udah besar kan dia.
0: Nah, ini udah besar kan ya? Udah.
3: Udah. Mbak Ceri, makasih ya.
0: Sama-sama Bu Ana, sehat selalu, selamat siang. Oke, kita ke penelpon terakhir di sesi ini. Halo, selamat siang Indonesia banget.
4: Indonesia banget Ceri, apa kabar?
0: Kabar baik, Bang Wardi kah?
4: Iya, Bang Wardi.
0: Bang Wardi, gimana kabarnya, sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Oke, udah makan, udah ngopi?
4: Oh, udah makan, ngopi telurnya belum nih ya.
0: Jangan lupa ngopi kalau gitu ya, Bang Wardi ya.
4: Jangan lupa ngopi, betul.
0: Betul. Siang ini mau dengar lagu siapa, Bang Wardi?
4: Pengen dengar lagu tadi tuh, Tak Ingin Usai, masih ada ya.
0: Tak Ingin Usai, masih ada. Oke. Okay. Salam-salamnya, Bang Wardi, sila.
4: Salam-salamnya, pertama berceri sekeluarga. Semoga saya selalu. Juga buat Bang Hendra tadi, terus buat Bang Dedi, buat Bu Ana tadi juga ya di Tanrai, juga buat Kak Amoy, Bang Jafar, terus buat Mama Nurul, Makam, Mak Imel, buat Bang Tajudin juga. Dan semua-semua tanpa terkecuali yang tak siapa, mohon maaf. Jadi sekali lagi, sehat selalu.
0: Oke, terima kasih Bang Wardi. Sehat selalu. Sudah masuk mendengar ya lagu-lagu requestannya. Cherry akan putarkan terlebih dahulu. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Indonesia Banget. Sebuah lagu dari Samson's Cinta Mati spesial untuk Bang Badol.

0: siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia Banget.

Halo Indonesia, bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candera di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting. Tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja. Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup, harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Indonesia banget.
1: Indonesia banget.
2: Masih di Indonesia banget mendengar, silakan yang mau bergabung langsung ke telepon kami 7349987 atau WhatsApp kami 08115701042. Sudah ada Bang Bahtiar di WhatsApp, kita sapa dulu. Selamat siang Bang Bahtiar.
3: Selamat siang.
2: Indonesia banget.
3: Indonesia banget.
2: Oke, gimana kabarnya Bang Bahtiar, sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Oke, Ceri gimana?
2: Ceri juga sehat Bang Bahtiar. Langsung pilih lagu aja ya, sudah di penghujung.
3: Iya.
2: Oke, lagu apa tuh? Masih ada dari The Potters, Beritahu Tentangmu. Terus ada Luka Yang Luas dari Semi Simorangkir, Anmes Kamaleng Sampai Tua Nanti, dan Fatin Shoot Me Now.
3: Yang pertama ya tadi.
2: Boleh. Salam-salamnya silakan Bang Bahtiar.
3: Salamnya untuk semuanya ya jalannya. Kopi yang udah masuk tadi lah semuanya.
2: Oke, okay, siap.
3: Jadi, terima kasih. Selamat siang.
2: Selamat siang Bang Bahtiar. Terima kasih. Sehat selalu. Kita ke line telepon. Oke, okay, sepertinya terputus. Silakan disambungkan lagi ya. Oke, silakan pendengar bagi Anda yang mau bergabung. Oke, sudah ada di line telepon. Kita sapa dulu. Selamat siang Indonesia banget.
4: Selamat siang Indonesia banget.
2: Selamat siang Kak Aura.
4: Iya.
2: Nah, gimana kabarnya Kak Aura, sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat ya.
4: Iya.
2: Oke, Kak Aura siang ini sudah makan?
4: Sudah makan dah.
2: Mantap.
4: Bangun selesai tadi.
2: Mm-hmm. Oke, kalau gitu langsung Kak Aura, mau dengar lagu siapa nih Kak Aura?
4: Lagu Sampai Tua ya.
2: Sampai Tua Nanti ya.
4: Sampai Tua.
2: Oke.
4: Iya, sahabat, salamnya untuk Kopi Mak No ya. Mak No, Bang Ja itu, Bang Jaka, terus Abang Kapal. Abang Kapal ya. Abang Kapal sama itu siapa, Bang Japa. Semua lah dirangkum abis.
2: Oke.
4: Selamat juga Nabe. Buat Mbak Ceki, makasih banyak ya.
2: Sama-sama Kak Aura.
4: Siang.
2: Selamat siang. Sehat selalu Kak Aura dan Pak Mo. Oke, pendengar silakan satu telepon terakhir. Jika masih ada yang mau telepon, bisa langsung bergabung bersama kami. Oke, terakhir ya. Halo, selamat siang Indonesia banget.
5: Selamat siang menjelang sore Ceri.
2: Selamat siang Bang Tajudin kan nih.
5: Iya betul.
2: Oke, Bang Tajudin gimana kabarnya, sehat?
5: Sehat, alhamdulillah. Ceri gimana?
2: Ceri juga sehat. Oke, Bang Tajudin siang ini mau dengar lagu siapa?
5: Ceri Jambil.
2: Oke, dari Fatin aja ya kalau gitu, Shoot Me Now. Oke,
5: iya.
2: Salam-salamnya silakan Bang Tajudin.
5: Buat semuanya aja karena udah telepon terakhir ini Ceri. Ceri udah makan?
2: Sudah Bang Tajudin, sudah makan, sudah kenyang Ceri.
5: Oh iya, terakhir banget besok sih. Ceri libur apa siaran pagi?
2: Ceri besok siaran subuh.
5: Pagi ya, Bre.
2: Iya, betul.
5: Iya, buat Ceri udah mau pulang ini dan jaga kesehatan, sampai ketemu lagi di hari-hari berikutnya.
2: Siap.
5: Makasih Ceri, selamat
2: Terima
5: siang.
2: Terima kasih menjelang juga pagi. Bang Tajudin, selamat siang menjelang sore, sehat selalu. Oke pendengar, sudah masuk 3 lagu requestan terakhir ya. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Semoga sehat selalu dan selamat berakhir pekan. Ceri Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Setelah ini ada rekan saya Andre yang temani Anda dalam rangkaian Pontianak sore ini. Sebuah lagu pendengar dari The Potters, Beritahu Tentangmu, untuk mengakhiri kebersamaan kita. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Indonesia banget.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia banget.

0: Hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Di dalam sebuah dapur, terlihat beberapa botol yang berisikan bahan pelengkap makanan sedang berbincang. Botol kecap dengan sombong membanggakan dirinya. Kulitku gelap namun mengkilap. Ujung tutup botolku berwarna kuning keemasan. Dan di antara kita, akulah yang selalu digunakan. Jadi, akulah yang berkuasa di sini. Namun botol saus berujar bahwa dirinya juga penting, karena suami dari pemilik dapur juga suka makan dengan menggunakan saus. Tapi botol kecap membalas bahwa tuan mereka jarang sekali pulang karena bertugas di luar kota. Botol saus sangat sedih, tapi dia coba mengingatkan botol kecap. Lihat saja botol kecap, kau pasti akan mendapatkan akibat dari kesombonganmu itu. Botol kecap tidak memperdulikan omongan botol saus kala itu. Tapi ketika isi kecap mulai habis, sepemilik dapur membeli isi ulang kecap. Namun kecap itu tidak dimasukkan ke dalam tubuhnya, melainkan ke botol baru yang ada di sampingnya. Botol tersebut memang lebih bersih dan bagus dibanding dirinya. Sampai akhirnya, botol kecap sombong tadi diangkat dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Hati botol kecap tadi sangat sakit. Lalu ia berpikir, mungkin inilah karma yang diucapkan oleh botol saus karena kesombongannya. Kesombongan akan membuatmu lebih sakit ketika terjatuh.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada di sore hari ini. Bersama saya Andri Widianto yang menemani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak sore ini, yang mana nanti akan berlangsung hingga jam 8 malam, tapi untuk 1 jam ke depan nanti hingga mendekati jam 4 sore ini, kita bersama dalam sesi Green Radio, yang mana di sore hari ini kita akan bahas terkait dengan dampak kerusakan lingkungan terhadap perempuan di komunitas. Nah, di sore hari ini nanti kita akan berbincang bersama dengan staf divisi advokasi dan kampanye bersama dengan Margareta Koni. Kita coba sapa dulu Kak Margareta Koni untuk di sore hari ini. Selamat sore Kak Koni. Kabar baik ya Kak? Oke, baik. Dan tentunya pendengar di sore hari ini, untuk Anda yang nanti mau bergabung bersama kami, boleh nanti silakan langsung merapat di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042, dan juga bisa Anda ramaikan juga di kolom komentar di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kita akan bahas terkait dengan dampak kerusakan lingkungan terhadap perempuan di komunitas. Nah, mungkin Kak Koni boleh berikan gambaran dulu ke pendengar kita terkait dengan tema yang akan kita hadirkan di sore hari ini. Disilakan Kak Koni.
1: Terima kasih Bang, terima kasih RRI Pontianak yang hari ini mengundang saya bincang-bincang soal dampak dari manusia atau perempuan khususnya alam yang terbiasa, di mana pertama selalu bahwa masyarakat ini minimarketnya kita saja ada di situ yang rusak, begitu juga minimarket itu penting sekali perempuan dengan hutan, penting sekali dengan hutan itu dalam.
0: Iya, Kak Koni, mohon maaf. Ini sepertinya suaranya putus-putus, Kak Koni.
1: Putus ya?
0: Iya. Ya, kami masih belum bisa mendengar suara Kak Koni dengan baik di sore hari ini. Baik, nanti kita akan coba sambungkan kembali ya. Dengar, jangan kemana-mana. Pastikan tetap bersama kami terlebih dahulu di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, kembali masih bersama kami di Green Radio. Dan mungkin karena kendala koneksi yang kurang baik di antara kami, tentunya pendengar ya. Dan di sore hari ini kita coba terhubung atau terkoneksi dengan Kak Koni. Ini melalui WhatsApp call. Kita sapa kembali, halo, selamat sore Kak Koni.
1: Halo Bang.
0: Baik, nah ini suaranya sudah lebih baik daripada yang tadi ini.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik. Nah Kak Koni,
1: mungkin kondisi saya yang agak terat.
0: Siap Kakak. Baik, Kak Koni, nah ini kalau tadi terkait dengan tema kita, apa yang bisa digambarkan terlebih dahulu supaya pendengar kita ini dapat gambaran terlebih dahulu sebenarnya gimana nih terkaitnya antara kerusakan lingkungan dan juga terhadap pengaruhnya ke perempuan di komunitas.
1: Iya, iya, terima kasih ya Bang. Tadi saya sebenarnya udah ngomong panjang, ternyata nggak kedengaran suaranya. Ya, kan orang banyak mengatakan bahwa hutan itu adalah minimarket, supermarketnya kita ya, apalagi di komunitas dan terutama perempuan. Apalagi kalau berkaitan dengan urusan domestik gitu ya. Perempuan itu berkaitan erat dengan namanya hutan ketika urusan domestik, urusan rumah tangga, atau untuk kebutuhan pangan keluarga, atau kebutuhan air bersih, itu pasti berhadapan dengan namanya hal alam atau hutan. Ketika hutan terjaga, air sungai bersih, tidak tercemar, maka apapun bisa dapat di hutan, sayur, lauk pauk, ikan, air bersih dan sebagainya, itu gampang dapat. Tapi ketika itu rusak, maka kesulitan juga kita mendapatkan semuanya, gitu Bang.
0: Oh oke, okay. Jadi secara tidak langsung berarti gitu ya?
1: Iya, yeah.
0: Baik. Nah, tapi bagi para perempuan sendiri gitu ya, terutama juga tidak hanya perempuan tapi juga masyarakat secara luas gitu ya, ya Kak Koni ya. Ini supaya bisa tidak merasakan dampaknya dari kerusakan lingkungan itu sendiri. Nah, apa yang bisa orang-orang lakukan sebenarnya secara sederhana aja?
1: Sebenarnya kenapa supaya itu tidak rusak ya, bagaimana pengelolaan itu yang benar, pengelolaan sumber apa ya? Sumber daya alam itu benar, ketika hutan itu terjaga, masyarakat menjaga hutan itu, pemerintah mendukung itu semua, maka tidak ada kerusakan yang terjadi, maka semua itu selalu kita bisa nikmati, Bang. Ketika apa ya, pendapat, masukan dari kelompok perempuan yang merasakan dampaknya lebih besar dari kerusakan lingkungan itu didengarkan, pengelolaan hutan dan wilayah adat atau wilayah kelolanya itu akan menjadi tidak bias gender gitu, jadi adil pada siapa saja yang ada di situ.
0: Tapi kalau sampai dengan sejauh ini, apakah kalau dari sudut pandangnya Kak Koni gitu ya, apakah masyarakat ini sudah sadar dengan apa ya kerusakannya dan juga menanganinya gitu, atau memang masih sedikit banget yang sadar akan hal itu?
1: Sebenarnya kesadaran itu ada pada masyarakat. Pada umumnya masyarakat menyadari betul bahwa kerusakan lingkungan itu terjadi, berdampak pada semuanya, tidak hanya perempuan. Tapi memang perempuan yang merasakan dampak lebih banyak. Tapi kesadaran itu sebenarnya ada. Tapi memang regulasi aturan yang ada di negara kita ini yang tidak, kadang tidak mendukung itu semua, Bang. Ketika masyarakat menjaga lingkungannya, tapi ada intervensi dari luar yang merusak itu, ya bukan dari masyarakatnya sendiri gitu. Sebenarnya masyarakat ini mengelola hutan dan wilayah adatnya, wilayah kelolanya itu sudah benar karena mereka sendiri yang paham betul bagaimana bagaimana cara mengelola hutan, menjaga apa wilayah kelolanya sendiri, karena mereka merasa itu rumah mereka, mereka harus menjaga itu semua, Bang, gitu.
0: Kalau salah duanya deh, nggak usah salah satu gitu ya. Pasti banyak yang didampak kayak gitu, yang dirasakan gitu ya Kak Koni ya. Salah duanya atau lebih dari itu, apa saja yang berdampak bagi para perempuan dan seharusnya ini tidak terjadi gitu?
1: Maksudnya dampak gimana Bang?
0: Dampak bagi perempuan itu sendiri di komunitas apa saja? Misalnya mungkin ada hal-hal yang menghambat kegiatan dari para perempuan itu sendiri atau gimana ini Kak Koni?
1: Dampak dari kerusakan lingkungan itu sebenarnya banyak ya, tapi ada beberapa hal yang saya rasa itu benar-benar terjadi dan siapapun akan mengalami itu ketika hutan kita rusak. Ketika hutan hilang, sumber kehidupan kita hilang, maka sumber pangan dan ekonomi kita juga berpengaruh. Bagaimana tidak, ketika tadi saya bilang misalnya hutan itu adalah supermarketnya orang, masyarakat di komunitas gitu lah. Ketika sumber pangan kita ambil dari hutan, lalu ketika hutannya rusak, kita harus memiliki penghasilan lebih untuk harus membeli ke warung.
0: Yeah.
1: Misalnya kita harus mencari rebung ya. Di hutan kita mencari rebung dan bebas, tidak ada larangan, mencari pakis, mencari apapun lah sumber pakisnya. Lalu ketika hutan itu rusak, kita tidak bisa mencari, akhirnya kita membeli. Gitu kan? Itu kan akhirnya kita mengeluarkan uang lebih banyak. Lalu yang berikutnya itu adalah air bersih. Ketika hutan kita terjaga, wilayah kelola kita terjaga, kita punya punya mata air dan air yang bersih untuk kita konsumsi. Tadi juga sudah saya katakan bahwa bagaimana urusan domestik itu akhirnya dilimpahkan kepada perempuan untuk kebutuhan air bersih, kebanyakan itu di komunitas perempuan yang mengambil alih itu, bukan mengambil alih sebenarnya. Akhirnya perempuan yang mengerjakan itu semua, ketika air bersih itu harus ada di rumah untuk masak, untuk bersih-bersih, untuk sebagainya. Mm-hmm. Ketika itu hilang, beban kerja perempuan akan bertambah, karena dia harus mencari air dengan jarak yang lebih jauh, misalnya untuk air bersih, dengan waktu yang panjang, dan itu menjadi beban kerja yang meningkat untuk perempuan. Lalu yang berikutnya itu adalah soal hilangnya pengetahuan dan perannya gitu kan, karena hutan itu juga sebagai sumber obat-obatan untuk perempuan ya. Pengetahuan dari cara mereka meramu obat diturunkan kepada anak-anaknya, lalu anak-anak juga akhirnya belajar tentang bagaimana bagaimana mempelajari obat-obatan yang ada di hutan. Begitu sih Bang, menurut saya ya. Maksudnya karena apa ya, kekuatan kita untuk tinggal apa, untuk memiliki hutan itu luar biasa, terutama di komunitas, karena kedekatan kita, memang hidup kita ada di sana. Jadi semua apapun yang kita lakukan itu kita lahirnya dari hutan gitu.
0: Baik. Nah, berarti ini mengganggu yang namanya ketahanan pangan ya bagi rumah betul. Tangga itu sendiri ya Kak Koni ya.
1: Betul. Betul Bang. Karena misalnya untuk selain sayur-sayuran atau konsumsi yang lain saya katakan tadi, berladang juga ketika kita sudah tidak punya hutan, kita tidak bisa berladang. Yeah. Sedangkan berladang itu yang saya pahami, yang saya ketahui, yang saya lihat selama ini, berladang itu banyak dilakukan oleh perempuan. Laki-laki melakukan itu juga, tapi yang lebih dominan itu perempuan yang melakukannya. Jadi bagaimana konsumsi kebutuhan pangan keluarga itu ada di tangan perempuan, gitu Bang.
0: Baik. Baik, tapi nah apa yang akhirnya menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan untuk bisa menyuarakan haknya gitu ya, terutama ini terhadap lingkungan yang mereka jaga gitu Kak Koni.
1: Ya Bang, selama ini ya yang kita lihat di lapangan, kami beberapa kali melakukan kegiatan dengan perempuan, khususnya membuat kegiatan perempuan di lapangan. Kenapa keterlibatan perempuan dalam hal-hal seperti itu jarang, karena memang perempuan itu masih apa ya, dilihat, dipandang sebagai apa, budaya patriarki kita itu mau melihat perempuan itu bukan orang yang terkuat yang nomor satu gitu Bang. Jadi mereka dianggap kaum yang penambah aja, misalnya dalam misalnya gini Bang, dalam pertemuan-pertemuan atau diskusi-diskusi di komunitas atau di desa, perempuan itu jarang dilibatkan Bang. Ketika pun harus dilibatkan, mereka dilibatkan itu perempuannya tidak berpendapat, atau mereka berpendapat tapi di belakang aja, bukan berbicara langsung di depan umum, di depan forum gitu. Kalaupun mereka terlibat, mereka bagian dari cuci piring atau siapkan kopi, itu yang kami dapatkan di lapangan. Kenapa, kalau ketika ditanya kenapa tidak berani untuk bicara, kenapa tidak berpendapat, pasti mereka akan bilang kami ini tidak didengarkan, kami kurang didengarkan, kadang kami dianggap tidak penting gitu. Jadi ketidakpercayaan diri perempuan itu akhirnya muncul ketika mereka mau berbicara, mengeluarkan pendapatnya. Mereka merasa bahwa mereka nanti akan dianggap tidak penting yang bicarakannya. Lalu belum lagi kalau misalnya mereka diundang tapi mereka tidak punya banyak waktu, karena itu tadi saya bilang bahwa apa, beban ganda perempuan itu ketika dia bekerja dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu tuh tidak habis-habisnya. Ketika diundang mungkin mereka juga tidak bisa hadir karena mereka tidak punya banyak waktu untuk bisa hadir dalam forum-forum musyawarah. Itu sih Bang yang membuat kenapa keterlibatan perempuan itu menjadi kurang Ketika mereka terlibat, mereka juga jarang dianggap. Misalnya ketika mereka tidak hadir karena mereka yang punya tidak banyak waktu.
0: Ya, jadi si Malakama juga ya, Kak Koni ya, berarti ya. Oke, tapi kalau dari Kak Koni dan teman-teman juga gitu ya, sebenarnya pengennya kebijakan seperti apa sih yang bisa dihadirkan bagi para perempuan itu sendiri supaya ya lingkungan ini memang sudah terasa berdampak, tetapi juga perempuan juga bisa menyalurkan hak-haknya juga gitu ya, untuk bisa membantu tentunya. Ini seperti apa Kak Koni?
1: Ya, sebenarnya tuh mungkin kalau kami dari Walhi Kalbar sendiri, ketika membuat kegiatan di komunitas, baik itu kegiatan perempuan khususnya atau kegiatan umum untuk siapa saja di komunitas pertemuan kampung dan sebagainya,

0: paham, mereka mendengarkan langsung apa yang dibicarakan. Nah, ketika misalnya itu tidak mereka setujui, kalau mereka berani berbicara, mereka bisa berpendapat. Jadi, apa ya, segala keputusan itu akan diambil dengan ada suara perempuannya, ada masukan dari perempuan. Nah, selain itu, membentuk kelompok perempuan juga penting menurut saya, karena dengan adanya kelompok perempuan itu menjadi wadah untuk perempuan itu belajar, berbagi, sharing tentang pengalaman, tentang terutama tentang ketika ada pertemuan-pertemuan, lalu mereka mendatangkan narasumber yang punya kemampuan lebih atau punya pengetahuan atau informasi yang lebih, lalu itu bisa dibagikan kepada kelompok perempuan. Jadi ketika perempuan itu berkelompok, mereka akan lebih percaya diri. Ketika mereka harus dilibatkan langsung dengan laki-laki, mereka akan merasa tidak percaya diri. Tapi mereka ketika berkelompok bersama sesama perempuan, mereka akan lebih percaya diri. Di situ mereka belajar untuk melatih diri dan kemampuan mereka. Tapi memang kegiatan-kegiatan seperti ini juga harus mendapat dukungan dari masyarakat dan dari keluarga. Ketika perempuan ingin mengikuti kegiatan, jangan dianggap sebelah mata ketika perempuan itu aktif, lalu orang di sekitarnya atau suaminya sendiri merasa tidak perlu kamu ikut kegiatan karena kamu seorang perempuan, kamu cukup di rumah saja ngurusin rumah. Itu yang salah sebenarnya. Tapi itu masih sering terjadi di komunitas yang sering kami inikan, yang sering kami dapat ya, yang sering kami lihat di lapangan.
1: Oh, berarti bentuk-bentuk intervensi dan juga ketidakadilan yang seperti itu ya, Kak Koni ya, yang sering muncul ya.
0: Iya.
1: Baik, tapi nah kalau kasus nyata lainnya yang mungkin bisa di-share nih Kak Koni, mungkin beberapa di antaranya yang bisa menunjukkan bahwa ini tuh ada keterkaitannya antara kerusakan lingkungan dan juga kerentanan. Kalau tadi mungkin di antaranya kaitannya dengan pangan salah satu di antaranya gitu Kak Koni. Ya. Nah, tapi bagaimana dengan yang mungkin yang di hidup kita ini kan banyak ya, ada yang di air gitu ya Kak Koni ya, ada yang di dekat pesisir pantai mungkin, atau yang di kota juga, seperti apa ini Kak Koni?
0: Bentuk diskriminasi, dampak dari kerusakan itu berdampak kepada perempuan di semua lini. Tidak hanya di komunitas masyarakat adat, bisa saja di perkotaan seperti kaum urban atau di pesisir. Ketika, kalau saya mungkin, saya belum punya banyak cerita tentang pesisir ya, tapi kalau di komunitas masyarakat adat, mungkin saya belum beri contoh beberapa komunitas dampingannya Walhi Kalbar yang kami dampingi di beberapa kasus. Ada salah satu komunitas masyarakat adat di Kecamatan Simpang Hulu di Kabupaten Ketapang. Nah, di sana itu mereka dulu, mereka hidup sangat dekat dengan alam. Mereka berladang, berkebun karet, menanam buah-buahan dan sebagainya. Setiap tahun mereka membuka ladang, lalu hasil ladang itu mereka bisa nikmati sepanjang tahun, bahkan lebih dari satu tahun. Nah, sekarang mereka sedang dihadapkan dengan masuknya perusahaan HTI di kawasan, di wilayah mereka yang menggusur habis tanah, ladang, dan kebun mereka. Dengan sekejap mata, mereka kehilangan ladangnya. Lumbung pangan mereka, lumbung padi mereka dibakar, kebun karet mereka digusur, dan kejadian itu di depan mata tanpa adanya sosialisasi, tanpa adanya EPIC dari persetujuan dari masyarakat. Nah, perempuan langsung mendapatkan intimidasi secara verbal di sana, karena ketika terjadinya penggusuran, pihak perusahaan membawa aparat yang mereka sebut brimob dengan pakaian lengkap dan senjata dan sebagainya. Itu lebih dari satu orang. Itu tuh secara langsung mengintimidasi masyarakat di sana, orang-orang yang memiliki lahan. Ketika mereka menolak, mereka tidak didengarkan gitu. Jadi sekarang masyarakat di sana hanya mengandalkan ladang yang ada di wilayah dekat-dekat kampung yang hanya

0: secuil. Jadi mereka kekurangan pangan. Ladang menjadi kecil, hasil ladang pun tidak banyak karena mereka berladang hanya di tanah-tanah yang sepetak. Mereka harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli beras untuk menyambung hidup, membeli sayur, atau membeli sekedar daging. Jadi mereka sudah tidak bisa lagi menikmati hasil ladangnya, hasil alam, apalagi sungai-sungai juga sudah tercemar. Jadi mereka sudah tidak bisa menikmati itu lagi. Kalau mereka mau menikmati, mereka harus membeli. Sekarang masyarakatnya membeli. Dan perempuan-perempuannya merasa terintimidasi, tertekan karena kehadiran-kehadiran aparat yang dilibatkan perusahaan untuk patroli setiap saat di sana.
1: Tapi begini Kak Koni, bagaimana kalau seandainya gitu efeknya ya? Ini kalau hal ini terus terjadi dan tidak segera di tidak segera diluruskan gitu ya Kak Koni ya, dampaknya bisa sampai sejauh mana?
0: Kehilangan pangan, kemiskinan, lalu akhirnya menjadi gizi buruk untuk anak, banyak hal yang akan terjadi ya. Krisis pangan, lalu krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena merasa pemerintah tidak memikirkan nasib masyarakatnya, terutama perempuan yang merasakan dampak paling banyak. Padahal negara sendiri sebenarnya sudah mengakui adanya keadilan dan karena negara ini sebenarnya sudah mengakui bahwa setiap warga negara di Indonesia itu punya hak yang sama atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat ya. Tapi kenyataan di lapangan perempuan masih sering sekali menjadi korban dari hal-hal tersebut. Diskriminasi soal dari kerusakan lingkungan, lalu intimidasi yang dilakukan terjadi juga. Lalu tapi dalam hal ini perempuan menjadi lebih sedikit terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan, baik itu di tingkat komunitas maupun di desa.
1: Baik. Wah, berarti ini kalau impian kita 2045 menuju Indonesia Emas cuma tinggal mimpi dong ya? Kalau seandainya hal ini tidak segera diluruskan gitu ya Kak Koni?
0: Ya betul, karena belum selesai dengan soal diskriminasi terhadap perempuan di komunitas. Bukan cuma di komunitas, masyarakat Indonesia tahu bahwa bagaimana perempuan itu merasa, perempuan itu selalu diskriminasi soal lingkungan hidup, soal keputusan-keputusan, pengambilan keputusan, kalaupun terlibat, ya itu tadi, mereka tidak juga didengarkan. Padahal penting untuk mendengarkan masukan-masukan, pendapat dari perempuan, bagaimana kebutuhan mereka terhadap lingkungan hidup itu bisa diakomodir. Karena memang bagaimana kebutuhan itu juga untuk menjaga, mereka juga pejuang untuk menjaga lingkungan hidup mereka, karena mereka tahu bagaimana mereka menjaga, ketika mereka menjaga, mereka juga menikmati hasilnya.
1: Baik. Nah, tapi mungkin kalau dari Kak Koni dan teman-teman gitu ya, apa yang ingin disampaikan ke pemerintah kita ini ya, terkait dengan, ya pentingnya melihat isu yang seperti ini nih Kak Koni?
0: Ya, untuk pemerintah sebenarnya, perempuan ini kan kaumnya rentan ya terhadap dampak dari kerusakan lingkungan. Memberi ruang kepada perempuan untuk berpendapat dalam setiap keputusan, dalam pengambilan keputusan, itu menjadi hal yang paling penting. Karena hal ini untuk memastikan hak atas tanah, air, dan sumber daya alamnya terlindungi. Lalu seperti tadi saya katakan juga, supaya untuk kebijakan lingkungannya keadilan gender, bukan bias gender. Dukungan dukungan penuh dari masyarakat itu menjadi hal yang penting juga di komunitas. Saya berpendapat bahwa ketika perempuan diberi ruang, ketika perempuan mendapat wadahnya, ruangnya, mereka akan bisa bersuara, mengeluarkan pendapatnya, dan pendapat itu bukan cuma untuk kaum perempuan. Laki-laki juga bisa menerima dampak dari hal yang baik mereka lakukan untuk menjaga lingkungannya.
1: Baik. Dan terakhir sebagai penutup Kak Koni, apa yang ingin disampaikan? bagi masyarakat juga tentunya.
0: Iya, memberi ruang kepada perempuan untuk bisa berpendapat atau bersuara itu adalah hal yang luar biasa untuk mengakomodir suara-suara perempuan, dan keterlibatan perempuan itu menjadi hal yang penting. Mungkin ketika mereka terlibat, mereka tidak bersuara karena mereka tidak percaya diri. Sebenarnya di desa, desa sebenarnya bisa juga apa ya, membuat program untuk khusus perempuan, bagaimana mereka melatih diri, mereka melatih kemampuan mereka untuk public speaking dan sebagainya, atau mereka untuk pengetahuan tentang lingkungan hidup atau hukum dan sebagainya. Nah, desa sebenarnya bisa memberi ruang untuk itu, membuat program khusus untuk perempuan supaya perempuan juga merasa punya ruang dan terlatih untuk berani berbicara. Ketika mereka berbicara, suara mereka didengarkan. Jadi ketika ada keputusan-keputusan yang diambil di desa, karena desa yang paling di komunitas yang paling kecil ya, komunitasnya maksudnya di apa tingkat ininya pemerintahnya.
1: Yeah.
0: Jadi dari dusun, dari desa lah kita menyuarakan suara perempuan tersebut.
1: Baik. Ya semoga ini pemerintah dan masyarakat juga bisa ikut andil di dalamnya gitu ya, supaya suara-suara perempuan ini juga ikut didengarkan. Ya balik lagi efeknya untuk kesemuanya gitu ya Kak Koni ya.
0: Betul.
1: Tapi ya, nah kalau seandainya perempuan-perempuan yang juga mendengarkan di sore hari ini ingin bergabung gitu Kak Koni untuk bisa mewujudkan cita-cita ini bisa kemana nih Kak Koni?
0: Bisa menghubungi Wali Kalbar di website-nya Wali Kalbar atau di Instagram-nya Wali Kalbar. Mm-hmm. Bisa berkomunikasi sana, kita bisa berdiskusi, bisa ngobrol-ngobrol soal apa saja yang berkaitan dengan perempuan dan lingkungan hidup.
1: Baik, supaya dalam satu hari itu ada beribu kata yang bisa dikeluarkan oleh perempuan ya Kak Koni ya.
0: Betul, karena ruang perempuannya untuk perempuan. Jadi perempuan ketika mereka berkelompok dan punya wadah, mereka akan bebas berekspresi.
1: Betul, jadi gak ada lagi yang namanya diskriminasi itu sendiri ya Kak Koni ya.
0: Betul, harapannya begitu.
1: Baik, dan ya pastinya kalau tadi sudah disampaikan juga, terakhir deh Kak Koni, satu atau dua kata untuk pendengar kita dan untuk masyarakat supaya dampak lingkungan ini sendiri tidak berkepanjangan.
0: Mari beri ruang untuk perempuan bisa berpendapat dan mengelola wilayah adatnya sendiri.
1: Oke, baik. Dan sekali lagi terima kasih Kak Koni sudah bersama kami di sore hari ini. Sehat selalu Kak Koni.
0: Ya, terima kasih banyak Bang.
1: Baik, dan semoga nanti kita bisa berbincang lebih panjang lagi ya Kak Koni ya.
0: Ya.
1: Oke, baik. Dan tentunya pendengar, untuk Anda tadi sudah disampaikan juga bersama dengan Kak Margareta Koni ya. Dan tadi ya, semoga apa yang kita harapkan bersama ini bisa kita wujudkan bersama juga, tidak hanya bagi perempuan saja tapi seluruh masyarakat gitu pendengar ya, untuk bisa mewujudkan supaya dampak kerusakan lingkungan ini tidak berkepanjangan. Dan ya tadi targetnya 2045 memang benar-benar bisa terwujud untuk bisa menuju Indonesia emas ya bagi kita bersama. Dan kalau gitu pendengar, untuk Anda yang mungkin terlewat untuk perbincangan kami di sore hari ini, bisa lihat tayang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Nanti jangan lewatkan, akan ada berita Korwil 9 Kalimantan Barat untuk ruang negara Anda, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: LPPOM MUI Kalbar, gandeng swasta perluas sertifikasi halal.
2: Yang swasta, kita beberapa pengusaha-pengusaha besar ya, baik itu yang bergerak di bidang contohnya CPO yang cukup besar, kita juga sudah kerjasama.
1: Pajak masyarakat kembali diwujudkan melalui bantuan sapi kurban.
3: Dan di sini kami tidak bicara ini sapi dari bupati, dari wakil bupati, dari anggota DPR, dari ketua DPR. Sapi ini adalah titipan para pembayar pajak.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi sore hari ini pendengar, di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal, LPPOM MUI Kalbar membuka jalan bagi lebih banyak pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal melalui kemitraan strategis dengan sektor swasta. Berikut laporannya.
1: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika, Majelis Ulama Indonesia LPPOM MUI Kalimantan Barat telah menggandeng berbagai pihak untuk meningkatkan sasaran sertifikasi halal. Artinya, LPPOM MUI tidak hanya bermitra dengan pemerintah, tetapi juga kepada pihak swasta, bahkan kerjasama LPPOM dengan swasta, khususnya para pengusaha, sudah mulai terjalin. Auditor Halal Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia MUI Kalbar, Didi Aryadi menjelaskan, kerjasama dengan pemerintah selama ini hampir yang bergerak di bidang UMKM seperti Dinas Kota beserta jajarannya sudah melakukan kerjasama cukup lama untuk meningkatkan dan menaikkan kelas UMKM melalui sertifikasi halal.
2: Yang swasta, kita beberapa pengusaha-pengusaha besar ya, baik itu yang bergerak di bidang contohnya CPO yang cukup besar, kita juga sudah kerjasama dalam sertifikasi halal, dan khususnya terkait dengan UMKM yang ada di Kota Pontianak, kita terus untuk kerjasama, baik itu di bidang literasi maupun pengurusan sertifikasi.
3: Outputnya gimana Pak, yang sudah terlihat?
2: Outputnya alhamdulillah untuk di Kota Pontianak, kita lihat data trennya berkaitan dengan sertifikasi halal cukup bagus dari tahun ke tahun, dan kita akan teruskan untuk literasi sertifikasi halal ini kepada pelaku usaha yang ada di Kota Pontianak.
1: Didi Aryadi mengaku akan meneruskan sertifikasi halal ini kepada para pelaku usaha yang ada di Kota Pontianak. Menyinggung tentang pengecekan produk-produk yang sudah atau belum mengantongi sertifikasi halal, Didi Aryati menyatakan dapat men-scan di website BPJPH, maka akan terlihat apakah produk itu halal atau tidak. Jika menemukan hal-hal yang kira-kira mencurigakan, dapat dilaporkan ke Satgas Halal di Kalbar, termasuk juga dapat dilaporkan ke LPPOM MUI apabila menemukan barang-barang yang sudah bersertifikasi halal, tetapi masih ditemukan penggunaan barang-barang yang tidak halal. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Bupati Sintang menegaskan bahwa bantuan sapi kurban yang disalurkan pemerintah Kabupaten Sintang merupakan hasil kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak. Berikut kita simak laporannya.
4: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menegaskan bahwa bantuan sapi kurban yang disalurkan pemerintah Kabupaten Sintang merupakan hasil kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak. Hal tersebut disampaikannya saat penyerahan bantuan sapi kurban Pemkab Sintang untuk peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di halaman kantor Bupati Sintang pada Selasa lalu. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran sehingga belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat secara merata. Tahun ini, Pemkab Sintang hanya dapat menyerahkan bantuan sapi kurban sebanyak 8 ekor. Namun demikian, ia mengajak masyarakat untuk tetap bersyukur atas bantuan yang dapat diberikan pemerintah. Bupati juga menegaskan bahwa bantuan sapi kurban tersebut bukan berasal dari pribadi kepala daerah maupun pejabat lainnya, melainkan dari dana daerah yang bersumber dari pajak masyarakat.
5: Dan di sini kami tidak bicara ini sapi dari bupati, dari wakil bupati, dari anggota DPR, dari ketua DPR. Sapi ini adalah titipan para pembayar pajak. Ini yang harus kita pahami.
4: Selain itu, ia mengingatkan masyarakat bahwa jumlah bantuan yang tersedia berkaitan erat dengan tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak daerah. Di akhir sambutannya, Bupati Sintang berharap para penerima bantuan dapat melaksanakan penyembelihan dan pembagian daging kurban dengan baik dan tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dina Triana melaporkan.
0: Warga Sintang merasa bersyukur atas bantuan distribusi daging kurban dari pengurus masjid Kapal Munzalan Sintang yang dibagikan pada warga dan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Sintang. Berikut kita simak laporannya.
6: Pengurus Masjid Kapal Munzalan Al-Husni Sintang menyalurkan daging kurban kepada masyarakat yang membutuhkan seperti pondok pesantren serta panti asuhan di berbagai wilayah Kabupaten Sintang. Panitia Kurban Masjid Kapal Munzalan Al-Husni Sintang, Rita, mengatakan Masjid Kapal Munzalan Al-Husni yang dikelola oleh Baitul Mal Munzalan Indonesia Kantor Perwakilan Kalimantan Barat menerima titipan hewan kurban sebanyak 35 ekor kambing dan 3 ekor sapi pada perayaan Idul Adha tahun ini. Ia menjelaskan hewan kurban tersebut disalurkan ke 20 pesantren dan panti asuhan yang tersebar di seluruh Kabupaten Sintang.
7: Kami distribusikan ke 20 pondok pesantren dan juga panti asuhan yang ada di seluruh Kabupaten Sintang. Selain itu, kami juga akan membagikan ke jamaah Masjid Al-Husni dan juga warga sekitar Masjid Munzalan Al-Husni, terdiri dari mu'alaf fisabilillah.
6: Ardi, warga Sintang, mengatakan ia merasa senang menerima daging kurban yang dibagikan tersebut dan sangat bermanfaat.
8: Saya berterima kasih kepada para donatur yang telah menyumbangkan hewan kurbannya, terutama di daerah saya. Saya merasakan manfaat yang luar biasa dari pembagian hewan kurban.
6: Daging kurban yang dibagikan dari Masjid Kapal Munjalan Al-Husni Sintang tersebut disalurkan ke 20 pesantren dan panti asuhan yang tersebar di seluruh Kabupaten Sintang. Selain itu, daging kurban juga dibagikan kepada jamaah Masjid Al-Husni dan masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan antar umat beragama. Dari RRI Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Para petani di Sintang, Kalimantan Barat, mulai merasakan peningkatan hasil pertanian dengan sistem perpindahan pola tanam dari pola ladang berpindah menjadi pola menanam padi di sawah. Dengan perpindahan pola tanam ini, Kabupaten Sintang berpotensi menjadi lumbung pangan. Kita simak laporannya.
9: Ya, saudara, saat ini saya sedang berada di Desa Ajak, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang. Saat ini saya sedang bersama dengan kelompok tani di Desa Ajak untuk melihat bagaimana masyarakat suku Dayak yang dulunya mengolah lahan pertanian dengan cara ladang berpindah dan saat ini sudah beralih menjadi pola menanam padi di sawah.
10: Masyarakat suku Dayak sejak dulu kala terbiasa mengolah lahan pertanian dengan cara ladang berpindah. Seiring semakin terbatasnya lahan dan bertambahnya kebutuhan akan pangan, kini kebiasaan itu perlahan bergeser. Petani Dayak kini mulai mengenal cara mengolah lahan dengan cara menanam padi di sawah.
9: Menurut warga, yang salah satunya kami wawancarai, Pak Klasit, mengatakan bahwa dengan luas lahan seperti yang ada di belakang saya ini, masyarakat bisa memanen 1 ton dalam 1 kali panen.
11: Sudah berapa lama ikut menanam tadi di sini nih, Pak?
12: Lamanya tuh, memang mulai tahun 2009.
11: Kan ini barulah termasuk ya, Pak ya?
12: Baru.
11: Dulu ini bukan lahan sawah, Pak ya?
12: Bukan. Ini dari zaman Jokowi dulu. Nah, punya cita itu tanam da sawit. Ke sana tanam sawah, bikin sawah sendiri.
11: Pak, gimana hasilnya, Pak?
12: Sedang lah.
11: Kalau dulu ini tanaman ladang biasa?
12: Ladang biasa, padi tahun tuh.
11: Padi tahun. Dengan sawah ini ada peningkatan tidak hasilnya, Pak?
12: Ada.
11: Berapa banyak, Pak, kira-kira?
12: Saya kira-kira tuh ada 1 ton lebih gitu ya.
11: Pak, satu hamparan ini? Berapa luasan nih, Pak?
12: Ini sudah sampai 1 hektar, sekitar bersikit.
10: Dengan pola menanam padi di sawah ini, Pak Klasit mengaku hasil padi dari sawahnya bisa mencapai 1 ton. Meski ditanam di lahan yang tidak sampai 1 hektar. Begitu pula, dalam 1 tahun, kini mereka bisa panen 2 kali, sedangkan saat masih dengan pola ladang berpindah, mereka hanya bisa panen setahun sekali. Dengan perubahan pola tanam seperti ini, Kabupaten Sintang berpotensi menjadi lumbung pangan nasional.
9: Demikian laporan kami dari kawasan Kelam Permai, tepatnya di Desa Ajak. Saya Dian Beniuda, sampai jumpa.
13: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 NTCOM FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id. serta aplikasi RRI Digital.
0: Anda masih bersama kami dalam berita Korwil 9 Kalimantan Barat dan kami lanjutkan kembali informasi di sore hari ini, pendengar. Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, resmi melantik dan mengukuhkan 3 pejabat Eselon 2 di Aula Daranante Kantor Bupati Sanggau. Dalam arahannya, Bupati menegaskan jabatan yang diemban merupakan sebuah kepercayaan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, bukan sebuah hadiah. Kita simak laporannya.
14: Bupati Sanggau Yohanes Ontot resmi melantik dan mengukuhkan 3 pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau di Aula Daranante Kantor Bupati Sanggau. Dua pejabat yang dimutasi yakni Sofiar Juliansyah, yang sebelumnya menjabat staf ahli bupati bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro atau Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau. Selain itu, Libertus Soto Martono yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Dispora Parsanggau, kini menduduki jabatan sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kespampol Kabupaten Sanggau. Sementara itu, Eduardus Eval kembali dikukuhkan sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Sanggau. Dalam sambutannya, Ontot meminta para pejabat yang dilantik dan dikukuhkan untuk menerima jabatan tersebut sebagai bentuk kepercayaan dan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
15: Terimalah jabatan itu sebagai sebuah kepercayaan, bukan hadiah, ya, bukan pemberian yang tidak berarti kan, tapi merupakan sebuah kepercayaan. Maka dia harus mampu berinovasi, bekerja dengan sungguh-sungguh, tapi kunci utamanya adalah bagaimana mereka mampu menggerakkan organisasi ini bersama seluruh staf yang ada di dalam. Ya. Karena kunci keberhasilan seorang pimpinan itu bukan karena dia hebat.
14: Selain itu, Yohanes Ontot mengaku segera menggelar lelang jabatan atau open bidding untuk mengisi sejumlah posisi definitif di lingkungan Pemkab Sanggau. Ontot menegaskan, meski para pelaksana tugas atau PLT saat ini dinilai memiliki kompetensi dan pengalaman, status PLT yang terlalu lama dinilai tidak efektif, termasuk untuk jabatan eselon 3 yang nantinya juga akan diisi melalui pelantikan lanjutan. Tri Putri melaporkan.
0: Kejuaraan daerah King Taekwondo Kalimantan Barat Open Turnamen se-Kalimantan Barat di Kabupaten Kuburaya diikuti 250 peserta dari 14 klub taekwondo, dan kejuaraan ini menjadi ajang pembinaan atlet usia dini sekaligus pencarian bibit atlet nasional daerah. Berikut kita simak laporannya.
16: Ratusan atlet muda taekwondo dari berbagai daerah di Kalimantan Barat mengikuti King Taekwondo Kalbar Open Tournament se-Kalimantan Barat di Kabupaten Kuburaya. Sebanyak 250 peserta dari 14 klub dari 5 kabupaten kota ambil bagian dalam kejuaraan tersebut. Para peserta bertanding pada kategori pemula mulai pra-kadet A, B, dan C hingga kadet dan junior dengan rentang usia 4 hingga 17 tahun dengan menurunkan nomor dasar teknik bertarung atau kyorugi dan seni gerak atau POMSE. Peserta didominasi atlet dari kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Selain itu, dua klub dari Kabupaten Sanggau dan Kapuas Hulu juga ikut meramaikan turnamen. Wakil Ketua Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Kalbar Sabam Dian Kelana usai mengikuti pembukaan King Taekwondo Open Turnamen se-Kalimantan Barat mengapresiasi pelaksanaan kejuaraan tersebut sebagai upaya mencari bibit atlet potensial yang nantinya diharapkan mampu berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.
17: Event ini kita yakini bahwasanya penyelenggaraan ini kedepannya akan mendapatkan bibit-bibit untuk penerus pengganti atlet-atlet yang Kalimantan yang Barat yang akan berlaga di tingkat nasional maupun di level internasional, ya. Karena kemarin sudah terbukti juga bahwa saatnya satu atlet kita sudah bisa meraih prestasi emas di kadet tingkat junior ke nasional di Samarinda. Ini sudah pecah telur juga kita.
16: Sementara itu, Ketua Panitia King Taekwondo Open Turnamen Sabem Tasha Duitania mengatakan kejuaraan ini menjadi sarana pembinaan atlet usia dini untuk mempersiapkan atlet taekwondo masa depan bagi Kuburaya dan Kalimantan Barat.
18: Apresiasinya mereka antusias sekali, apalagi anak-anak, karena di sini kita untuk daerah agak minim kejuaraan. Jadi kayak di tahun ini kan ada kejurda, ada poprop, tapi kalau untuk anak-anak kan ya minim kejuaraan. Jadi kita buat event ini di, sangat diminati anak-anak.
16: Dispora Kuburaya melalui Kepala Bidang Olahraga Budi Mulyono menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan turnamen taekwondo yang diikuti peserta dari 5 kabupaten dan kota itu. Dirinya berharap melalui turnamen ini akan lahir atlet-atlet taekwondo yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, hingga internasional. Dengan digelarnya kejuaraan ini, pembinaan olahraga taekwondo di Kalimantan Barat diharapkan semakin berkembang dan mampu melahirkan atlet-atlet muda berprestasi di masa mendatang. Syarusani melaporkan.
19: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Fitri. Silakan Fitri, laporan Anda.
19: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Andre Studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Ketapang, Sanggau, dan Melawi. Diperkirakan hujan akan meluas ke sebagian wilayah Kabupaten Sekadau, Sintang, dan Kapuasulu, dan hujan dapat berlangsung hingga malam hari. Selanjutnya, untuk perakiran cuaca esok hari, Minggu 31 Mei 2026, di wilayah Kalimantan Barat diperkirakan dominan berawan, namun masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal dan tidak merata. Selanjutnya, untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan masih perlu diwaspadai untuk satu minggu ke depan karena di wilayah Kalimantan Barat berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama Tan.
0: Baik, terima kasih Fitri, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Fitri.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya, jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hai, tapi di sana tuh Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi, jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya, yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
2: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
2: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
2: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Novel Melangkah karya J.S. Kyren menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Kyren. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dalam novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Kyren berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku, Pro 1 Pontianak.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya untuk kali ini pendengar, masih kami hadirkan informasi lainnya untuk ruang negara Anda. Satu di antaranya terkait dengan Polresta Pontianak yang mencatat telah mengungkap sebanyak 46 kasus narkotika sepanjang Januari hingga Mei 2026 dengan total 67 tersangka yang diamankan. Dan di sini menurut Kapolresta Pontianak Kombespol Endang Tripurwanto yang mengungkapkan bahwa dari jumlah tersebut mayoritas tersangka merupakan laki-laki sebanyak 62 orang sementara 5 lainnya perempuan. Dan di sini Endang juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan upaya pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Polresta Pontianak, dan dirinya juga menghimbau masyarakat untuk menjauhi narkoba karena dampaknya itu sangat berbahaya dan berpotensi menjerat pengguna dalam lingkaran ketergantungan. Dan Polresta Pontianak juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi guna membantu aparat dalam memberantas peredaran narkotika. Itu dia peringkat informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk edisi kali ini, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah. Asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

Rilas panggilan sidang nomor 97/PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Selasa tanggal 19 Mei 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, untuk memanggil Aswar SH, beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Mandau, nomor 6, RT 002/RT22, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 1. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari, tanggal, Rabu 17 Juni 2026, pukul 9.00 WIB. Dalam perkara antara, Nasir Salekat sebagai penggugat, lawan Aswar SH DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Kok ramai ya? Kak, maaf. Ini toko roti baru ya?
1: Iya, Bang. Baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya, Bang. Saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar, Bang. UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya, Kak.
1: Terima kasih, Bang. Setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali. Semoga suka ya, Bang.

Rilas Panggilan Sidang Nomor 97 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Selasa tanggal 19 Mei 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut. Untuk memanggil Sri Wahyuni beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Mandau, nomor 6, RT 002 garis miring RW 022, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari tanggal Rabu 17 Juni 2026 pukul 9.00 WIB dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SH DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Rilas panggilan kepada tergugat dalam kurung surat tercatat nomor 69 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 4 Maret 2026 telah memanggil Agus Diantoro beralamat Jalan Dr. Wahidin, Komplek Batara Indah 1 Blok O nomor 4, RT 2 RW 29, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota. Sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai tergugat 3. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Sumai sebagai penggugat lawan Novia Ovitri Permatasari DKK sebagai tergugat, Badan Pertanahan Kota Pontianak sebagai turut tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 21 Mei 2026, jurusita Ali Aspar.
1: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
2: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
1: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
2: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
1: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
2: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
1: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
2: Tambah sayang deh sama Bapak.

Rilas panggilan sidang nomor 97/PDTTG/2026/PNPTK. Pada hari ini, Selasa, tanggal 19 Mei 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memanggil Eni Fitriani SH MKN, beralamat di Jalan Pak Benceng, Gang Wonorjo, Jalur 1, Nomor 6A, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 3. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman Nomor 89 Pontianak, hari tanggal Rabu 17 Juni 2026, pukul 09.00 WIB, dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SH DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.

0: Rilas panggilan kepada tergugat dalam kurung surat tercatat nomor 69 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 4 Maret 2026. Telah memanggil Yohanes Sakai beralamat Jalan Apel, Gang Timun, RT 1 RW 19, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat. Sekarang tidak diketahui alamatnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 2 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Sumai sebagai penggugat lawan Novia Ovitri Permatasari DKK sebagai tergugat, Badan Pertanahan Kota Pontianak sebagai turut tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 21 Mei 2026, Jurusita Ali Aspar.
1: Serius amat Dina, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
2: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
1: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
2: Itu koperasi dulu noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
1: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga?
2: Justru itu. Koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
1: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
2: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
3: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terdapat pengawasan di Garuda. Saya waktu itu berdialog.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Garuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terdapat pengawasan di Garuda. Saya waktu itu berdialog. Waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari BPKN itu pernah mendengar. Begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10. Itu harapan kita sehingga lama ini tidak lagi menjadi momok, tidak menjadi darurat begitu. Semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sampai juga semakin banyak. Maka antisipasi besarnya kita bukan tidak boleh langka biasa.
3: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
4: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitar. Pembangunan jalan, kemudian juga, ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32, kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
3: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
5: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruz Zaki, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
6: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
5: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudi Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap menduber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
7: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
5: Kepala DLH Kota Jambi Mahruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
8: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Syaiful Ahmar, mengungkapkan pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong, terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
8: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
9: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling?
8: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
11: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Melepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Melepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
10: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simulasi. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet, itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai, kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Malepet.
11: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketahanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
12: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
11: Sarno berharap status Destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
14: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
13: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yulia Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
15: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian bisa ungkap barang bukti narkotika aja 1 kilo lebih.
13: 1 kilo.
15: Dan itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan dan narkoba.
13: Diketahui rahasia kabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 5 22 Kota Kediri, Sat Brimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
16: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
17: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
16: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
17: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
18: Alhamdulillah dengan munculnya Perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten.
17: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF Hartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal, sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Hartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
2: Yeah, so today again it's been about preparing for AFF Cup and assessing the domestic.
3: Hari ini adalah latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain lokal yang tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday Juni ini.
2: We would provide some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
1: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
4: Baik, puji Tuhan, selesai. Pulih udah pulih dari COVID lalu, so. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum tim training camp. Saya ada latihan individual sama asistenku sama John. Saya sangat bersyukur, dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik, metode latihan dan treatmentnya sangat sangat baik, dan ya saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 hari berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Salam, selamat malam, salam sejahtera bagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Jumpa dengan saya Lulu Tamariska yang akan menemani pendengar sekalian dalam acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa meminta pimpinan Roh Kudus menuntun hidup kita untuk memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas anugerah-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami percaya itu karena kasih karunia Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi kami. Engkau merindukan kami menikmati kehidupan yang selalu disertai, kehidupan yang selalu dipimpin untuk mencapai rancangan damai sejahtera-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak mengenal Tuhan. Malam hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Jamahlah setiap kami agar benih firman ini dapat tumbuh berakar dan berbuah lebat di dalam hidup kami, menjadikan kami cermin kemuliaan Tuhan sepanjang hidup kami. Kami siap mendengar sabda-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pendengar setia, Mimbar Agama Kristen, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Tema perenungan kita pada malam hari ini adalah diubahkan untuk membawa perubahan. Sekali lagi, diubahkan untuk membawa perubahan. Pendengar setia, saya yakin dan percaya kita semua tanpa terkecuali setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu, bahkan setiap hari tentunya ingin hidup kita mengalami perubahan. Perubahan semakin baik, perubahan ke hal yang semakin positif. Tidak ada di antara kita yang mau hidupnya di situ-situ saja, stagnan, jalan di tempat. Tanpa terkecuali di antara kita semua pasti semuanya ingin mengalami perubahan hidup yang membawa kita kepada keadaan yang semakin baik di setiap pergantian waktu di dalam hidup kita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perubahan berasal dari kata ubah dengan imbuhan pe dan an. Ubah artinya menjadi lain dari semula atau menjadi berbeda dari semula. Sedangkan perubahan berarti hal berubah atau keadaan berubah. Peralihan atau pertukaran. Nah, setiap orang tentunya mendambakan perubahan hidup secara khusus, perubahan yang positif dalam segala aspek kehidupan. Pastinya setiap kita ingin mengalami perubahan yang baik, kalau boleh berlangsung secepatnya, kalau boleh caranya semudah mungkin, tidak sulit untuk kita bisa mencapai perubahan yang kita inginkan. Perubahan tidak akan pernah bisa kita pisahkan dari faktor penyebab, baik internal maupun eksternal. Kondisi di dalam dan di luar diri kita itu sangat berpotensi mempengaruhi kecepatan dan kualitas perubahan hidup yang kita inginkan, yang kita dambakan. Dan yang menarik dari poin ini adalah dampak yang disebabkan oleh faktor penyebab tersebut akan kita rasakan sepanjang hidup kita. Maka dapat dipastikan bahwa jika kita ingin mengalami perubahan hidup, kita harus menyadari, mengupayakan kondisi dalam dan luar diri kita adalah kondisi yang terbaik, kondisi yang mendukung tercapainya perubahan hidup yang kita impikan. Pendengar setia, Tuhan Yesus sendiri dalam kemanusiaannya menunjukkan bahwa perubahan itu nyata, perubahan itu sangat penting, perubahan itu harus terjadi agar tujuan hidupnya tercapai, mulai dari bentuk fisik hingga kemampuan berpikir, yang diikuti oleh tindakan-tindakannya sekaligus dampak langsung dari perubahan tersebut. Seperti yang dicatat dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 52 mengatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, dan ia makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Pendengar setia, di dalam keberadaan kita sebagai manusia, Alkitab mencatat bahwa kejatuhan manusia di dalam dosa justru menyebabkan perubahan yang begitu memprihatinkan. Perubahan yang diidentifikasi sebagai kerusakan total. Roma pasal 6 ayat 23b mengatakan, sebab upah dosa ialah maut. Ciptaan yang tercatat pada mulanya diciptakan sungguh amat baik, berubah menjadi rusak, tidak mencapai tujuan awal untuk memuliakan Allah akibat dosa.
Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sejak kejatuhan manusia dalam dosa, kutukan yang mendatangkan penderitaan hidup hanya bisa mencengkram setiap pribadi dalam wujud ketakutan yang tidak dapat dihindari tanpa terkecuali oleh siapapun, mulai dalam kandungan hingga detik-detik terakhir sebelum kematian tubuhnya. Semua orang dikuasai, dihantui oleh ancaman kematian karena naturnya dalam keberdosaan yang mengharuskan ia berhadapan dengan maut, bahkan lebih lagi yang mengharuskan ia mengalami maut. Namun kabar baik dari Allah telah mematahkan, menghancurkan kekuatan ketakutan, kekuatan kematian, kekuatan maut yang menghantui seluruh umat manusia. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia ditaklukkan oleh kuasa dosa. Karena itu, semuanya itu keluar dari mulut Allah. Kejadian pasal 2 ayat 17. Firman Tuhan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Manusia mati secara rohani karena memisahkan

yang tubuh jasmaninya masih hidup di dunia, tetapi pada hakikatnya menunggu waktu yang terus berjalan sampai akan tiba saatnya mereka harus dibinasakan bersama-sama dengan iblis dan malaikat-malaikatnya. Matius pasal 25 ayat 24b berkata, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah engkau dalam api yang kekal yang telah disedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Tidak ada perubahan yang seharusnya lebih didambakan oleh manusia dalam keadaan mereka yang berdosa selain daripada perubahan identitas yang dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib. Identitas yang kemudian menentukan bagaimana kelak keadaan mereka di dalam kekekalan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 7. Tetapi hidup kita di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari yang jahat. Darah Yesus anak Allah itu menyucikan kita dari yang jahat. Ayatnya yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala yang jahat. Oleh karena itu Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepada mereka, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Perubahan hidup hanya dapat terjadi ketika manusia mau disucikan oleh darah Yesus. Menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, mengimani karya keselamatan yang Yesus kerjakan. Firman Tuhan jelas menegaskan perubahan identitas secara otomatis akan membawa perubahan hidup seseorang. Mulai dari ia di dunia hingga pada kekekalan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa." Artinya tidak lagi beridentitaskan warga kerajaan maut yang memusuhi Allah, melainkan berpindah ke warga negaraan, yaitu orang-orang yang memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal di sini bukan saja kehidupan orang percaya setelah mati secara jasmani, melainkan hidup yang disucikan oleh darah Yesus sejak mereka di dunia. Hidup yang dipimpin oleh Roh Allah yang kekal sejak mereka di dunia. Itulah kerajaan sorga yang di dalamnya pemerintahan Allah diakui, yang di dalamnya kehendak Allah, perintah Allah dihidupi. Hidup yang tidak berhenti karena kematian tubuh. Hidup yang memuliakan Tuhan tidak berhenti karena kematian tubuh, namun berlanjut setelah kebangkitan dari kematian untuk selama-lamanya bersama dengan Allah, memuliakan Allah. Ada 3 identitas yang sangat berbeda antara orang yang menerima Yesus dan orang yang belum menerima Yesus dengan sungguh-sungguh. Nats kita pada malam hari ini mengatakan bahwa kepada murid-murid Yesus berjanji bahwa mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas mereka. Mereka akan menjadi saksi-saksi Tuhan. Mereka akan menerima kuasa. Dan kita bisa membaca di pasalnya yang kedua bahwa murid-murid yang percaya ini tadi sungguh-sungguh menerima Roh Kudus, dan mereka diberi kuasa menjadi saksi Tuhan, ditopang oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi Tuhan. Mereka adalah orang yang sungguh-sungguh percaya. Mereka tidak bisa tidak percaya. Tidak boleh memilih opsi yang tidak percaya, karena terbukti di depan mata mereka sendiri. Tuhan Yesus menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati, mengusir roh jahat, mengadakan mujizat-mujizat, air menjadi anggur, 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri, sehingga mereka tidak bisa tidak percaya. Itulah yang membuat mereka teguh menantikan janji Tuhan Yesus, dan mereka sungguh-sungguh mengalami penggenapan janji itu. Mereka menerima Roh Kudus, mereka menerima kuasa, mereka ditolong menjadi saksi Tuhan selama hidup mereka. Mereka ditolong menjadi manusia dengan warga kerajaan sorga selama mereka ada di bumi. Menghadirkan suasana sorga, menghadirkan cara hidup kerajaan sorga yang memuliakan Allah, yang maksimal, yang totalitas selama mereka ada di bumi. Yang pertama, identitas yang pertama adalah orang yang sebelum mengenal Tuhan Yesus, mereka terputus dari Bapa di surga. Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Maka orang yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka tidak akan pernah bisa datang kepada

Bapa. Mereka tidak akan pernah bisa masuk di dalam kerajaan sorga. Mereka tidak akan pernah bisa menghidupi identitas sebagai warga kerajaan sorga. Sebaik apapun perbuatan mereka, sebanyak apapun persembahan yang diberikan, sebanyak apapun persembahan, serajin apapun pergi beribadah, tidak bisa menggantikan pertobatan yang sejati di dalam Yesus. Yesus mati menyucikan dosa. Maka orang yang sungguh-sungguh menerima Yesus, seharusnya ia harus mempertahankan kesucian hidup yang sudah dikerjakan oleh Yesus di dalam dirinya. Yang sudah Yesus kerjakan di kayu salib untuk dirinya. Maka yang pertama, orang perbedaan seseorang yang tidak mengenal Yesus dan orang yang sungguh-sungguh mengenal Yesus adalah yang tidak percaya Yesus terputus dari Bapa di sorga. Yang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus terhubung kembali kepada Bapa. Identitas yang kedua, orang yang tidak mengenal Yesus, mereka senantiasa kalah oleh daging. Mereka senantiasa kalah oleh kuasa dosa. Keadaan-keadaan yang sulit membuat mereka tidak bisa melakukan kebenaran firman. Karena mereka lemah. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus, kepada mereka diberikan Roh Kudus, Roh Allah, Roh yang Maha Kuasa, Roh yang mengalahkan maut. Mereka dimampukan untuk mengalahkan kuasa dosa. Sehingga siklus orang yang tidak percaya Yesus akan sangat berbeda dengan siklus orang yang percaya Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus akan senantiasa berkemenangan di dalam hidupnya. Melawan dosa, melawan pencobaan. Berkemenangan setiap hari. Dari kemenangan kepada kemenangan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Ia akan senantiasa mengandalkan Tuhan. Bersekutu dengan Roh Allah yang kuasanya tidak terbatas. Memampukan ia bisa menjadi saksi. Menyatakan kemuliaan Tuhan di segala keadaan, di segala musim yang ia alami. Tetapi orang yang tidak punya Yesus, ia tidak punya Roh Kudus, ia lemah, ia tidak akan mampu melakukan kebaikan seperti orang yang ditopang oleh Roh Kudus. Karena mereka masih ada di dunia ini. Mereka sama-sama punya daging yang lemah. Dan identitas yang ketiga adalah orang yang tidak punya Yesus, dia harus tanggung dosanya sendiri. Tetapi orang yang punya Yesus, dosanya, hukuman dosanya sudah ditanggung oleh Yesus. Dia tidak punya hutang. Jadi kalau orang yang tidak percaya kepada Yesus, dia terputus dengan Allah, dia kalah oleh dosa, dia punya hutang maut. Orang yang percaya Yesus, dia terhubung dengan Allah. Dia akan selalu berkemenangan karena Roh Allah yang tidak terbatas ada di dalam dirinya. Memampukan ia mengalahkan segala pencobaan, menaklukkan segala pencobaan, menaklukkan segala keinginan daging. Dan ia tidak punya hutang karena hutangnya lunas dibayar Yesus di kayu salib. Oleh karena itu, para murid adalah orang-orang yang sungguh percaya. Mereka ditolong oleh Tuhan menjadi saksi. Orang-orang yang mengalami, orang-orang yang bersekutu dengan Allah. Mengerjakan apa yang Allah kerjakan. Mereka ditugaskan untuk menjadikan orang banyak juga pengikut Yesus. Mereka menginspirasi orang yang akan binasa. Seperti ini kehidupan yang tidak akan binasa. Hanya Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Ketika kalian mempercayai Yesus, ketika menerima Yesus menjadi juru selamat dan menjadikan ia satu-satunya Tuhan, maka kalian pasti punya Roh Kudus seperti kami. Demikianlah orang-orang, para rasul, murid-murid diutus, diperlengkapi, diberi kuasa sehingga kesaksian mereka boleh dipercaya oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Melalui mereka, orang-orang yang hendak binasa mengenal kerajaan sorga, mengenal Yesus Raja di atas segala raja. Oleh karena itu, di dalam kehidupan orang yang diubahkan identitasnya oleh Tuhan, oleh Yesus, dia akan menggenapi janji-janji firman. Mintalah, maka engkau akan diberi. Carilah, maka engkau akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Orang-orang yang mengerti identitasnya sudah diubahkan oleh Yesus, oleh darah Yesus, yang tadinya warga kerajaan maut yang akan binasa, disucikan oleh Yesus menjadi kudus di hadapan Allah. Warga kerajaan sorga yang dipimpin oleh Roh yang kudus, mengerjakan pekerjaan yang mulia, yang suci, yang kudus, yang benar.
Mereka memiliki cara hidup yang sangat berbeda. Mintalah maka engkau akan diberi. Mereka memiliki iman, memposisikan diri sebagai penerima. Allah saja yang memberi, Allah saja yang memiliki semuanya, termasuk hidup saya. Orang-orang yang punya Roh Kudus, mereka mengerti posisi mereka di hadapan Tuhan. Mereka mengerti mereka diciptakan untuk tujuan kemuliaan Tuhan. Mereka meminta kepada Tuhan apa yang bisa membuat mereka mencapai tujuan Tuhan menciptakan mereka. Akan sangat berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apa yang menjadi tujuannya semuanya berakhir di dunia. Kekayaan, popularitas, dan apapun yang sia-sia, yang tidak punya nilai kekekalan. Yang akan binasa, tetapi orang yang mengerti identitasnya diciptakan sebagai mahakarya Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Mereka meminta apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan mereka. Mereka beriman kepada Tuhan, mereka percaya rancangan Tuhan. Tuhan adalah Allah yang kekal. Ia Alfa dan Omega, merancangkan dari awal sampai akhir, sempurna rencananya. Oleh karena itu mereka bisa berharap, mereka mau berpengharapan hanya kepada Allah. Itulah iman orang yang percaya kepada Yesus. Carilah maka engkau akan mendapat. Mereka berusaha menemukan penyediaan-penyediaan yang Tuhan percayakan kepada mereka untuk mereka mencapai tujuan Allah menciptakan mereka di dunia yang sementara. Mereka mencari di dalam diri dan di luar diri. Anggota tubuh mereka semuanya dipakai untuk senjata kebenaran. Apa yang mereka pakai, apa yang mereka miliki di luar yang Tuhan percayakan, bahkan seperti waktu, beberapa menit, beberapa jam, beberapa hari, dipakai semuanya, dialokasikan semuanya untuk menghadirkan kerajaan sorga. Mereka dipimpin oleh Roh Allah untuk mereka memaksimalkan segala sesuatu seperti tujuan awal diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Tidak setengah-setengah, mereka totalitas untuk Tuhan. Carilah, maka engkau akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, yang dipimpin oleh Roh Kudus, mereka adalah orang-orang yang tekun, percaya, setia kepada Tuhan. Meskipun ada masalah, mereka tidak mengandalkan diri sendiri. Ada hal-hal yang terjadi di luar kendali mereka. Mereka tidak berhenti, mereka tidak lari, mereka tetap menghadapi masalah itu. Tetapi mereka tidak pernah berhenti mengetuk. Mereka tidak pernah berhenti berdoa. Mereka tidak pernah berhenti bahwa Allah punya rancangan damai sejahtera. Mereka tidak berhenti percaya. Yang mereka lakukan seperti yang Allah kehendaki. Berdoa, bertindak, berdoa, bertindak seperti yang Allah kehendaki. Mereka tidak mengandalkan diri sendiri, bukan menerobos, tetapi mengetok. Sehingga Allah sendiri pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, Allah membukakan pintu. Allah menghancurkan semua halangan. Allah mengubahkan keadaan, membukakan pintu-pintu untuk mereka mencapai tujuan mengapa Allah menciptakan mereka. Mereka setia, tekun, sungguh-sungguh percaya kepada rencana Allah. Itulah orang-orang yang memiliki Roh Kudus. Orang-orang yang memiliki Roh Kudus yang diberi kuasa adalah hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang darahnya menyucikan dosanya. Maka orang-orang yang punya Roh Kudus, mereka tidak akan main-main dengan dosa. Mereka sadar karena dosalah identitas mereka rusak. Tujuan hidup mereka rusak. Cara hidup mereka rusak. Arah hidup mereka salah. Tetapi orang yang mengenal Yesus, yang percaya kepada Yesus, diubahkan. Dan akhirnya mereka diutus untuk menjadi agen, untuk menjadi utusan sorga, warga kerajaan sorga yang mendatangkan suasana sorga di bumi. Mereka yang punya Roh Kudus di dalam hatinya pasti berbuah, punya ciri-ciri. Galatia 5 ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-23 mengatakan, tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Mengapa bangsa Israel, semua
keluar dari tanah Mesir, tapi hanya Yosua dan Kaleb dari generasi pertama yang keluar dari bangsa Mesir yang sampai di tanah perjanjian. Karena hanya Yosua dan Kaleb yang berkomitmen untuk mempersembahkan ketaatan kepada Tuhan di panggung pertunjukan iman, yaitu padang gurun. Banyak sekali orang Kristen di masa kini mengklaim dirinya sudah dibaptis, mengklaim dirinya orang gereja, setiap tahun merayakan Natal, merayakan Paskah dengan kemeriahan, tetapi tidak benar-benar memastikan dirinya untuk taat sampai mati, tanpa taat sampai akhir, seperti yang diteladankan oleh Yosua dan Kaleb, yang diteladankan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Di padang gurun mereka tidak percaya kepada Allah, bersungut-sungut, meragukan janji Allah. Kita jangan sampai menjadi orang-orang yang demikian. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu satu paket dengan mau mempersembahkan hidup seutuhnya kepada Tuhan. Kepercayaan yang seutuhnya, bukan karena kenyataan, tetapi karena keadaan. Karena kebenaran, bukan karena kenyataan. Kalau kita melihat buku, buku itu punya halaman demi halaman. Halaman demi halaman di dalam hidup kita itulah kenyataan. Tetapi buku itu adalah kebenaran firman. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka." Bukan rancangan kecelakaan untuk mendatangkan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itulah janji firman Tuhan. Itulah janji yang dipercayai oleh Yosua dan Kaleb. Itulah Allah yang sama yang menjanjikan tanah perjanjian kepada Yosua dan Kaleb. Allah yang sama yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita percaya kepada Tuhan ketika kita masih ada di bumi. Kita menjadi orang-orang kerajaan surga ketika kita masih ada di bumi. Tetapi kita sudah menjadi warga kerajaan surga, diperlengkapi Roh Kudus tinggal di dalam hati kita yang tidak terbatas kuasanya, yang maha kuasa, yang sanggup melakukan, yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Maka apa ciri-ciri kita? Kasih. Orang-orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, yang diubahkan identitasnya, membawa perubahan dengan menghadirkan kasih surgawi. Kasih yang merindukan jiwa-jiwa diselamatkan. Bukan hanya sekedar kasih di dalam transaksi. Bukan kasih yang menginginkan imbalan, mengharapkan balasan. Tetapi kasih yang tanpa syarat, seperti Yesus mengasihi ketika kita masih berdosa. Itulah kasih yang dimiliki oleh orang-orang kerajaan surga yang identitasnya sudah diubahkan oleh Tuhan. Sukacita, karena kita tahu akhir hidup kita. Kita tahu kisah hidup kita yang dirancang oleh Allah yang kekal, Alfa dan Omega, adalah damai sejahtera. Maka tidak ada alasan untuk kita berduka cita, berlarut-larut di dalam kesedihan, mengasihani diri sendiri, menganggap Tuhan menghukum, menganggap Tuhan tidak sayang, menganggap Tuhan merancangkan yang jahat. Ketika kita percaya kepada Allah, maka kita akan penuh dengan sukacita sekalipun di masa-masa yang sulit, karena kita percaya rancangannya damai sejahtera. Damai sejahtera, kita akan tenang karena kita percaya penyediaan telah Ia siapkan untuk kita, untuk kita mencapai tujuan mengapa Ia menciptakan kita. Kesabaran, bahkan di tengah-tengah keadaan yang tegang, menegangkan, anak-anak kerajaan sorga akan mengemas perkataannya, mengemas tindakan kemarahannya dengan sangat-sangat baik, mendatangkan didikan, mendatangkan solusi, membangun semua orang. Tidak ada yang mendendam, tidak ada yang menyimpan kesalahan orang lain. Mereka lambat marah, mereka sabar. Roh Kudus memimpin mereka untuk menegur, untuk menyatakan kebenaran dengan cara yang benar.
kemurahan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ia murah hati, ia tidak pernah terlalu merasa rugi untuk memberikan apa yang ia terima dengan cuma-cuma dari Tuhan. Menghadirkan kerajaan surga dalam kehidupan orang lain. Jangan pakai semua yang Tuhan percayakan kepadanya untuk menyatakan kehadirannya sebagai warga kerajaan surga, identitas yang baru di dalam Yesus, yang diubahkan sehingga orang lain terpukau. Bagaimana mungkin dia bisa mengasihi saya, sedangkan saya menghancurkan hidupnya? Karena orang-orang yang mengerti identitasnya di dalam Yesus, ia tidak kekurangan apapun. Yesus totalitas mengasihinya. Oleh karena itu ia mau totalitas juga mempersembahkan ketaatan kepada Tuhan, kebaikan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak pernah kompromi, mengejar yang baik, melaksanakannya dengan maksimal untuk Allah. Tidak ada berbohong demi kebaikan. Kelemah lembutan, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ia akan menyatakan kebaikan dengan cara yang terbaik. Itulah kelemah lembutan. Ia akan senantiasa setia kepada Tuhan. Ia tidak punya opsi yang lain, karena opsi yang lain hanyalah kebinasaan. Ia tahu hanya ketaatan kepada Yesus, hanya ketaatan mempertahankan kesucian, memilih Allah, itulah opsi yang terbaik. Itulah yang akhirnya sukacita, hidup kekal. Maka ia akan tetap setia kepada Tuhan. Ia bisa mengendalikan diri. No untuk dosa, yes untuk kebenaran, untuk ketaatan. Maka semuanya akan ditambahkan kepadanya. Ketika kita mengejar kerajaan surga dan kebenaran, kita mengetahui identitas kita di dalam Allah. Semua yang kita perlukan untuk melaksanakan, untuk mencapai tujuan Allah menghadirkan kita di dunia ini sebagai warga kerajaan surga memuliakan namanya, akan ditambahkan kepada kita. Maka mari kita menggenapi firman. Mintalah, maka akan diberi kepadamu. Carilah, maka engkau akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Setia sampai akhir, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, ia mengatakan, baik sekali perbuatanmu ini hambaku yang baik dan setia. Kita berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan Yesus yang menyatakan firman ini kepada kami, mengingatkan identitas kami sudah diubahkan dan kami diberi kuasa untuk menjadi saksi. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami setia sampai akhir. Tuhan dapati kami ketika Tuhan menjemput kami menjadi orang-orang yang setia melakukan firman. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kuasa iblis yang ingin menghalangi, menghentikan langkah kami, kami tolak kuasanya dalam nama Yesus. Ini doa kami.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan di malam hari ini, lebih tepatnya malam Minggu pendengar ya. Selamat hari Sabtu, sudah di 30 Mei 2026. Waduh, bulan Mei sudah mau habis. Besok hari terakhir di bulan Mei ya. Besok sudah tanggal 31 Mei. Sudah habis nih bulan-bulan para Mei-Mei di luar sana termasuk saya ya. Bulan kelahirannya sudah hampir habis besok ya. Tapi tidak apa mendengar ya. Setelah ada bulan yang berakhir ya, pastinya ada bulan yang akan datang ya. Nanti bulan Juni semoga segala apa yang kita harapkan sudah kita rencanakan sudah terrealisasikan pendengar ya. Biasanya kan kita selalu mempunyai ini ya, mempunyai rencana atau sebuah pencapaian yang ingin dicapai. Aduh, pencapaian yang ingin dicapai enggak tuh bahasanya. Biasa di awal bulan seperti itu ya. Semoga sesuatu yang kita capai di awal bulan Mei kemarin sudah tercapai semua ya. Karena ini bulan Mei sudah hampir berakhir. Namun kalau memang belum semuanya pendengar, tidak apa, bisa dimulai lagi di bulan Juni. Bulan Juni berarti sudah masuk bulan ke-6. Wah, 2026 juga sudah hampir setengah ya kita lewati pendengar, tidak apa ya. Baik, diawali perjumpaan malam hari ini dengan mini drama, lalu nanti dilanjutkan dengan ngobrol bareng komunitas, dilanjutkan dengan ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Di malam hari ini saya undang Anda untuk bergabung yang mau request lagu-lagu Indonesia tahun 90-an sampai 2000-an awal, boleh pendengar ya. Lanjut lagi setelah itu, setelah ruang rindu akan dirangkaikan musik dan informasi hingga di tutup siaran kami di pukul 24 waktu Indonesia bagian barat ya pendengar ya. Jadi untuk Anda pastinya jangan kemana-mana, karena setelah ini untuk mini dramanya akan kita perdengarkan ya pendengar ya, produksi RRI Sibolga dengan sepasang sandal di depan. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
1: Assalamualaikum.
2: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
1: Masih juga begitu cara nyambut orang ya, Pak.
2: Lah, terus bagaimana? Harus kugelar karpet merah?
1: Boleh juga, sekali-sekali.
2: Bah, makin kuota kali mulutmu.
1: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
2: Siapa suruh pulang setahun sekali?
1: Baru 8 bulan, Pak.
2: Sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
1: Ibu kemana?
2: Kau lupa ya?
1: Iya, maaf Pak. Aku refleks aja tadi.
2: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
1: Rumah sepi kali ya sekarang?
2: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
1: Iya. Ibu memang tak pandai nyanyi.
2: Iya, tapi percaya diri kali. Minum dulu. Teh panas.
1: Masih Bapak buat teh manis begini? Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
2: Kalau tak suka, jangan diminum.
1: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
2: Dari kecil murutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
1: Itu namanya kritikus, Pak.
2: Itu namanya rakus.
1: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
2: Biar kau ingat rumah ini.
1: Pak.
2: Apa?
1: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
2: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
1: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, Bapak kangen.
2: Geli kali aku bilang begitu.
1: Nah, itu masalahnya.
2: Masalah apa?
1: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah cepat kali. Rindu diam-diam. Ya, orang mana tahu?
2: Kalau orang rumah harusnya tahu.
1: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
2: Jadi selama ini kau tak tahu Bapak sayang sama kau?
1: Tahu. Tapi kadang capek juga menebak-nebak.
2: Untuk apa gue bilang?
1: Waktu aku mau merantau, Bapak marah. Waktu aku jarang pulang, Bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, Bapak gak bilang kondisinya separah itu.
2: Untuk apa gue bilang?
1: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
2: Kau kira aku tak mau itu?
1: Pak. Pak.
2: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah, siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
1: Pak,
2: kau pikir itu gampang?
1: Pak, aku bukan mau menyalahkan Bapak.
2: Tapi kau marah.
1: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu Bapak pun macam menjauh.
2: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung. Aku pun capek sebenarnya.
1: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
2: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
1: Iya juga.
2: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
1: Bapak lebih.
2: Kau lebih?
1: Bapak.
2: Hah?
1: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: Ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak. Tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call nggak?
1: Tak pandai aku itu. Mukaku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya. Pak,
1: apa lagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya.
1: Hmm.
0: Jangan pakai sindiran terus.
1: Hmm.
0: Jadi, bisa?
1: Ya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak. Besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustazah saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi, datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical.
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan di Ngobras, ngobrol bareng komunitas pada malam hari ini, pendengar, saya ingin mengajak Anda membahas mengenai komunitas pecinta alam yang ada di Kota Pontianak, atau mungkin ya di sekitar kita, pendengar ya, di mana seperti yang kita tahu Kota Pontianak itu sudah terkenal dengan adanya Sungai Kapuas ya. Jadi adanya Sungai Kapuas ini adalah ekosistem unik yang memicu lahirnya banyak sekali komunitas pencinta alam, mulai dari susur sungai, mendaki bukit-bukit di pedalaman Kalimantan Barat, lalu aksi konservasi mangrove, dan pergerakan komunitas di sini memang sangat dinamis ya, pendengar ya. Oke, kita membahas yang pertama dulu, ada yang disebut dengan kelompok pecinta alam atau KPA dan juga komunitas independen. Ini adalah motor penggerak bagi masyarakat umum, pekerja ataupun alumni yang ingin tetap aktif berpetualang dan juga melakukan aksi lingkungan. Karena biasanya kalau di kampus dan di sekolah-sekolah itu memang sudah ada komunitasnya. Kalau di kampus dulu saya ingat, pendengar, ada yang namanya Mapala ya. Kalau SMA itu ada namanya Sispala. Nah, saya nggak tahu tuh yang lainnya apa, ada apa lagi ya, tapi zaman kuliah saya ingat ada yang namanya Mapala, mahasiswa pencinta alam gitu ya. Nah, kalau untuk kita orang umum tuh biasanya ada kelompok pecinta alam ataupun komunitas-komunitas yang independen gitu ya. Kalau di Kota Pontianak itu banyak sekali, pendengar, di mana banyak sekali KPA di Pontianak yang berfokus pada kegiatan outdoor seperti hiking ya, mendaki bukit jamur, bukit kelam, camping, susur sungai. Saya lihat di sosial media, di Instagram, di TikTok tuh juga sudah banyak sekali ya. Lalu juga ada komunitas yang hobinya ataupun pergerakannya itu membersihkan lingkungan ya, seperti ada Pontianak Clean Up Movement ya. Ini adalah gerakan lokal sejenis sering mengadakan aksi sosial environmental seperti memungut sampah di area publik ya, misalnya di waterfront ataupun penanaman pohon seperti itu. Lalu ada yang juga disebut dengan relawan konservasi, karena Kalbar ini memang terkenal akan keanekaragaman hayatinya ya, seperti orang utan, pesut, mangrove ya. Jadi banyak sekali pemuda yang ada di Kalimantan Barat ini bergabung sebagai relawan di NGO lokal ataupun internasional yang berbasis di Pontianak ya, misalnya WWF, Yayasan Palung ataupun Yayasan Asri ya, yang melalui sayap kepemudaan mereka. Jadi sebenarnya kalau untuk menjadi sukarelawan atau bergabung dalam komunitas pencinta alam itu tidak harus zaman-zaman masuk kuliah atau sekolah ya. Kita yang udah kayak gini, yang kerja-kerja aja atau free-free aja, bisa tetap tergabung dalam komunitas pencinta alam.

Halo Indonesia, bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting. Tapi itu bukanlah satu-satunya.

tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup, harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali.

0: masalahmu aja.
1: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
0: Ih, nasional dari mana?
1: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita kan?
0: Yang lemah itu kamu.
1: Jadi gimana nih solusinya?
0: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
1: Memang penting ya ketahanan pangan.
0: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
1: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
0: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Paralimpik merupakan ajang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas yang dibina secara profesional oleh National Paralympic Committee atau NPC Indonesia. Melalui pembinaan berjenjang, para atlet diseleksi, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertanding di berbagai kejuaraan nasional hingga internasional. Cabang olahraga yang dipertandingkan pun beragam, mulai dari atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, hingga angkat berat, dengan sistem klasifikasi khusus agar pertandingan berlangsung adil. Prestasi Paralimpik Indonesia patut dibanggakan. Di ajang ASEAN Para Games dan di ASEAN Para Games, atlet-atlet Indonesia kerap meraih medali dan mengharumkan nama bangsa. Paralimpik Indonesia bukan hanya soal olahraga, tapi juga tentang semangat juang, kesetaraan, dan bukti bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali, pendengar. Kalau tadi ada kelompok pencinta alam untuk komunitas-komunitas pencinta alam yang ada di Kota Pontianak ya. Tadi ada KPA ataupun komunitas pencinta alam. Selanjutnya ada mahasiswa pecinta alam ataupun MAPALA. Ya, ini kayaknya hampir di setiap kampus ya. Kayak kalau di Kota Pontianak ada MAPALA Untan, MAPALA Polnep, MAPALA IAIN. Lalu juga ada apalagi MPA Kalamus, kalau nggak salah namanya, pendengar ya, kalau salah mohon dikoreksi seingat saya karena namanya unik sendiri. Nah, seperti itulah pendengar ya, kalau di kampus tuh ada yang namanya MAPALA, di mana memang biasanya bergerak itu terstruktur ya, dengan divisi khusus, misalnya gunung hutan, arung jeram, panjat tebing, susur gua hingga selam. Lalu juga kalau untuk sisi siswanya biasa tuh di SMA SMK ya, dan sejenisnya ada Sispala ya. Sispala ini adalah regenerasi pecinta alam yang memang diharapkan nanti saat sudah dewasa bisa dilanjutkan ke MAPALA dan juga menjadi real pecinta alam gitu ya, saat sudah dewasa nantinya. Fokus mereka biasanya itu pada pembentukan karakter, kedisiplinan, dan mengenal dasar-dasar navigasi serta kelestarian alam. Kalau dari SD bahkan kita juga sudah dikenalkan dengan pramuka ya, pendengar ya. Pramuka itu memang, saya sebagai orang yang dari zaman SD sampai SMA-nya pramuka ya, kuliah aja saya nggak pramuka, pendengar ya. Pramuka itu memang benar-benar mengajarkan kita untuk tahan banting, dan saya rasa memang pramuka pun dari SD sudah diajarkan untuk mencintai alam ya, mencintai alam dan kasih sayang sama manusia. Udah ada tuh ya janji kita tuh di pramuka. Jadi memang untuk menjadi pecinta alam itu tidak bisa hanya dimulai dari satu jenjang ya, pendengar ya. Boleh dimulai dari SD, tapi kalau misalnya tiba-tiba saat sudah dewasa seperti sekarang tiba-tiba jadi pencinta alam, boleh apa enggak? Tentu saja boleh, tidak ada kata terlambat. Cuma kalau memang anak-anak kita masa depannya gitu ya, saat kecil udah bilang mau, aduh mau pramuka dong, atau mau gabung Sispala atau gabung MAPALA, boleh kan aja. Tapi kita lihat-lihat dulu ya seperti apa, apakah kira-kira anaknya kuat. Saya yakin lah anak-anak sekarang lebih kuat daripada era-era saya ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan Sepak Bola Dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru, dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI Sepak Bola tahun 2026. Piala Dunia ini pasti the best untuk kita semua. Salam olahraga.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Perempuan harus punya akses terhadap sumber daya dan memperoleh manfaat serta dilibatkan aktif dalam berbagai program pembangunan.
3: Kita sebagai perempuan mau atau tidak untuk membangun diri kita menjadi perempuan yang lebih kuat.
4: Jadi tantangannya itu perempuan harus lebih mempunyai effort kerja yang lebih daripada laki-laki.
2: Pro 1 Pontianak membuka ruang diskusi sebagai komitmen menyuarakan aspirasi perempuan. Dengar dan ikuti program dialog pengarusutamaan gender dan inklusi Pro 1 Pontianak setiap hari Senin mulai jam 10 sampai jam 11 siang. Hanya di FM 104,2 MHz dan channel YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Pengarusutamaan gender dan inklusi, saatnya perempuan bicara.

0: see it.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Malang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 7349987, bisa juga di 0811570142. Cukup banyak lagu yang kami siapkan di malam hari ini untuk menemani ruang dengar Anda, seperti dimulai dari lagu malam hari ini ya pendengar ya, saya informasikan itu untuk lagu-lagu Indonesia tahun 90-an atau ya 2000-an awal lah, awal-awalnya awal banget. Ada Slang ya dengan Mawar Merah, ada lalu Glenn Fredly, Cukup Sudah, Dewa 19, Kirana, Padi Begitu Indah, Modulus Band, ada Nada Asmara, Mayang Sari, Harus Malam Ini. Lalu ada Krisdayanti featuring Yuni Syarah dan Iis Dahlia dengan Nur Leila. Ada Jayanti Mandasari, Kusadari, Nika Astria, Bia Sinar, Syahrani, Tersiksa Lagi. Atau Anda punya penyanyi ataupun lagu-lagu yang ingin didengarkan di malam hari ini, boleh sekali mendengar ya Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Nur. Amin. Ya, semoga memang disayang ya.
1: Sudah lah, rindu semua lagu dengan tuh Nur Leila.
0: Ah, kaulah.
1: Sedap juga itu. Tapi mau enggak pilih lagu dia?
0: Ya dia yang mana?
1: Jadi lagu jadi.
0: Jadi yang mana?
1: Jadi pilih Nur Leila ya.
0: Nur Leila boleh.
1: Mudah-mudahan nanti kali ya si Hen minta kan lagu dari Niki Astria.
0: Boleh, boleh, semoga ya.
1: Terutama buat Mei lah ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Lanjut. Karena Cik Noh yang paling pertama, paling sayang lah sama Mei ini. Kayak malam ini berdua lah, tangan ini masuk pertama.
0: Iya.
1: Buat Bang Jafar, Kak Nila, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Lanjut, makam juga buat Haji Arfia. Biasa ada ni malam minggu ni kumpul ni, makan-makan dia ni.
0: Tunggu lah.
1: Rumah Bang Jafar ni kali pun. Kadiga kalau betul berarti tembus pandang Cik Noh.
0: Sampai ke sana kan tahunya.
1: Betul. Lanjut. Mak Anjang Siti dan Emil, Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, buat Bang Suko, Tina, Emma Silpa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andreo Pan, ada Kak Ani Gang Korma juga, Bu Ardi, Pak Emok dan Mak Emok, Dino, dilanjut Awi, Putera Kapal, Koko Wali, Koko Budi, Koko Wandi, dilanjut Lina Padang Tikal, Ina Pungkas, Atika Sukulanti, Mbak Tini, Niko juga, Bang Kiki, ada juga Mbah Kakong, lanjut Kang Tabib juga, ada juga Kanda Yahya, Mak Edward Singgit, lanjut Mbak Yanti CL, ada juga Rani Maharani, lanjut Bang Rosi Nurjana, Bang Ramli, Bang Jack juga, ada gini Nita 40 AC, Okta Ditayan, Pak Gitu juga, Hendra Gunawan, ada Manjang Siti dah sebut belum ya, sama Emel udah.
0: Nggak
1: ya
0: apa-apa. Lanjut, dua kali pun.
1: Tak apa, dua kali kan Manjang nyebut saya nanti. Julaiha, Bang Honda Nana, ada juga Pak Ponirin, Bang Badol, Bang Deden, Diona di Kupang, Pak Usubusri, Bang Pawadi, Bang Iman Nabella, Bang Pangte, Bang Nusu Wanaci, ada juga Bang Muslimin, ada ini Ella, Tia, Nia, buat Lanius juga yang lain mua-mua. Tampak terkecuali yang terlewat, mohon maaf dari Bang Amin Sanjaya sampai yang nama Zainab, mua-mua. Siapa anak dibungkus habis?
0: Bungkus habis.
1: Emang Dedi Sungai Duri kan bungkus sana ya?
0: Ah, udah. Tinggal satu.
1: Lupa dengan Bang Dedi. Ya, makasih,
0: Emin. Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, di Cek Nur. Lanjut ya, kita ke telepon sini. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali, Bang Hendra.
2: Loh, kok kenal ya?
0: Emang gak boleh kenal?
2: Bagus lah, kok udah kenal soalnya lewat telepon biasa.
0: Alhamdulillah.
2: Mantap, Bu Me ini.
0: Gitu-gitu, jangan suaranya gak berubah.
2: Iya, betul-betul.
0: Kecuali lagi batuk, pilek, mungkin saya agak lupa lah.
2: Iya, mantap, Ome.
0: Ah, Wang Endra, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa nih?
2: Di luar playlist boleh enggak?
0: Boleh dong.
2: Saya minta lagu Nia dan Niati ya.
0: Nia dan Niati apa judul lagunya?
2: Burung pun ingat pulang.
0: Oh, Masya Allah. Saya carikan lagunya, salam-salamnya silahkan.
2: Buat Cik Nur tadi ya, makasih sapa Ana. Terus buat Bang Deden. Sama siapa tuh?
0: Siapa tuh?
2: Mbak Kakung. Terus buat Pak Jangka, Pak Karim Jangkang 2. Buat Bang Yahya, Bang Jafar, Bang Awi di Kobar. Terus buat Wardi, Bang Hilman.
0: Siapa lagi? Terus
2: buat siapa lagi ya? Buat Julaiha sama Bang Hamdahananya. Terus buat Mak Nyang Siti bersama Imel.
0: Siapa lagi?
2: Terus semua-semua lah ya. Mbok Mei ya.
0: Siap.
2: Mbok Mei, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu.
0: Sama-sama, amin.
2: Buat Bang Jaka Suara, lupa tuh. Bang Deddy Sungai Duri juga tuh. Ada Mbok Mei, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi mendengar ya. Halo Ruang Rindu.
3: Warina berbagi rindu, memori lewat lagu
0: mentalian. Masya Allah.
3: Kopi yang
0: manis. Masya Allah. Aduh, hai malu saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makam. Alhamdulillah baik.
3: Semoga baik dan sehat ini.
0: Alhamdulillah betul.
3: Lagu.
0: Mau lagu yang laki-laki ke perempuan?
3: Cewek siapa tuh?
0: Aduh, Mayang Sara.
3: Lagunya apa judul?
0: Apa?
3: Apa?
0: Yuni Sara. Yuni Sara udah tadi itu Nurela lagu pertama.
3: Ya, oh Nurela. Oh, itu si
0: Mayang Sari.
3: Bukan.
0: Jayanti Mandasari, Nika Astria.
3: Nika Astria.
0: Bias Sinar.
3: Nah, itu ya.
0: Boleh ya? Oke, salam-salamnya.
3: Salam-salam lagi buat Mak Jah Siti, mak kita tu. Sayang mak kita tu, nak?
0: Betul.
3: Cepatlah dapat jodoh yang lain
0: Mak Jah. Nampak tu nak lama lagi ni.
3: Jangan disambal bohong ni, nak? Oh, main. Cepat, mudah-mudahan sehat, walafiat. Ya, jodoh ni melekat.
0: Amin, betul. Paling depan kok dah yang kata orang.
3: Ancur. Buat email, dia rasa. Mbak Lasya, Mbak Amir Siantan, Anissa di Uka, Cik Nur, kita di Bakar. Mbak Lasya, siapa aja Cik Nur? Makluman datanglah, yang sayang. Kak Juliha di Pancabakti, Aura Pak Monya, Ismail Nusinggit, Elni Chan, Wardi. Bang Dino di Pas 9, Amin Sanjaya dengan Ayang, Bang Awi di Kobar, Mama Ririn. Pak Rang Lancang, Pak Subur sendiri di Sambas, Bang Dedi di Sungai Duri, Bang Bastiar, Abang Kapal, ya Bang Bastiar tu ya.
0: Betul.
3: Belayar, tu kapal tu.
0: Asli entah belayar mana-mana tu.
3: Dia belayar tu banyak cewek tu.
0: Gitu, ya Allah.
3: Lagu persinggahan nak ke kapal belayar. Acara adalah
0: Astagfirullahaladzim.
3: Buat siapa gini ya? Dapat lupa dan bertahan ni. Puk Subur sendiri Sambas. Ini udah tak ya? Itu Bang Bastiar udah tak nak. Allah satu lagi bayar lurah lupa ni. Bang Indriopan di Jakarta Rusi dengan Nur Jana di Ibon. Pada luka gini. Siapa dapat lupa dia. Dalam ni bos semua lah ni. Lupa lah.
0: Okey dah siap.
3: Kalau lupa tak siapa tu. Tak terkecuali lah ni ya. Yang tak ingat di mana gak maaf lah. Kawan-kawan semuanya. Terima kasih ya men.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey baik pendengar ya. Sudah ada beberapa lagu di sini. Jadi langsung saja tanpa membuang-buang waktu. Kita mulai dari Chris Dayanti featuring Yuni Syara dan Iis Dahlia dengan Nurela, dilanjutkan Nia dan Niati, burung pun ingat pulang, dan Niki Astria dengan Bias Sinar. Tetap di sini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

Halo Indonesia, ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no.
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

0: Serius amat, Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di 734987, bisa juga di 0811570104. Ada beberapa lagu yang bisa Anda request di malam hari ini. Malam hari ini kita putarkan lagu-lagu Indonesia tahun 90-an sampai 2000-an awal ya. Saya punya beberapa lagu yang bisa Anda pilih mendengar, seperti dari Slank dengan Mawar Merah, Glenn Fredly dengan Cukup Sudah, Dewa 19 Kirana. Lalu ada Padi, Begitu Indah, ada Modulus Band, Nada-Nada Asmara. Mayang Sari, Harus Malam Ini, ada Jayanti Mandasari, Ku Sadari. Ada Syahrani dengan Tersiksa Lagi, Nika Ardila, Ku Tak Akan Bersuara, dan Poppy Mercury, Hati Siapa Tak Luka. Aduh, jangan nyanyi deh, malu. Silakan untuk pendengar yang ingin bergabung. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mbak Mei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jafar. Gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Mei, gimana?
0: Alhamdulillah sehat, ya? Sehat juga malam hari ini Bang Jafar. Mau dengar lagu apa ini?
1: Dari Mayang Sari, ya, Harus Mayang Malam Sari. Ini.
0: Oke deh, siap. Untuk siapa lagunya?
1: Salamnya buat Mbak Mei, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Anis Manila, Aura Pak Moknya, Amoy Abah, ya, sehat selalu. Buat Mbak Tini, Mama Nurul, Papa Nurul,
0: Siapa
1: Mama
0: lagi?
1: Mukmin, Ayu Grepa, Mama Ririn, Mama Iti, Atika, Lina, Cik Nur, Kak Juleha, Kak Ima Selpa, sama Bang Junanya, Deona, Kak Tina, sama Bang Syukurnya. Buat Imel, buat Bunda Maya, Bunda apa nih, Manjang Siti, semoga langgeng nanti dengan Mindranya. Rencana ini
0: Masya kapan Allah
1: nih, nanti ditunggu undangannya.
0: Iya, saya juga Manjang nunggu Siti, nih.
1: Buat Kak Elni, buat Wakam, Wan Ucu, Wan Aci, Indra, selamat Indra. Buat Bang Awi, Pak Herman, Pak Asmara, Bang Yahya, buat Wardi,

0: Koko Andi, Koko Ali, Bang Deddy, Bang Dino, Pak Usubu Sri, Bang Badul, Bang Kiki, Bang Jaka Suara, Bang Rosi sama Kak Nurjananya, Putra Tanhul sama Kak Srinya, Bang Deden, Pak Wadi, Bang Iman Nabela, Bang Halimin, Bang Ute, Bang Boyka, Kak Ina Dipungkas, Bang Ami Sanjaya. Ah, buat semuanya, buat Mei, salam sehat selalu. Mbak Mei, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan untuk Anda pendengar ya, yang ingin bergabung, yang di TikTok juga, saat ini saya sedang live nih ya, boleh bergabung. Dan tadi ada requestan dari nama akun TikToknya itu Jayus, minta putarkan lagu dari Ebit GAD dengan Ayah Aku Mohon Maaf. Satu penelpon lagi, yuk. Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mei.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana.
2: Iya.
1: Sehat Bu Ana, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, Mei.
1: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa malam hari ini?
2: Nike Ardila.
1: Nike Ardila. Mantap lagu nih. Lanjut.
2: Salamnya pertama Mbak Mei, semoga sehat selalu sekeluarga.
1: Amin.
2: Buat Andre Yopan, Mbak Emma dan Mbak Junai, Tina dan Mbak Syukur, Makam, Anista, Mbak Anja Siti dan Email, Mama Nurul, Mama Nurul, Mama Mumin, Mama Ririn, Cek Nor, Bang Batiar, Ismail Jungkat, Wardi, Bang Yahya, Bang Abi, Koko Wandi, Koko Ali, Ani Maharani, Julaiha, Bang Ami Sanjaya sama ayangnya, Bang Deddy, Bang Roseno Jana, Aura, Pak Mo, Diona di Kupang, Ayu Grepa, Amoy, Lina, Mbak Dini, Wanaci, Ella, Tia, Nia, Pak Usu Busri, Kak Manis Manila, Pak Kakung, Pak Sadi, Atika di Sekalanting. Nah, buat semua-semua lah ya, Mei, ya.
1: Oke deh, siap.
2: Buat Mei, terima kasih. Hati-hati pulangnya.
1: Siap,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu penelpon terakhir di segmen ini ya. Lanjut, halo Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Mei.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat, Mei.
1: Alhamdulillah sehat. Gimana gak Cece itu sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Rupanya Mei pindah ke Pro 1 ya.
1: Kemana gak Cece ini, masa baru tahu?
3: Baru tahu.
1: Ya Allah, sedih saya nih. Baru tahu Cece nyata.
3: Betul lah.
1: Pantas lah, gak pernah dengar suaranya baru tahu.
3: Lagunya, Meh?
1: Sila lah, mau lagu apa?
3: Poppy Mercury ya lah.
1: Poppy lah, mak sedap lagu ini nih. Ya Allah, menangis-nangis saya dengar lagu ini nih. Sila salam-salamnya.
3: Salamnya ya, Meh, ya. Buat Meh, semoga sehat selalu. Sekian lama.
1: Sekian lama.
3: Tak dengar soal Meh.
1: Entah ada angin apa tiba-tiba kesini nih kan.
3: Ah, itulah. Kena angin kali Meh di situ jadi.
1: Itulah.
3: Cuman dari perempat kan? Pindah per satu, dari per satu pindah ke empat, dari perempat pindah ke per satu.
1: Salah, dari pro dua lo pindah pro satu, habis itu perempat, habis itu pro satu.
3: Mati Cece yang salah kan?
1: Bukan salah, dulu belum dengarkan ja kan?
3: Ah betul, Cece tahunya main di pro satu, tidak tahu ke pro dua.
1: Di tes dulu di pro dua tuh mah.
3: Lanjut ya Mei.
1: Lanjut sila.
3: Salamnya buat Bang Japa dan Kak Nila, buat Mama Nurul, Mama Etiknya, buat Bang Deden, buat Bang Deddy, Bang Awi, Bang Wardi, buat Bang Hendra. Siapa yang nak nikah, Tek Meh?
1: Anta Bang Japar tuh kan enggak saya tahu.
3: Emanglah Bang Japar ya. Cece ya tak tahu nih, Meh.
1: Sama, lah. Gini-gini pun kita ketinggalan info kan, Cek, kan?
3: Iya, ketinggalan info gitu ya, Meh. Sian kita ya, Meh.
1: Cuana ya, nih.
3: Lanjut buat Bang Hendra. Buat Maknya Siti emailnya. Aura dan Pak Mu. Buat Kak Nol Jan, Kak Nol Jana, Bang Rosinya, Bang Yahya, Mama Nurul, buat Mama Eti, buat Kak Jul, buat Pak Usu Busri, buat Mas Selpa, Bang Syukur, Kak Tinanya, Cik No, Kak Jul, Mak Anjang udah teh ya. Buat Ibu Ana dan Bang Andrenya. Buat
1: nah ini pula ketawa pula.
3: Alah, buat ini ya susah dah di ujung dah nih, dia di ujung lidah dah nih. Buat Cik No, buat Bang Badol, buat Diona, buat siapa gak ya Maya, buat semua-semuanya lah ya Maya, mohon maaf lah lahir batinnya Maya.
1: Siap.
3: Buat memang kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Cece. Ya Allah, ketawa terus ya. Luar biasa Cece tuh. Baik, silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung tapi sabar ya, sudah kebanyakan lagu kita nih. Jadi langsung kita putarkan saja ya, dimulai dari lagunya Mayang Sari dengan Harusnya Malam Ini. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus ngubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu. Gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Program TUPP Green Ability penting diikuti bagi para difabel karena akan banyak memberikan keuntungan. Berikut penjelasan Windarti, fasilitator nasional TUPP Green Ability Eko Bhinneka Muhammadiyah Pusat.
1: Teman-teman difabel harus terus berkembang dengan adanya program TOPP Green Ability ini, disitulah wadah bagi teman-teman difabel untuk mengembangkan diri. Kalau selama ini misalkan pengembangan dirinya atau pemberdayaannya masih di sektor ekonomi, nah kami masuk ke dalam kesadaran lingkungannya begitu melalui konservasi lingkungan. Nah nanti setelah itu juga teman-teman ini akan dibekali mengenai penyadaran hak asasi manusia. Teman-teman difabel, hak apa sih yang belum terpenuhi atau yang belum dipenuhi oleh, kalau pemangku kepentingan ya tentunya pemerintah daerah, apa hak apa yang belum didapatkan oleh difabel ini. Nah itu menjadi wadah ini ya, di TUPP ini mereka bisa menyuarakan hak mereka dan juga bisa mengembangkan diri begitu. Jadi akan ada banyak pengetahuan nanti selama kurang lebih 3 tahun ke depan. Program ini akan ada banyak pengetahuan, pengalaman tentunya, dan harapan kami nanti di ujungnya teman difabel ini menjadi mandiri secara, tentunya secara ekonomi dan juga secara kemampuan diri begitu. Sudah tidak sungkan, tidak malu lagi untuk bersosialisasi, berdialog dengan siapapun begitu ya. Nah itu kan butuh pembekalan begitu, pematangan diri baik dari segi kemampuan dan juga dari segi hati ya, psikologisnya juga diperkuat.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di 734987, bisa juga di 0811570142. Ada beberapa lagu yang sudah saya siapkan, ada dari Slang, Mawar Merah, Glenn Fredly, Cukup Sudah, Dewa 19, Kirana, Modulus Band, Nada Nada Asmara, Trilly Bells, Aku Suka Kamu, ada Jayanti Mandasari, Kusadari, Syahrani, Tersiksa Lagi, ada Inka Christie, ya, dengan Cinta Kita. Demi cintaku padamu, itu kalau nggak salah lagunya ya. Ada Dian Pisesa, Tak Ingin Sendiri, dan Rita Effendi, Selamat Jalan Kekasih ya. Sudah yang bergabung, halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali.
1: Yang manis, yang senyumnya menawan, yang manjang rindu.
0: Nampak masih serak suara manjang nih ya.
1: Masih baru 70% lah.
0: Ya Allah, jadilah ya bisa untuk salam-salam sama request lagu ya.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pilih lagunya, Manjang.
1: Ada Menanti lah ya.
0: Menanti, lagunya siapa tuh?
1: Manjang tahu nyebut ya.
0: Menanti, enggak ada kok Menanti jadinya. Kalau Menanti saja tidak ada.
1: Yang terakhir ya.
0: Hah?
1: Terakhir. Yang terakhir
0: ya. Rita Effendi, Selamat Jalan Kekasih. Atau Mau Cinta Kita yang enggak sedih. Sedih juga
1: Cinta Kita apa.
0: Boleh. Sila salam-salamnya. Ini kan lagu-lagu duet nih, Mak Anjang.
1: Ayolah.
0: Lagu-lagu bucin kata orang.
1: Kan.
0: Betul. Lanjut, salam.
1: Kita jadi monitor radio nih untuk menghibur-hibur hati kita lah. Jadi kita enggak kerja sendiri gitu. Salam-salamnya buat Bu Mi, sehat selalu ke ayah bundanya. Selamat beraktivitas, lancar, aman terkendali pulangnya, amin. Terus apa Kak Nila? Kepala dua, kaki empat, hayoy. Basutna, Banyu Naima Selva, Olongan Opa Andrio Pan, terus Bang Rosinerja, Tratanghul, Kak Sri, Bang Jos, Kak Yanti, anak dia nih, rindu rasa Bang Jos nih.
0: Ada.
1: Terus Bang Jack, Kak Aniknya, Wak Meli wajib nak, Wak Meli tak can, tak nak radio dah dia. Terus Rapa Mo, Elni cantik banget, sama Tengka. Terus Mak Ririn, Sadi. Ah betul lah paket itu.
0: Insyaallah betul.
1: Jaga suara. Terus Papa Hendra, Papa Hendra.
0: Aduh Papa lupa. Hendra. Oh Papa Hendra. aduh Papa kita nih. Papa kita nih.
1: Terus Awi Wardi, terus Bang Yahya, Batia, kapal tetap enak beranyut itu susah.
0: Ada terus, Mama Anjang, ada Makam Nagabung, ya, bunga bunga cinta ke bunga dua cinta nih rekomendasi lagu. Udah cinta.
1: Bunga cinta lah dulu, nanti iyalah. Bunga.
0: Lanjut.
1: Makam Ajar dia, Joko Ali, Joko Wanti. Terus jaga suara tuh dah ada ya.
0: Dua kali
1: dah. Soal saudara saya tuh tak boleh tak sebut. Terus tapi kita ya Pak Busri, Pak Budi, Tia, Nia, Ella, terus Anita Deuska, Anita Babuluase, terus Yonita Dilanda, terus Diona di Kupang, terus Ayu Grepa, Faridah di Palu, Bang Deden, Bang Badul, Bang Dedi, bye-bye Bang Dedi. Terus siapa lagi ya? Pak Sadiudah ya. Terus Mbak Lem juga email ada di rumah Manjang nih, keluarga sehat. Sehat. Terus siapa lagi ya? Kok Manjang tidak dapat nyebutnya? Artinya tidak mengurang cinta kasih sayang Manjang lah semuanya penyiar pendengarnya. Mudah-mudahan kita dalam lindung Allah dan bukakanlah pintu surga, pintu rezeki, derajat kita.
0: Amin.
1: Dijauhkan dari bala bencana, lalu urusan kita. Terus
0: baik,
1: jauh dekatkan,
0: amin, amin, amin.
1: Tapankan, rezeki harus turunkan, rezeki bumi tumbuhkan, rezeki air ditimbulkan, amin, ya Rabbal Alamin. Salam sehat, salam sayang, salam kangen.
0: Terima kasih Manjang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi pendengar ya. Assalamualaikum ya, ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu. Mau salam-salam dulu buat Bang Dedi, Bang Deden, Mama Ririn, Bu Ana Tanrai, Andriopan, Bang Rosi, Kak Nurjana, Bang Awi, Bang Wardi, Hendra, Bang Jafar, Kak Nila, Ma Anjang Siti, email Kak Jule H, Emma Selva, dan Bang Junai, Diona di Kupang, Mama Nurul, Bapak Nurulnya, Cik Nur, Mak Eldi Jungkat, Bang Fadilah, Mak Kam, dan buat semuanya Mei tanpa terkecuali. Lagunya ikutan aja. Oke, siap, kita ikutkan ya lagunya ya. Sudah ada request di TikTok juga pendengar nih, udah saya catat nih ya. Ada dari Bang Rizky di Sanggau minta putarkan lagunya Padi dengan Begitu Indah ya. Satu penelpon lagi. Halo, Ruang Rindu.
2: Bang Begitu Rindu, minta lagu Kak Mi.
0: Iya, Bang Wardi.
2: Iya, alhamdulillah segar enggak pun.
0: Bisa, aman. Bang Wardi, sehat ya?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa ini?
2: Desi Ranasari, Mbak Mi ada enggak?
0: Ada. Judul
2: lagu Sampai Hati.
0: Sampai Hati, saya carikan dulu. Salam-salam silakan.
2: Salam-salamnya mungkin fotokopi Manjang ya Mbak Mi ya. Soalnya betul saya mau lobet nih Mbak Mi.
0: Walah, iya.
2: Nah, jadi kalau tak ada Sampai Hati mungkin Tenda Biru pun tak apalah Kak Mi ya.
0: Oke, siap.
2: Salamnya tadi buat semua-semua tanpa terkecuali. Apa yang sama Manjang itu pun salaman juga buat saya.
0: Siap, mantap.
2: Mantap. Mbak Mi juga sama sudah saya.
0: Iya, terima kasih ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul kata Bang Wardi, itu tak ada lagunya. Saya ganti lagunya Desi Ratnasari Tenda Biru ya, insyaallah nih. Duh, tapi seingat saya lagu ini enggak bisa diputar deh, tapi kita coba deh Bang Wardi. Ya insyaallah bisa diputar. Kok enggak bisa nanti langsung saya ganti ke lagu lain ya. Baik, silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, udah beberapa lagu. Jadi kita putarkan dulu ya. Dimulai dari Inka Christy ya dengan Cinta Kita. Ini lagu spesial nih untuk Manjang atau untuk yang lainnya deh yang lagi cinta-cinta nih.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan, sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru laki-laki sejati.

0: terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
1: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
0: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
1: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu sudah di segmen terakhir ya pendengar ya. Saya terima dua penelpon saja. Aduh, mau salah ngomong terus deh tadi ya. Dua penelpon saja di segmen ini pendengar ya. Jadi agak ini minta tolong agak diringkas sedikit ya salamnya ya. Karena kalau lagu-lagu lama nih durasinya agak panjang pendengar ya. Baik, kita langsung saja. Halo.
1: Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagi.
0: Betul sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ismail Chandra, sehat?
2: Sehat, alhamdulillah. Apa kabar nih,
0: Mbak Mai? Alhamdulillah, saya sehat sekali di malam hari ini. Mau dengar lagu apa?
2: Trioli Bells.
0: Trioli Bells, boleh. Salam-salamnya, silahkan.
2: Salam-salamnya buat Bang Jafar Kanila, buat Amaris Jantan, Manja City, apa ya, ada muka Manja City tu. Terus Kak Imel, buat Hendra ni Mempawa, buat Bang Awi, Bang Yaya di Wajok, Mama Ririn, nampak gak Mama Ririn tu?
0: Itulah semua kan, gitu.
2: Terus buat Makna Di Bakau, buat Bang Awi, Wardi, Aura sama Pak Mo, terus buat Manjaka Suara, buat Makam, semua lah Bu Mei.
0: Oke deh, siap.
2: Itu Bu Mei, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat enggak Bang Ismail Chandra nih. Baik ya. Trioli Bells, Aku Suka Kamu. Satu penelpon terakhir di malam hari ini. Halo Ruang Rindu.
3: Bang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Betul sekali Bang Awi. Enggak tahu siapa nih ya. Siapa nih? Yudi. Salah. Aduh, udah terucap. Salah. Maaf ya.
3: Enggak apa-apa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Benar, Bang Mai. Awi, Bang.
0: Iya, sama aja, Bang.
3: Ame.
0: Mau dengar lagu apa malam hari ini?
3: Bugensil aja. Bugensil. Ini boleh, ini lah, Dewi Jul aja.
0: Yang mana tuh?
3: Bu Gensil.
0: Penyanyinya siapa?
3: Dewi Jul.
0: Dewi Jul, saya carikan ya. Silakan salam-salamnya.
3: Ya, pertama buat Mei. Mei ini kan?
0: Betul.
3: Salah gak saya?
0: Masih sama, masih betul.
3: Semoga sehat selalu ya, sama bertugas. Semoga pulang sama nanti ya. Kemudian buat Pak Mayer ya, di Jungka juga ya. Buat Cianol, buat Makam juga ya, Bang. Bang Japal, Kak Nila. Buat Amo Shansan juga ya. Kemudian buat Mbak Sandrai, Abu Sa dan Kak Ina ya. Buat Kak Juleha, Bang Hamdan juga. Mbak Anissa juga. Kemudian buat Jaka Suara. Buat Cera Imel dan Mak Yang Siti juga ya. Buat Darsi ya. Buat Bang Deddy di Sungai Dori juga ya. Lagunya ada ya, Mak?
0: Ada dong, Dewi Yul ya, Bugenvil, ada.
3: Buat Wardi juga, dan buat semua lama ya. Waktu mepet kayaknya. Dan sehat-sehatlah, semoga esok Pak bangunan kondisi bugar kembali. Mungkin sakit, semoga diberi sembuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat Mei, terima kasih Mei.
0: Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan. Udah silahkan. Kok silahkan lagi sih? Udah habis pendengar ya waktunya. Aduh, gak boleh silahkan dong ya. Jadi terima kasih banyak saya ucapkan untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Dan sudah ada dua lagu terakhir di sini yang bisa Anda dengarkan ya sebagai penutup Ruang Rindu malam hari ini. Dimulai dari Trioli Bells dengan Aku Suka Kamu, ditutup dengan Dewi Yul dengan Bugenvil. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazu hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazu adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat, persatuan lewat sepak bola.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brazil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brazil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah. Dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Benar lah.
0: Pokoknya lengkap. Ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah. Boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

0: ramai ya? Kak, maaf. Ini toko roti baru ya?
1: Iya, Bang. Baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya, Bang. Saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar, Bang. UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya, Kak.
1: Terima kasih, Bang. Setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali. Semoga suka ya, Bang.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: Mel, kamu ngerasa enggak? Sekarang anak muda jarang kenal budaya daerahnya sendiri.
1: Iya, kemarin juga aku lihat di media sosial ada konten kreator yang menanyakan tentang alat musik, makanan tradisional, baju dan upacara adat, tapi sedikit sekali yang bisa menjawab. Padahal budaya itu jati diri kita. Kalau bukan kita yang jaga, mempelajari dan melestarikannya, siapa lagi?
0: Nah itu dia Mel, seharusnya kan anak muda tidak boleh malu mengenalkan budaya kita. Mulai dari hal yang kecil, misalnya belajar tarian daerah, pakai bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, atau ikut acara budaya.
1: Setuju, melestarikan budaya berarti menjaga warisan leluhur untuk generasi mendatang.
0: Yuk, cintai dan lestarikan budaya Indonesia.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.

0: info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Persahabatan adalah salah satu anugerah terindah dalam hidup. Ia hadir tanpa pamrih, tumbuh dari ketulusan dan menguat melalui waktu. Dalam persahabatan, kita menemukan seseorang yang bukan sekedar pendengar, tetapi juga pelengkap dalam perjalanan hidup kita. Persahabatan mengajarkan kita tentang arti menerima tanpa syarat. Sahabat adalah mereka yang tetap ada di saat dunia terasa menjauh. Mereka memahami kita tanpa perlu banyak kata, dan hadir sebagai tempat berlindung saat badai melanda hati. Ada keindahan dalam momen-momen sederhana bersama sahabat. Tawa yang pecah tanpa alasan, obrolan panjang hingga lupa waktu, atau bahkan kebisuan yang tidak canggung. Persahabatan adalah tentang kehadiran, bukan hanya dalam kebahagiaan, tetapi juga di saat-saat tersulit. Namun, persahabatan juga mengajarkan kita untuk memahami dan memaafkan. Tidak ada hubungan yang sempurna, termasuk persahabatan. Akan ada salah paham, ada rasa kecewa. Tapi di sanalah persahabatan diuji, di mana kita belajar untuk tetap bertahan, karena nilai dari hubungan itu lebih besar daripada ego sesaat. Persahabatan yang sejati adalah sebuah perjalanan yang panjang. Ia tidak diukur dari seberapa sering kita bertemu, tetapi seberapa dalam kita saling peduli. Ia bukan tentang seberapa lama kita mengenal, tetapi tentang seberapa tulus kita ada satu sama lain. Renungkanlah betapa berharganya sahabat yang kita miliki. Jangan ragu untuk mengungkapkan rasa syukur atas kehadiran mereka, karena hidup tanpa persahabatan akan kehilangan warnanya. Dan jika kita masih mencari, jangan pernah berhenti membuka hati, karena sahabat sejati selalu datang pada waktu yang tepat. Hargai persahabatan seperti sebuah taman yang perlu dirawat. Sirami dengan perhatian, pupuk dengan kejujuran, dan jagalah dengan kesetiaan. Maka kita akan melihatnya tumbuh menjadi hubungan yang indah yang tak lekang oleh waktu. Persahabatan bukan hanya tentang ada di hari ini, tetapi juga menjadi bagian dari cerita yang akan kita kenang selamanya.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, Lavado Streaming 21rri.co.id, dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini Minggu 31 Mei 2026 melalui FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Pagi hari ini Minggu 31 Mei 2026. Kami mengawali siaran kami hari ini bersama saya pendengar Cherry Lubis yang akan temani Anda sampai nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Adapun rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk temani Minggu pagi Anda, ada Lentera Minggu yang akan kami hadirkan setelah ini dari pukul 5 lebihnya 10 menit sampai pukul 6. Lalu setelah itu akan ada Warta Berita Pagi pada pukul 6, Kabar dari Kalbar pada pukul 6.30. Pada pukul 7 pendengar kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak Warta Berita Sentral. Lalu pada pukul 7.30 sampai pukul 8 ada komentar dan opini Anda. Pada pukul 8 pendengar nanti akan ada Langen Suara Hari Waisak 2570 atau tahun 2026, dilanjutkan dengan musik dan informasi sampai pukul 9. Lalu nanti pada pukul 9 akan ada siaran langsung ibadah hari Minggu pendengar dari GKE Pintu Elok Pontianak. Selamat mengikuti rangkaian acara kami pendengar. Sebelum kita masuk ke Lentera Minggu, kita dengarkan terlebih dahulu sebuah pujian.

0: Adik, adik.
1: Iya, kenapa bang?
0: Musikmu, tolong dikecilin dong dek.
1: Emangnya kenapa sih bang? Lagi asik juga ini lagunya.
0: Itu loh, tetangga kita lagi ada ibadah di rumahnya.
1: Oh iya, hari ini mereka ibadah ya? Udah aku kecilin ya bang.
0: Iya dek, makasih ya dek.
1: Sama-sama bang. Tadi aku gak tahu kalau ternyata tetangga kita lagi ibadah.
0: Itulah, kadang hal sepele kayak ngecilin volume bisa ngebantu mereka ibadah lebih nyaman.
1: Bener bang.
0: Kan kita tinggal di Indonesia dek, yang agama dan cara ibadahnya beda-beda. Makanya kita gak boleh egois dan harus saling menghargai.
1: Setuju bang, mulai sekarang adik bakal lebih peka lagi deh sama keadaan sekitar.
0: Bagus, itu baru adik abang.
2: Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

0: Shalom, selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Selamat hari Minggu. Kami hadirkan pagi hari ini Lentera Minggu, edisi 31 Mei 2026 yang akan membahas terkait supaya dunia percaya. Di mana nanti renungan pagi hari ini akan disampaikan oleh Pak Pendeta Ali Matius, Pak Pendeta Aris Asbanu, dan Pak Pendeta David. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi Pak Pendeta.
1: Selamat pagi, Mbak Cherry.
0: Baik, selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya pagi ini, Pak Pendeta? Sehat?
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Oke, baik. Baik, kalau begitu. Silakan Pak Pendeta untuk renungan kita pagi hari ini.
1: Ya, terima kasih, Mbak Cherry. Sebenarnya yang bawa renungan ini Pak David, cuman katanya di rumah mati lampu. Tapi nggak apa-apa, saya yang memulai duluan ya.
0: Silakan, Pak.
1: Ya, oke, para pendengar sekalian, tema kita hari ini supaya dunia percaya. Wah, ini menarik ya, para pendengar sekalian. Sambil kita tunggu Pak David nanti membawa materinya. Nah, sebuah pertanyaan dalam kehidupan kita, kita bertanya bagaimana supaya dunia percaya. Nah, atau sebuah pertanyaan, kenapa sih orang tidak bisa percaya kepada Tuhan. Percaya maksudnya melihat kehidupan orang percaya, gitu ya. Nah, ketika orang melihat kehidupan orang Kristen, seharusnya orang bisa, oh ya, ini orang Kristen, gitu kan. Nah, jadi kenapa orang nggak bisa melihat Yesus dalam kehidupan orang Kristen? Karena orang Kristen itu punya masalah pada pendengar sekalian. Nah, saya akan menyebutkan ada beberapa model, ya, model orang Kristen. Nah, gitu. Nah, Kristen seperti apa, gitu ya? Nah, kalau orang Kristen itu diibaratkan pohon, ya, ibaratkan pohon. Nah, dikatakan bahwa pohon itu saudara macam-macam bentuknya, ya. Yang pertama, ya, banyak orang berpikir, wah, dia orang Kristen gitu kan. Nah, tetapi dia hidupnya tidak berbuah, ya. Jadi orang Kristen, jadi Kristen apa? Kristen pajangan. Atau boleh dikatakan dia ini Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, atau Kristen pistis, ya. Kristen pistisnya adalah orang yang punya status Kristen tapi tidak bertobat. Nah, ini penyebabnya orang tidak berbuah karena tidak bertobat, saudara. Orang yang tidak bertobat adalah orang yang hanya identitasnya Kristen, agamanya Kristen, tradisinya Kristen, tapi tidak mengalami pertobatan sejati. Nah, atau tidak memiliki hubungan dengan Yesus Kristus. Mereka mungkin rajin beribadah, mereka aktif ke gereja, namun hidupnya tidak menunjukkan perubahan yang nyata. Nah, Yesus begini, bangsa, Alkitab berkata, bangsa ini memuliakan Allah dengan bibirku, padahal hati mereka menjauh. Ini Kristen yang tidak bertobat, ya, makanya tidak bisa berbuah, saudara. Nah, bagaimana orang bisa percaya hidupnya belum bertobat? Ya, orang nggak bisa percaya Yesus lewat daripada kesaksian hidupnya. Masalah yang kedua, saudara, kenapa orang Kristen tidak bisa membawa jiwa? Kenapa orang Kristen tidak bisa sampai menjadi saksi lah, kira-kira seperti itu ya. Yang kedua, saudara, karena dia mengalami namanya Kristen bonsai atau bonsai. Nah, Kristen bonsai itu seperti apa? Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 5 ayat 12, sebab sekalipun kamu, ya, ditinjau dari waktunya, sudut waktu, seharusnya kamu sudah menjadi pengajar. Namun masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Nah, ayat ini menggambarkan orang Kristen sudah lama menjadi Kristen, tapi tidak pernah mengalami pertumbuhan rohani. Mereka tetap berada pada tingkat pemahaman yang dangkal. Pengetahuan Alkitab hanya sedikit, jarang baca Alkitab, jarang dengar lagu, jarang berdoa, berpuasa, jarang mengalami, kalau mengalami tekanan dia lari gitu. Itu Kristen bonsai, saudara. Jadi kehidupan rohaninya tidak menunjukkan kedewasaan, tidak pernah dewasa. Nah, saudara, ini masalah yang kedua. Kenapa orang Kristen tidak bisa membawa jiwa? Nah, kalau saya katakan membuat orang jadi percaya Yesus gitu kan. Yang ketiga, saudara, penyakit orang Kristen yang ketiga adalah Kristen topeng. Ah, Kristen dua wajah. Ah, Minggu wajahnya lain, Senin, Selasa, Rabu, Kamis cuma satu wajahnya lain gitu kan. Apa itu? Orang Kristen yang tampak saleh di gereja, ya. Tetapi hidupnya ketika hari Senin sampai hari Jumat beda di luar gereja. Ya, mereka di gereja itu Alkitab gitu kan, di luar gereja alkohol. Di gereja bilang haleluya. Di luar gereja halelupa atau halelintar gitu ya. Nah, ini masalah orang Kristen yang kedua, ya. Nah, mereka pandai ya menampilkan kesalehan, senang dipuji. Mereka suka menyembunyikan dosa, ya. Lebih menjaga citra daripada kekudusan hidup. Hidup mereka dipenuhi oleh kemunafikan. Mudah, ya, menyesuaikan diri ke dunia, ya. Di gereja kayaknya saleh, tapi di dunia mereka ikut dunia. Ini Kristen yang tidak bisa berbuah. Yang ketiga, Kristen penonton, ya. Tidak mau terlibat melayani Tuhan. Adalah orang Kristen yang senang menghadiri ibadah-ibadah, kegiatan-kegiatan, mungkin terlibat dalam pelayanan, mungkin juga ada kesaksian-kesaksian yang ini. Tetapi mereka tidak mau aktif di dalam pelayanan. Mereka tidak mau berkorban. Alkitab berkata begini, ya. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, melakukan tugas misi penginjilan. Nah, yang keempat namanya Kristen ATM. Apa itu Kristen ATM? Mencari Tuhan hanya waktu dia butuh. Orang Kristen yang datang kepada Tuhan terutama mendapatkan berkat. Mau dapat pertolongan, dapat kesehatan, dapat uang, dapat mujizat, tetapi tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya. Mereka berdoa, lebih banyak berdoa itu doa permintaan. Sedikit doa penyembahan, sedikit doa syafaat, saudara. Nah, Alkitab berkata, kamu mencari aku karena kamu telah melihat tanda-tanda. Bukan karena melihat tanda-tanda, melainkan karena telah makan roti itu dan minum sampai kenyang. Nah, Tuhan, ini ya, ini tipe Kristen yang ketiga, Kristen ATM. Yang keempat, nah, itu Kristen daun rimbun. Nah, itu apa sih Kristen daun rimbun? Itu Kristen pohon ara, ya, atau Kristen yang daunnya lebat. Tapi nggak ada buahnya. Yesus pernah ketemu dengan pohon ara, dia lihat pohonnya bagus sekali dari jauh, pasti banyaklah buahnya. Setelah dekat, nggak ada buahnya. Jadi, orang Kristen ini bagian ini tampaknya seperti aktif, ya. Bajunya itu keren gitu kan, rajin ke gereja, tapi tidak pernah menghasilkan buah. tidak pernah menunjukkan karakter Kristus. Semakin hari bukan semakin serupa Kristus, semakin dunia isu pun dunia ini. Tapi dia Kristennya itu rajin gitu kan. Nah, saudara, dari luar mereka terlihat sibuk melayani, ya, penuh aktivitas. Namun karakter hidupnya, ya, itu tidak pernah hidup seperti Yesus. Nah, saudara, ini bagian Kristen. Nah, bagian hari ini bagaimana kita bisa berbuah? Ini sebuah pertanyaan dalam kehidupan kita. Jadi, saudara, Kristen yang berbuah bukanlah orang Kristen yang tidak pernah ke gereja. Ya. Justru yang berbahaya adalah mereka yang terlibat sangat rohani, ya, tetapi hidup batin mereka jauh daripada Tuhan. Mereka itu seperti pohon yang daun lebat, hijau, menarik perhatian, tetapi ketika Tuhan mencari buah, tidak ada buahnya. Firman Tuhan bilang begini, sebenarnya bahaya sekali. Dalam Matius pasal 7 ayat 1, 21, 22, 23, bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Mereka melakukan mujizat demi namaku. Mereka mengusir setan demi namaku. Tapi aku tidak pernah mengenal engkau. Wah, bahaya sekali. Kayaknya bayangkan mereka buat mujizat. Mereka itu aktif. Tapi saya bilang, I don't know you. Sebab dia tidak punya relasi dengan Tuhan. Kristen yang hanya Kristen agama. Nah, saudara, dalam Alkitab, Yesus pernah mengutuk pohon ara. Karena daunnya hijau, tapi tidak pernah berbuah. Pohon ini menjadi gambaran kehidupan orang yang memiliki penampilan rohani, tapi tidak menghasilkan buah pertobatan, buah kasih, buah kekudusan, ya, buah ketaatan. Daunnya itu bicara tentang penampilan luar, sedangkan buah itu bicara tentang kehidupan yang sesungguhnya. Jadi banyak orang Kristen aktif pelayanan, menjadi pemimpin, pengkhotbah, mungkin penyanyi, pendoa syafaat, bahkan mungkin dipakai Tuhan berbagai karunia. Namun Tuhan berkata, hidup orang Kristen nggak ada buahnya, nggak pernah dewasa. Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita lakukan, tapi Tuhan melihat hati kita, motivasi kita, kehidupan kita, pribadi kita. Firman Tuhan berkata, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tapi siapa yang mengakuinya akan meninggalkan, akan disayangi. Ya. Nah, saudara, banyak orang Kristen tidak bertobat sungguh-sungguh. Nah, saudara, ayat ini menunjukkan bahwa masalah terbesar orang Kristen bukanlah dosa yang dilakukan seseorang, tetapi dosa yang disembunyikan atau tidak mau dibereskan. Nah, banyak orang berusaha menjaga reputasi daripada menjaga kekudusan. Mereka lebih takut kehilangan nama daripada kehilangan hadirat Tuhan. Karena itu Yesus memberikan peringatan sangat keras. Bukankah kami ini bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu? Namun Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Jadi mereka dikenal oleh manusia, tapi tidak dikenal Allah. Mereka dikenal di bumi, tapi tidak dikenal di surga. Mereka memiliki aktivitas rohani, tapi kehilangan kehidupan dunia rohani. Mereka ini adalah sangat-sangat berbahaya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Maka, para pendengar sekalian, jawaban bagi kita, Kristen ini boleh dikatakan Kristen palsu, saudara. Kristen yang tidak pernah dibaharui, mengalami transformasi hidup. Kalau begitu, apa itu pertobatan sejati? Kalau belajar pertobatan sejati, kita belajar daripada Raja Daud dalam Mazmur pasal 51, merupakan salah satu pasal pertobatan yang paling indah dalam seluruh Alkitab. Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud, saudara. Daud tidak mencari alasan untuk dia, oh saya waktu itu seperti ini. Dia boleh berkelit macam-macam, tapi ketika firman Tuhan datang, dia tidak memiliki alasan, akulah orangnya. Daud tidak menyalahkan keadaan. Daud tidak pernah menyalahkan orang lain, Uriasi, ya kan? Atau istri Uriasi, Betsebasi, enggak ada. Dia tidak menyalahkan orang lain. Daud tidak membela diri. Saudara, orang yang bertobat, satu, tidak ada alasan dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak menyalahkan keadaan. Dia tidak menyalahkan orang lain. Dia tidak menyalahkan diri sendiri. Sebaliknya, ia datang kepada Tuhan. Dia memiliki hati yang hancur, saudara. Ia berkata, dikatakan Mazmur pasal 51 ayat 10, ya. Ciptakanlah aku hati yang bersih, berikan aku batin yang baru, ya Tuhan, dan perbaharuilah batinku yang teguh di dalam diriku. Tuhan, lihat hatiku. Ini sangat penting, saudara. Perhatikan bahwa Daud tidak meminta Tuhan memperbaiki keadaan di luar lebih dahulu. Tuhan, dia tidak berkata, bagaimana supaya orang tidak mencibir dia. Tidak. Daud meminta pembaharuan dari dalam dirinya. Banyak orang sudah ingin hidupnya berubah, tapi tidak mau hatinya diubahkan oleh Tuhan. Banyak orang ingin masalahnya cepat selesai, tapi dia tidak mau karakternya itu diproses oleh Tuhan. Ini Kristen yang rimbun, tetapi tidak menghasilkan buah. Daud memahami bahwa akar masalah manusia bukanlah dari luar, melainkan kondisi hati dalam diri manusia itu. Jadi pertobatan sejati bukan sekedar menangis, saudara. Bukan pertobatan sejati, bukan sekedar merasa bersalah. Oh, saya merasa bersalah. Pertobatan sejati itu adalah perubahan arah hidup kita. Jadi pertobatan sejati adalah kita meninggalkan dosa, kembali kepada Tuhan dan hidup sungguh-sungguh. Maka ini doa Daud, Tuhan, ciptakan atau berikan hatiku yang bersih, batinku yang bersih. Karena hati yang hancur dan bersih, ini adalah harga reputasi yang terbaik. Nah, ini bagian yang pertama. Kita akan mendengarkan satu buah lagu. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana menjadi Kristen yang menjadi saksi membawa berita Injil. Silakan Mbak Ceri lanjutkan dalam acara kita. Halo?
0: Ya, Pak.
1: Ya, silakan dilanjutkan. Oh, ternyata sudah ada Pak David. Ya, nanti Pak David masih ada waktu selanjutnya bagian Pak David. Ya.
0: Baik, kalau begitu kita break dulu sebentar ya, Pak.
1: Ya.
0: Oke, baik. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
3: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kah?
4: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya. Oh no!
5: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Lentera Minggu edisi 31 Mei 2026. Dan tadi sudah ada dibahas sebagian oleh Pendeta Ali Matius, kali ini akan dilanjutkan oleh Pak Pendeta David. Silakan Pak Pendeta.
1: Salam, selamat pagi. Pak David. Bisa dengar suara saya?
0: Bisa, Pak.
1: Ya, tadi izin karena PLN bermasalah ya, tapi saya tidak mau menyalahkan. Saya ingin menjadi sebagai orang Kristen yang baik. Nah, apa yang disampaikan oleh Pendeta Ali, saya akan memberikan satu gambaran yang utuh. Bahwa dari keberadaan orang percaya pada mulanya, ya, pada mulanya jemaat mula-mula sampai hari ini, itu terjadi perpecahan intern, secara internal. Nah, perpecahan internal itulah antara orang Yahudi, non-Yahudi, ya, itu menjadi satu fenomena tersendiri sampai hari ini. Nah, saya mau mengkaitkan dan merelasikan momentum besok pagi dan juga momentum hari ini. Kalau orang Kristen hari ini berbakti, beribadah kepada Tuhan di gereja, dan juga teman-teman kita yang saat ini sedang merayakan Hari Raya Waisak, kemudian besok kita juga akan merayakan, mengikuti upacara tentang kelahiran Pancasila. Nah, ini dinamika inilah yang saya mau sampaikan. Mengapa itu harus menjadi satu karakter orang percaya? Karena perpecahan, karena situasi, kondisi, karena dunia luar memandang mereka sangat curiga, bahkan juga mengadakan penganiayaan-penganiayaan. Dan ini menjadi bagian yang tidak bisa dibiarkan saja. Maka tadi Pendeta Ali Matius memberikan satu contoh doa Daud. Tetapi saya lebih spesifik, bagaimana situasi dunia saat ini dengan adanya kecurigaan, dengan adanya masalah-masalah, fenomena-fenomena yang ada, maka ada satu kata yang tidak boleh kita abaikan, yaitu kesatuan yang ada di dalam tubuh Kristus. Karakter Kristus itu memberikan identifikasi tentang unity, tentang kesatuan. Nah, saya memberikan satu doanya Yesus Kristus di dalam Yohanes pasal 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Ini tujuannya. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, kalau tadi doa-doa yang disampaikan menjadi karakter Kristus yang harus dimiliki sebagai orang Kristen, maka identitas kita adalah bukan identitas palsu, bukan identitas KW. Namun mari kita mengadaptasi, kita harus terus berhubungan, berrelasi dengan satu karakter Kristus di dalam Alkitab ini. Mengapa dunia harus percaya? Kalau doa Yesus ini ada tiga bagian. Bagian pertama adalah Yesus berdoa untuk dirinya sendiri. Yang kedua, Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Dan yang ketiga adalah Yesus berdoa untuk semua orang percaya di segala zaman. Maka tadi saya mengatakan dari awal mula gereja, dari abad pertama, dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 sampai hari ini, maka dinamika perpecahan yang ada dalam jemaat itu harus diselesaikan. Nah, syarat untuk menyelesaikan segala perpecahan, kecurigaan itu adalah kesatuan. Nah, saya relasikan tadi dengan adanya teman-teman kita yang merayakan hari raya, dan besok kita juga akan merayakan akan kelahiran Pancasila. Nah, Pancasila ini menjadi satu asas, menjadi satu alat bagi kita untuk kesatuan. Kita Bhinneka Tunggal Ika. Namun seringkali kita tidak menyadari sebagai warga, sebagai orang Kristen, identitas kita luntur. Oleh sebab itu tadi saya mendengarkan sedikit bahwa orang Kristen harus menjadi saksi. Saksi yang harus bagaimana? Apakah saksi hanya kita topeng saja? Apakah kesaksian kita tidak berbuah? Atau kesaksian kita hanya KTP saja, Kristen tanpa pertobatan? Tetapi saya mengatakan pada pagi hari ini, kalau kita mau menjadi orang, menjadi identitas karakter Kristus, maka kita harus mengedepankan bahwa kita harus ada kesatuan. Kesatuan yang didoakan oleh Yesus sepanjang masa sampai hari ini, jelas bahwa supaya dunia percaya, dunia akan melihat Injil bukan hanya dari kata-kata, tetapi dari kesatuan umat Allah. Terlepas dari banyak sinode, terlepas dari banyak gereja, terlepas dari masyarakat yang ada, pertanyaannya pada pagi hari ini, maukah kita bersaksi? Bukan karena label gereja, bukan karena kita dari suku mana, tetapi mari dengan relasi Pancasila itu, kita harus ada kesatuan. Kita harus ada persatuan, sehingga kita memiliki satu identitas yang baik. Hidup rukun, saling mengasihi, dan menjaga kesatuan. Apakah saudara ada di gereja? Ataukah saudara di kampus? Apakah saudara di kantor? Apakah saudara di masyarakat? Maka label kesatuan itu wajib hukumnya untuk kita lakukan. Para pendengar RRI yang setiawan, mari kita sebagai warga negara, di samping kita berdiri di atas firman Tuhan, meyakini tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, supaya kita menjadi saksi. Maka yang kedua, sebagai warga negara yang baik, mari kita menghidupi nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kedua adalah, mari kita menghargai perbedaan, membangun persaudaraan sejati, dan menolak sikap yang memecah belah. Kalau kita menggembar-gemborkan, memproklamirkan tentang kasih, tentang kesatuan, tentang menghargai satu dengan yang lain, maka dengan sendirinya, marilah kita menjadi satu alat, menjadi satu cerminan bahwa karakter Kristus ada dalam hidup kita. Para pendengar, mari kita sebagai bangsa juga, gereja dan masyarakat bersama-sama menjadi terang dan garam dunia. Maka dengan sendirinya, dunia akan percaya bahwa kasih Kristus nyata dalam kehidupan di Indonesia ini. Dan secara pribadi, mari kita menghidupi kasih Kristus dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Itu saja yang saya sampaikan, Pendeta Ali dan Mbak Cherry. Nanti kita bisa lanjutkan dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.
2: Oke. Silakan kalau masih ada. Bagaimana sih kita bisa membuat dunia percaya? Oke, ini menarik ya. Nah, para pendengar sekalian, kalau menurut saya, apa sih, ada apa masalah orang Kristen ya, sehingga dunia satu orang tokoh Buddha ya, Mahatma Gandhi ya, Mahatma Gandhi, dia suka baca Alkitab ya. Terus satu saat dia pergi ke gereja. Waktu dia pergi ke gereja, dia lihat bahwa apa yang ditulis di Alkitab sama gaya hidup orang Kristen itu katanya berbeda. Akhirnya dia menjadi kecewa. Karena dia melihat bahwa gaya hidup, nilai hidup, sifat orang Kristen itu beda dengan apa yang ada di Alkitab. Nah, saya pikir ini masalahnya Pak David. Bagaimana korelasi ya. Mungkin kalau orang Kristen hidupnya kayak Yesus, nggak usah dikhotbahkan, nggak usah berkhotbah. Itu gereja itu penuh. Contoh, gereja mula-mula kan, orang tuh tertarik sama gaya hidup orang Kristen. Sebuah pertanyaan, apakah gereja hari-hari ini betul-betul menghidupi apa yang merupakan gaya hidup umat Allah, gaya hidup kerajaan Allah. Saya pikir masalahnya di situ, Pak David. Supaya dunia percaya, ya, kalau begitu ya harus berubah itu gaya hidupnya orang Kristen. Nah, silakan Pak David kalau ada tambahan bagian ini.
1: Baik, jadi apa yang menjadi konsen kita pada pagi hari ini? Mengapa dunia harus percaya? Dan itu menjadi doa Yesus sepanjang masa. Maka ada, paling tidak ada 4 syarat. Syarat supaya dunia percaya, bukan dari orang lain, tapi kesatuan dalam Kristus itu harus menjadi satu pondasi yang kuat. Bukan sekedar kesepakatan manusia, melainkan kesatuan yang berakar pada iman Kristus. Bayangkan pada waktu itu, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41-47, Petrus tidak berkhotbah panjang lebar, tetapi Petrus berkhotbah bertobatlah. Dan itu dinyatakan dalam Alkitab, bukan legenda, bukan dongeng. 3.000 orang percaya. 3.000 orang percaya itu hanya laki-laki, tidak terhitung dengan perempuan dan keluarganya. Namun dinamika jemaat mula-mula itu, 3.000 orang percaya, menjadi satu patron, menjadi formula. Mereka hidupnya luar biasa. Dan saya tidak pernah lupa dalam Kisah Para Rasul pasal 2, dikatakan di situ ada unity, ada kesatuan. Inilah yang harus kita lakukan. Syarat utama dunia menjadi percaya.

0: partisipasi dalam Allah. Agar mereka juga di dalam kita. Maka syarat kesatuan adalah tinggal dalam Allah. Bukan hanya usaha manusia. Ini adalah merupakan satu hal yang penting supaya kita ada otoritas Allah yang ada dalam hidup kita. Dan yang terakhir, yang keempat, syarat supaya dunia percaya. Kesaksian yang konsisten. Kesaksian kita bukan hanya kita mau memamerkan kedudukan, gelar, harta kita. Tetapi kesaksian itu supaya dunia akan percaya. Jika kesatuan itu terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya dalam kata-kata. Dan hidup kita tidak dibalut dengan topeng. Tetapi hidup kita real untuk mengasihi Tuhan. Dan menyatakan kasih ada dalam hidup kita. Para pendengar RRI yang setiawan. Jadi kalau saya dan saudara memiliki karakter Kristus, maka kesaksiannya bukan semata-mata jasmania yang kelihatan, tetapi muncul dari hati kita. Inner beauty menjadi bagian yang paling penting, di mana supaya dunia percaya. Itu empat syarat yang harus mengerti dan kita miliki sebagai orang percaya. Demikian, Pak Ali.
1: Ya, terima kasih Pak David. Ya, memang para pendengar sekalian, menurut saya, kita membuat dunia percaya ini bukan suatu paksaan gitu ya. Ini sebuah hal yang menarik, bagaimana orang tertarik sama orang Kristen. Ya. Bagaimana sehingga orang mau mengikuti contoh gaya hidup orang Kristen. Nah, kalau orang Kristen sendiri, saya katakan tidak bertobat, tidak lahir baru, tidak hidup sungguh-sungguh memiliki karakter Kristus, maka tidak ada orang yang mau mengikuti atau orang yang mau percaya. Nah, saya pikir salah satu penyakit orang Kristen itu satu kata, namanya dosa kemunafikan. Apa itu? Orang Kristen itu mengemas sesuatu yang baik dari luar, tapi munafik gitu ya. Di dalamnya tidak kelihatan. Saya kayak contoh gini, banyak orang mau kelihatan yang sempurna ya. Banyak orang mau kelihatan suatu, oh saya hebat. Tetapi sebenarnya tidak memiliki pertobatan yang sungguh-sungguh. Nah, ini menarik menurut saya, karena banyak orang percaya itu fokus kepada penampilan luar, bukan penampilan dalamnya. Nah, ketika dia bermasalah, akhirnya muncul karakter yang tidak baik. Nah, mungkin pertanyaan bagi Pak David, ya, bagaimana langkah-langkah yang terbaik orang Kristen untuk dapat menyajikan Injil. Dalam ada istilah begini ya, menginjil tanpa kata-kata. Nah, itu yang menarik ya. Penginjilan tanpa kata-kata. Silakan, Pak.
0: Ya, baik, Pak. Puji Tuhan. Ini langsung masuk kepada intisarinya, mengaplikasikan. Bagaimana kita bisa menjadi saksi tanpa kata-kata? Otomatis adalah kehidupan kita yang dilihat. Oleh sebab itu, syarat yang tidak bisa dilupakan adalah bangun kesatuan iman. Mengapa itu harus yang menjadi landasan utama? Membangun kesatuan iman itu fokus pada Kristus sebagai pusat. Kemudian bukan pada perbedaan denominasi. Kalau kemunafikan manusia terjadi karena apa? Denominasi, perbedaan. Tuhan Yesus berdoa bukan untuk gereja menjadi besar. Yesus berdoa bukan untuk gereja menjadi kaya. Tetapi Yesus berdoa dalam Yohanes pasal 17 ayat 21 supaya gereja, tubuh Kristus itu menjadi

0: unity. Kesatuan menjadi syarat utama. Yang kedua, tidak hanya omon-omon, tetapi praktekkan kasih itu. Bukankah di dalam firman Tuhan, dalam Alkitab memberikan satu contoh yang real? Siapa sesama kita? Tatkala ada orang yang menjadi korban, apakah kita biarkan, kita abaikan? Coba kita bercontoh, kita meneladani orang Samaria yang sedemikian rupa rendah hati, memiliki care, dari peduli terhadap orang lain. Tunjukkanlah kasih dalam tindakan nyata, sehingga dunia melihat Injil melalui kehidupan kita, bukan kata-kata. Yang ketiga, kalau tadi ditanyakan untuk kesaksian tanpa kata-kata adalah jaga kesaksian. Hindari konflik yang merusak kesatuan. Sebab dunia menilai Injil dari cara hidup kita. Bagaimana hidup kita menjadi teladan dan bersinar. Saudara-saudara pendengar yang kekasih, kalau kita mau menjadi saksi Kristus tanpa kata-kata, itu dasarnya dari kisah Rasul pasal 2 ayat 47. Sambil memuji Allah, mereka disukai banyak orang. Nah, narasi yang terakhir dikatakan, Tuhan memberikan, menambahkan banyak orang percaya. Itu karena dilihat performa, dilihat dari karakter orang-orang percayaman itu memiliki satu surat terbuka. Jadi jangan bangga kalau sudah bersaksi kemudian orang itu menjadi orang Kristen. Bukan. Itulah karya Kristus. Karena setiap hari Tuhan menambahkan orang-orang yang percaya kepada Dia. Oleh sebab itu, syarat supaya dunia percaya adalah kesatuan umat yang berakar pada Kristus, diikat oleh kasih, dan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, para pendengar RRI yang setiawan, dan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, adakah karakter Kristus dalam hidup saudara? Adakah kasih itu, kasih agape, kasih Kristus itu, yang menjadi pengikat, supaya kita bersaksi tanpa kata-kata, tetapi Roh Kudus, Roh yang ada dalam hidup kita, supaya kita menjadi satu pribadi, menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia saat itu. Itu jawaban saya, Pendeta Ali, silakan.
1: Ya, oke, silakan para pendeta closing. Masih ada sisa 3 menit, Pak.
0: Jadi pendengar yang dikasihi Tuhan, dengan adanya doa Yesus sepanjang masa supaya kita menjadi satu kesatuan. Dan sebagai perwujudan pengejawantahan sebagai warga negara Indonesia, di mana kita akan mengikuti acara memperingati lahirnya Pancasila. Marilah kita mengingat bahwa kesatuan adalah kesaksian. Gereja yang bersatu membuat dunia percaya kepada Kristus. Bangsa yang bersatu membuat dunia menghargai Indonesia. Dan bangsa yang bersatu itu diperlukan tubuh Kristus, gereja, orang percaya yang memiliki kasih dan karakter Kristus. Biarlah pada pagi hari ini, supaya dunia percaya, mari kita jadikan kita sebagai pribadi yang senantiasa memiliki karakter Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
1: Oke, silakan Pak David tutup dalam doa. Para pendengar sekalian, selamat hari Minggu. Sampai berjumpa dalam acara Minggu yang akan datang. Kalau Bapak Ibu ada anak-anak yang mau sekolah teologi, saya dengan Pak David, dosen di CT Borneo, bisa mendaftarkan informasi di kami 0812-100-64133. Kita menyediakan sponsor beasiswa. Silakan Pak David ditutup.
0: Mari kita berdoa. kita merefleksikan dan mengaplikasikan firman Tuhan. Kami sudah berhenti berbicara melalui RRI Pro 1 Pontianak. Namun biarlah otoritas Tuhan, kuasa Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita dan membuka hati dan pikiran saudara. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya dari dulu sekarang dan sampai saat ini. Engkau tetap setia, mendukung, menolong, memberi penyertaan buat kami. Jadikanlah kami menjadi saksi-saksi yang kiranya engkau ada dalam hidup kami. Supaya kami menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia saat ini. Kami menghargai akan negara bangsa kami. Dan kami sungguh menjunjung tinggi tentang Pancasila menjadi satu perekat bangsa dan negara kami. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah apa yang kami renungkan pada pagi hari ini tidak hanya sekedar sebagai satu semboyan saja, melainkan menjadi nadi kami, supaya kami tetap setia menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia saat ini. Ya Tuhan, ya Allah kami, berikan kepada kami kesatuan, kerukunan, damai, sehingga kami boleh menapaki hidup kami di tengah-tengah dunia saat ini. Sembari supaya dunia percaya bahwa orang yang percaya menjadi saksi-saksi Kristus yang efektif. Kau berkati para pendengar setiawan, kau berkati RRI Pro 1 Pontianak, dan secara khusus manakala jemaat Tuhan, kami pendengar ada yang sakit, biarlah kiranya engkau sembuhkan melalui darah dan belur-belurmu. Yang susah engkau hiburkan, kiranya engkau memberikan juga pengharapan bagi setiap pendengar pada pagi hari ini. Jadikanlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, supaya karakter Kristus menjadi bagian dalam hidup kami.
1: Amin.
0: Sungguh bersyukur dalam nama Yesus. Amin.
1: Ya, oke. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Satuan Reserse Narkoba Polresta Pontianak ungkap kasus peredaran narkotika jenis ekstasi di kawasan Kampung Beti.
2: Yang memang diminta untuk menjual harga dari seseorang.
1: Musyawarah Wilayah Perempuan Bangsa PKB Kalbar momentum penguatan organisasi kaderisasi perempuan serta memperluas keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan kebijakan.
3: Musyawarah Wilayah Perempuan Bangsa Kalimantan Barat ini adalah rutinitas 5 tahunan yang menjadi priorisasi pelaksanaan musyawarah di tingkat perempuan.

Pendengar, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini, edisi Minggu 31 Mei 2026. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali informasi pagi hari ini di mana Satuan Reserse Narkoba Polresta Pontianak ini mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ekstasi di kawasan Kampung Beting. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan ribuan butir ekstasi dari seorang tersangka. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Pengungkapan kasus peredaran narkotika ini dilakukan jajaran Satres Narkoba Polresta Pontianak pada Sabtu 23 Mei 2026 di kawasan Kampung Beting. Kasus ini terungkap setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait aktivitas mencurigakan yang diduga sebagai peredaran narkotika. Petugas langsung melakukan penyelidikan dan penggerebekan di lokasi. Hasilnya, seorang pria berinisial RB, warga Kuala Mandor, Kabupaten Kuburaya, berhasil diamankan. Dari hasil penggeledahan di kamar tersangka, polisi menemukan satu kantong plastik hitam yang digantung di dinding. Di dalamnya terdapat 16 klip diduga narkotika jenis ekstasi dengan total 1.562 butir atau seberat 658,72 gram. Selain itu, petugas juga menemukan satu klip diduga sabu seberat 0,31 gram yang merupakan sisa pemakaian tersangka. Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto mengatakan, tersangka berperan sebagai pengedar yang mendapatkan barang dari pihak lain untuk dijual kembali.
2: Ekstasi ini dia memang diminta untuk menjual harga dari seseorang yang inisialnya M. Ini harganya 170.000 dan nanti dia akan diberi keuntungan 20.000 per butir.
1: Saat ini tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Polresta Pontianak untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dalam pemberantasan narkoba dengan melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing. Indri Rizkita melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Musyawarah Wilayah Perempuan Bangsa PKB Provinsi Kalimantan Barat menjadi momentum penguatan organisasi, kaderisasi perempuan, serta memperluas keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan kebijakan di Kalimantan Barat. Kita simak laporannya.
3: Musyawarah Wilayah Muswil Perempuan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Kalimantan Barat resmi digelar di Pontianak. Ketua DPP PKB Kalbar Mulyadi Ta'wik menilai kehadiran perempuan bangsa harus menjadi mitra kolaboratif bagi organisasi perempuan lainnya di Kalimantan Barat. Menurutnya, penguatan solidaritas dan kerjasama menjadi hal penting mengingat luas wilayah Kalbar yang cukup besar dan memerlukan kerja organisasi yang solid hingga ke daerah. Mulyadi juga mengapresiasi capaian perempuan bangsa Kalbar dalam mendorong keterwakilan perempuan sebesar 30% di legislatif. Dirinya berharap kepengurusan baru perempuan bangsa mampu menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah organisasi dalam 5 tahun ke depan. Selain itu, Mulyadi juga turut mengapresiasi kerja organisasi sayap PKB lainnya seperti Garda Bangsa, Gema Sabah, dan Panji Bangsa yang dinilai turut memperkuat konsolidasi partai di daerah.
4: Musyawarah Wilayah Perempuan Bangsa Kalimantan Barat ini adalah rutinitas 5 tahunan yang menjadi priorisasi pelaksanaan musyawarah di tingkat provinsi. Dan musyawarah ini dihadiri oleh cabang-cabang perwakilan 14 kabupaten kota Kalimantan Barat. Dan di dalam forum musyawarah ini adalah forum penentuan ataupun musyawarah memilih struktur pengurus baru termasuk ketua PW-nya untuk masa bakti 5 tahun ke depan. Dan perempuan bangsa akan menjadi garda terdepan buat PKB untuk bagaimana perempuan-perempuan yang tergabung dalam perempuan bangsa ini untuk menentukan meningkatkan kapasitas, mampu untuk bagaimana berbuat di masyarakat. Ini alhamdulillah banyak sekali andilnya untuk wilayah Kalimantan Barat.
3: Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa Arzeti Bilbina menegaskan Muswil kali ini membawa 3 fokus utama organisasi, yakni penguatan arah organisasi nasional, mewujudkan tatanan politik yang demokratis dan berakhlakul karimah, serta menjaga marwah dan solidaritas kader. DPP Perempuan Bangsa juga menargetkan seluruh DPW dan DPC memiliki data kader digital yang terintegrasi serta menjalankan kaderisasi berjenjang dari tingkat ranting hingga pusat. Arzeti turut mengapresiasi kepengurusan Perempuan Bangsa Kalbar di bawah kepemimpinan Ratnawati yang dinilai tidak hanya memperjuangkan keterwakilan perempuan, namun juga mendorong perempuan menjadi bagian dalam penentu kebijakan.
5: pertama dekat Ketua Umum Perempuan Bangsa, Ibu Dr. Iha Hatorangkurah menitipkan salam dan sihat. Dan terima kasih yang sangat dalam dengan semangat, perjuangan, kebersamaan dalam melihat perempuan-perempuan bangsa terutama di Kalimantan. Jadi beliau berkeinginan sekali untuk hadir karena beliau sekarang sedang bertugas menjalankan pengawasan dalam ini. Jadi beliau menitipkan kami untuk mewakili hadir di Kalimantan Barat dalam Muswil Kalimantan Barat ini.
3: Sedangkan Ketua PW Perempuan Bangsa PKB Kalbar Ratnawati mengatakan pihaknya menargetkan terbentuknya kepengurusan perempuan bangsa di seluruh 14 kabupaten kota di Kalbar. Namun hingga saat ini baru 8 surat keputusan kepengurusan yang diterbitkan DPP, sementara 5 daerah lainnya masih dalam proses pendataan dan 1 daerah yakni Kapuas Hulu masih menghadapi kendala internal organisasi. Ratnawati menegaskan memasuki periode ketiga kepengurusan PW Perempuan Bangsa Kalbar, organisasinya terus berkomitmen meningkatkan kapasitas perempuan di Kalbar agar lebih maju dan aktif dalam berbagai bidang. Selain itu, pihaknya juga ingin memperluas pengendalian organisasi kepada generasi muda, khususnya generasi Z agar terlibat dalam kegiatan positif perempuan bangsa.
6: Membuat perempuan-perempuan hebat, ya, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat ini, bisa bersinergi dengan baik itu pihak pemerintah, baik itu pihak instansi swasta. Jadi kita membuat perempuan-perempuan yang hebat. Kita harus merangkul dari generasi-generasi Gen Z, khususnya generasi yang baru mengenal dengan masa transisi mereka yang masih labil. Kita merangkul mereka, mengarahkan mereka kepada hal-hal yang positif.
3: Sementara itu, hasil musyawarah wilayah perempuan bangsa PKB Provinsi Kalimantan Barat kembali menetapkan Ratnawati sebagai Ketua PW Perempuan Bangsa Provinsi Kalimantan Barat periode 2026 hingga 2031. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, Musda 1 LP3KD Kalimantan Barat 2026 ini diselenggarakan selama 2 hari dan merupakan musda perdana sejak LP3KD Kalimantan Barat terbentuk. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan dukungan penuh kepada kontingen yang akan mengikuti Pesparani Nasional di Sulawesi Utara. Berikut kita simak laporannya.
7: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan membuka Musyawarah Daerah 1 atau Musda 1 Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah atau LP3KD Kalimantan Barat tahun 2026. Musda tersebut bertujuan untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pesparani Katolik tingkat daerah, menetapkan pedoman penyelenggaraan, hingga mengusulkan lokasi dan waktu pelaksanaan Pesparoni Katolik tingkat daerah berikutnya. Wagub Krisantus menegaskan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan memberikan dukungan penuh terhadap persiapan dan keikutsertaan kontingen daerah pada ajang Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Nasional yang akan digelar di Manado, Sulawesi Utara pada bulan November nanti.
8: Sampai dengan nanti ditemukan pemenangnya yang mewakili Kalimantan Barat yang bersama kontingen berangkat ke Sulawesi Utara. Dan karena Kalimantan Barat ini Katolik, ya, termasuk mayoritas ya, umatnya cukup banyak. Jadi saya berharap sebagai pemerintah saya ingin Pesparani kali ini Kalimantan Barat juga bisa mengukir prestasi, membawa harum nama Kalimantan Barat. Dan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tentu mensupport serta mendukung penuh kegiatan Pesparani tingkat nasional yang dilaksanakan di Sulawesi Utara.
7: Musyawarah Daerah 1 LP3KD Kalimantan Barat tahun 2026 mengusung tema penguatan koordinasi dan sinkronasi kegiatan LP3KD Kalimantan Barat menghadapi Pesparani Nasional keempat tahun 2027. Sementara itu, salah satu peserta dari LP3K Kabupaten Mempawah, Justinus Darmo, mengatakan bahwa musda ini merupakan sarana untuk menyampaikan evaluasi dari LP3 Kabupaten masing-masing, terutama dalam mempersiapkan Pesparani Provinsi.
9: Evaluasi di tingkat kabupaten masing-masing nanti mengenai bagaimana keberhasilan dan kelemahan dalam rangka mengikuti Pesparani Provinsi. Jadi nanti akan kita evaluasi kembali. Nanti mungkin ada saran, masukan juga biar Pespara di provinsi perhatiannya ke kabupaten itu apa, seperti itu. Sehingga semua kabupaten juga bisa berkembang, bisa melakukan apa yang terbaik untuk persiapan provinsi. Karena kan nanti aset kabupaten kan merupakan aset provinsi juga untuk ke tingkat nasional.
7: Musyawarah daerah kali ini diharapkan menjadi wadah konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat pembinaan seni paduan suara Gerejani Katolik guna menghadapi kompetisi di tingkat nasional. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.
10: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Pendengar, kita lanjutkan informasi pagi hari ini, di mana Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN melakukan penguatan perlindungan konsumen di Kalimantan Barat melalui pertemuan bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak. Langkah ini dilakukan untuk mengaktifkan kembali Lembaga Perlindungan Konsumen di daerah. Berikut laporannya.
7: Anggota Komisi Kerjasama dan Pengkajian BPKN, Leonard VH Tampubolon, menegaskan pentingnya penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen di Kalimantan Barat. Penegasan ini disampaikan agar dapat berperan aktif dalam memberikan advokasi dan perlindungan kepada masyarakat. Leonard menyebut keberadaan pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau PPSK, serta Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM harus terus didorong agar mampu mendukung tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK.
11: Ya, tujuan kita sebetulnya adalah memperkuat, melakukan penguatan terhadap perlindungan konsumen di Kalimantan Barat. Tentunya kita nggak pernah, kita kan punya Badan Perlindungan, Badan BPSK, punya juga LPKSM. Ya, kita ingin supaya semuanya ini bisa berperan aktif. BPSK yang selama ini juga sudah beraktif, nah bisa diaktifkan kembali dan didukung oleh teman-teman dari LPKSM. Jadi itu ya.
7: Sementara itu, anggota Komisioner BPKN Samsul Bahri Siregar mengatakan isu perlindungan konsumen kini menjadi perhatian nasional. Selain mendorong revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, BPKN juga ingin memastikan persoalan utama perlindungan konsumen di daerah dapat segera ditangani. Menurut Samsul, Kalimantan Barat telah memiliki sistem perlindungan konsumen yang cukup baik. Namun masih diperlukan penambahan lembaga perlindungan konsumen agar masyarakat lebih mudah untuk menyampaikan pengaduan.
12: Bagaimana konsumen ini lebih cepat tahu persis mau kemana mereka, tempat di mana mereka bisa mengadukan atau menyampaikan pengaduan terhadap apa yang mereka permasalahkan. Jadi saya terus terang pribadi, Bapak-bapak, LPKSM yang ada di Pontianak ini kalau bisa ditambah. Nah, itu sudah kita sampaikan tadi ke pihak dinas, karena pendaftarannya itu dilakukan diterima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
7: BPKN juga mendorong pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk kembali mengaktifkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen guna mempercepat penanganan sengketa dan pengaduan masyarakat. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga, di mana sebanyak 250 peserta dari 14 klub mengikuti King Taekwondo Open Turnamen se-Kalimantan Barat di Kabupaten Kuburaya. Kejuaraan ini menjadi ajang pembinaan atlet usia dini untuk melahirkan calon atlet berprestasi menuju tingkat nasional. Kita simak laporannya.
3: Sebanyak 250 peserta dari 14 klub taekwondo mengikuti King Taekwondo Open Turnamen se-Kalimantan Barat di Kabupaten Kuburaya. Kejuaraan daerah tersebut mempertandingkan kategori prakadet A, B, dan C, kadet hingga junior dengan rentang usia peserta mulai 4 hingga 17 tahun. Peserta berasal dari kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, serta sejumlah daerah lain seperti Sanggau dan Kapuas Hulu. Wakil Ketua Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Kalimantan Barat Sabemdian Kelana mengapresiasi pelaksanaan turnamen tersebut sebagai langkah pembinaan dan pencarian bibit atlet taekwondo potensial Kalimantan Barat.
13: Atlet secara pelatih juga kita sudah punya pelatih berlisensi nasional, sudah ada 5 orang. Wasit dan juri berlisensi nasional juga sudah ada, sudah banyak kita, sudah 4 orang ya, seperti itu. Jadi kita sudah lumayan berkembang, sangat baik. Ya, mudah-mudahan nanti mengikuti seiring prestasi yang kita dapat di level nasional. Itu target kita level nasional, terutama di PON, ya, target kita PON.
3: Sementara itu, Bina Prestasi KONI Kuburaya Junaidi Tambi Ali berharap melalui King Taekwondo Open Tournament se Kalimantan Barat ini dapat melahirkan bibit-bibit atlet masa depan Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Kuburaya, melalui pembinaan atlet usia dini secara berkelanjutan. Menurutnya, apabila atlet usia dini dibina dengan baik melalui program jangka panjang, maka atlet-atlet Taekwondo Kuburaya diyakini mampu meraih prestasi di tingkat nasional.
14: Atlet usia dini ini kalau kita dibina dengan baik, dengan pembinaan jangka panjang, maka kita yakin suatu saat atlet-atlet Kuburaya akan punya prestasi di kancah nasional. Dan ke depannya itu harapan kami. Dan kami juga dari KONI Kuburaya
15: juga berharap untuk porprov di porprov nanti di Kalimantan Barat, KONI Kuburaya juga memberikan support dan dukungan kepada atlet taekwondo maupun atlet pada umumnya di Kuburaya agar bisa meraih prestasi terbaik, karena kami punya keinginan untuk bisa meraih 3 besar.
3: Ketua Penitia King Taekwondo Open Tournament Kuburaya se-Kalimantan Barat Sabem Tasha Duitania mengatakan kejuaraan ini menjadi bagian pembinaan atlet usia dini guna mempersiapkan atlet taekwondo masa depan bagi Kuburaya maupun Kalbar secara umum. Meski baru pertama kali digelar, antusias peserta dan dukungan orang tua dinilai sangat tinggi.
16: Apresiasinya mereka antusias sekali, apalagi anak-anak, karena di sini kita untuk daerah agak minim kejuaraan. Jadi kayak di tahun ini kan ada kejurda, ada poprov, tapi kalau untuk anak-anak kan ya minim kejuaraan. Jadi kita buat event ini di, sangat diminati anak-anak.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Olahraga Dispora Kuburaya, Budi Mulyono, menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan turnamen taekwondo ini yang diikuti peserta dari 5 kabupaten kota. Dirinya berharap melalui turnamen ini akan lahir atlet-atlet taekwondo yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional hingga internasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kegiatan ini juga diharapkan mampu mempererat persatuan dan persaudaraan antar atlet. Rusani melaporkan.
17: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Dwi. Silakan rekan Dwi.
18: Ya, terima kasih. Selamat pagi rekan Ceri di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio, kami laporkan perkiraan cuaca untuk hari ini, Minggu 31 Mei 2026, yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari, kami perkirakan di Kalimantan Barat cuaca cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, diperkirakan terjadi hujan ringan di sebagian Kabupaten Bengkayang, Kuburaya, Ketapang, Sekadau, Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu. Kemudian untuk malam hingga dini hari diperkirakan terjadi hujan ringan di sebagian kabupaten Melawi, Sekadau, Ketapang, dan Sakau. Kemudian hujan dengan intensitas sedang di sebagian kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu. Untuk angin kami perkirakan umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan mencapai 10 hingga 30 km per jam dengan suhu udara yang berkisar 22 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban udara yang berkisar 60 hingga 98%. Waspada potensi hujan yang terjadi dapat disertai dengan kilat atau petir serta angin kencang yang berdurasi singkat. Kemudian selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 8 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Selanjutnya waspada potensi kemudahan terjadi kebakaran hutan dan lahan di sebagian wilayah Kalimantan Barat, terutama pada tanggal 31 Mei hingga 6 Juni 2026 karena sebagian wilayah masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau sosial media Instagram BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Dwi, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cirin.
0: Baik, terima kasih rekan Dwi. Selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar telah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Dwi.

Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Rika, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1, kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda kabar dari Kalbar edisi hari ini Minggu 31 Mei 2026. Di mana ini adalah siaran berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Acara ini juga bisa Anda simak langsung di live YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan bagi Anda yang mau berbagi informasi terkait lalu lintas, mungkin pendengar ya atau cuaca di sekitar Anda, bisa langsung ke WhatsApp kami di 0811-570-1042. Bersama saya Cherry Lubis, pendengar pagi hari ini di Pontianak, dan ada rekan-rekan saya yang sudah tergabung via Zoom. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi.
1: Ada Dewi di Sintang, kemudian selamat ada pagi. Faisal di Entikong, ada Cika di Sanggau, dan Daus di Sambas. Gimana kabarnya pagi hari ini rekan-rekan, sehat semuanya?
3: Alhamdulillah.
1: Puji Tuhan, sehat semua. Kalau begitu kita langsung ke informasi cuaca dan update lalu lintas di sekitar dari Sintang dulu. Selamat pagi Dewi, silakan.
4: Selamat pagi Cheryl dan teman-teman. Rambut baru nih kayaknya Cheryl.
1: Iya.
4: Keren-keren. Untuk update informasi cuaca masih sudah hangat sih karena sinar matahari sudah ada, cuma langit-langit masih tampak putih ya, membentang sejagat raya di angkasa. Kemudian kalau pagi ini agak lenggang ya untuk jarus lalu lintas dari jalan Yecepang Urai, namun semalam sempat macet juga tapi tidak terlalu lama ya karena tadi malam ada konser di Sintang. Jadi ramai banget dan seru juga sih nih kayaknya. Ya untuk mungkin hiburan juga buat buat warga Sintang gitu. Jadi ada konser lumayan lah ya seru gitu.
1: Oke, baik, terima kasih Dewi untuk informasinya. Selanjutnya kita ke Entikong. Kalau di Entikong bagaimana Faisal?
2: Oke, selamat pagi semuanya pendengar dan pemirsa. Kalau pagi hari ini di Entikong sama seperti yang disampaikan Kak Dewi tadi ya, cuaca juga masih tampak sendu sekali di pagi hari ini rekan Cherry. Dan sinar matahari kayaknya masih bersinar lembut-lembut ya, tipis-tipis begitu, dan masih berawan juga. Untuk pantauan arus lalu lintas ini di wilayah perbatasan di Jalan Lintas Malindo ini tampak masih sangat lengang ya. Dan juga biasanya kalau pagi-pagi begini sudah ada nih para pesepeda yang lewat.
1: Oke, baik. Terima kasih Faisal. Kalau di Sanggau bagaimana Cika?
5: Baik, selamat pagi teman-teman dan juga pendengar pemirsa yang menyaksikan kami di kesempatan pagi ini. Kalau di kawasan Sabang Merah, Kota Sanggau, pagi ini sudah cerah ya, matahari sudah tampaknya sudah masuk nih dari jendela di samping studio Pro 1 RRI Sanggau. Ya, karena beberapa hari ini juga Sanggau belum ada diguyur hujan nih ya, panas banget kayaknya beberapa hari ini di Sanggau. Kalau untuk lalu lintas aman lancar dan kelihatan juga beberapa warga juga sudah berolahraga di depan RRI Sanggau ini, Cherry.
1: Oke, baik. Terima kasih Cika untuk informasinya. Kalau di Sambas, bagaimana Daus?
6: Ya, selamat pagi Cherry dan juga rekan-rekan. Pagi hari ini Sambas kelihatan cuacanya cerah sekali dan aktivitas warga udah kelihatan juga yang jogging-jogging lintas depan kantor RRI di Saing Rambi Sambas. Tapi untuk arus lalu lintas aktivitasnya sepi sekali Cherry pagi ini.
1: Oke, baik, terima kasih Daus. Kalau di Pontianak sendiri nih sama kurang lebih ya, tadi sama di Sintang, di Entikong, masih malu-malu mataharinya pagi ini. Dan kalau untuk lalu lintas sendiri di depan Jalan Jenderal Sudirman ini masih terpantau sepi, belum ada juga yang kelihatan lewat-lewat lagi lari atau sepedaan, mungkin lagi tidur semua akhir pekannya. Oke, baik, kita akan langsung informasi pertama dari Pontianak, di mana perempuan bangsa Kalimantan Barat ini perkuat kaderisasi dan solidaritas politik. Jadi musyawarah wilayah atau muswil perempuan bangsa Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Kalimantan Barat ini resmi digelar di Pontianak pada Jumat siang. Ketua DPP PKB Kalimantan Barat Mulyadi Tawik ini menilai kehadiran perempuan bangsa ini harus jadi mitra kolaboratif bagi organisasi perempuan lainnya di Kalimantan Barat. Menurutnya, penguatan solidaritas dan kerjasama itu jadi hal yang penting, mengingat luas wilayah Kalimantan Barat yang cukup besar dan memerlukan kerja organisasi yang solid, sehingga ke daerah. Mulyadi juga mengapresiasi capaian perempuan bangsa Kalimantan Barat dalam mendorong keterwakilan perempuan sebesar 30% di legislatif. Sementara itu pendengar, Wakil Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, Arzeti Bilbina, menegaskan, Muswil kali ini membawa 3 fokus utama organisasi, yakni penguatan karimah, kemudian, yakni penguatan arah organisasi nasional, mewujudkan tatanan politik yang demokratis dan berakhlakul karimah, serta menjaga marwah dan solidaritas kader. DPP Perempuan Bangsa juga menargetkan seluruh DPW dan DPC ini memiliki data kader digital yang terintegrasi serta menjalankan kaderisasi berjenjang dari tingkat ranting hingga pusat. Arzeti turut mengapresiasi kepengurusan Perempuan Bangsa Kalimantan Barat di bawah kepemimpinan Ratnawati yang dinilai tidak hanya memperjuangkan keterwakilan perempuan, namun juga mendorong perempuan menjadi bagian dalam penentu kebijakan. Itu dia tadi informasi pertama dari Pontianak. Selanjutnya kita akan beralih ke Sanggau, di mana kunjungan pasien di Puskesmas Sanggau melonjak usai libur Idul Adha. Informasi selengkapnya silakan Cika.
5: Baik, Ceri dan juga pendengar, di mana kunjungan pasien di Puskesmas Sanggau ini mengalami peningkatan setelah libur Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Puskesmas Sanggau, Dr. Yuliana Yuli Eklasia menyebut hingga hari ini tercatat 66 pasien menjalani pelayanan kesehatan, naik dibandingkan hari terakhir sebelum libur yang hanya 46 pasien. Ia menyampaikan bahwa selama 2 hari libur Idul Adha, pelayanan rawat jalan di Puskesmas Sanggau juga memang tidak dibuka, namun pihaknya sudah mengantisipasi hal tersebut dari pengalaman sebelumnya. Ia menerangkan berdasarkan data rekam medis elektronik, terdapat 3 penyakit yang mendominasi kunjungan pasien usai libur panjang, dan ketiga penyakit tersebut yakni hipertensi, gangguan penglihatan atau kelainan refraksi, serta penyakit gigi. Karena menurutnya tingginya kasus hipertensi dipengaruhi perubahan gaya hidup masyarakat yang juga cenderung kurang aktif bergerak saat libur panjang. Dan kondisi ini dinilai dapat memicu peningkatan tekanan darah apabila tidak diimbangi pola hidup yang sehat. Mungkin banyak makan daging kayaknya.
4: Betul.
1: Ada satu lagi tuh Jika,
4: Kak, kantong kering kan? Habis liburan kan?
5: Semoga kita tetap sehat-sehat aja gitu ya.
4: Termasuk keuangannya sehat juga ya.
5: Amin. Itu yang terpenting ya. Demikian Ceri informasi.
1: Baik, terima kasih Cika informasi pertama dari Sanggau. Selanjutnya kita akan beralih ke Sintang. Lasarus pukul gong 18 kali buka gawai Dayak Melawi 2026. Informasi selengkapnya silakan Dewi.
4: Baik, terima kasih Ceri dan juga teman-teman serta pendengar dan pemirsa dimanapun berada. Pegik Magis Star You menggema memecah langit Kabupaten Melawi mengiringi prosesi sakral pembukaan Pekan Gawai Adat Dayak PGD ke-18 tahun 2026 pada Kamis 28 Mei 2026 siang. Entakan kebanggaan yang membakar semangat lautan manusia tersebut dipimpin langsung oleh tokoh masyarakat Dayak Lasarus sesaat sebelum meresmikan perhelatan akbar kebudayaan tersebut. Berdiri atas panggung kehormatan dengan balutan atribut adat, Lasarus sukses menyatukan energi ribuan masyarakat yang memadati area gawai. Dalam momen puncak peresmian tersebut, Lasarus didaulat untuk memukul gong sebanyak 18 kali. Angka ini bukan tanpa makna, melainkan sebuah simbolisasi sakral yang selaras dengan usia pelaksanaan PGD Kabupaten Melawi yang telah menginjak tahun ke-18. Ia memberikan penekanan khusus bahwa prosesi penghitungan pukulan gong ini terikat erat dengan pakem leluhur yang pantang disepelekan. Satu persatu pukulan gong pun dilayangkan, diringi paduan suara ribuan warga yang menghitung serentak dari angka 1 hingga 18. Hentakan gong terakhir disusul dengan sorak-sorai sukacita menjadi penanda sah dimulainya pesta pelestarian adat dan budaya Dayak terbesar di bumi Nangapino tersebut. Di sela-sela prosesi, Lasarus tak luput menyampaikan penghormatan mendalam kepada jajaran Porkompinda Melawi serta para tamu kehormatan termasuk Wakil Bupati Sanggau dan Ketua Dewan Adat Dayak DAD Kabupaten Sekadau. Secara khusus ia juga mengapresiasi kehadiran para panglima pasukan Dayak yang turut mengawal marwah acara. Demikian Ceri dan rekan-rekan, pokoknya seru pastinya ya.
1: Oke, baik. Terima kasih Dewi untuk informasinya. Selanjutnya kita akan beralih ke Sambas, di mana seorang pemilik penginapan di Desa Temaju mengaku mengalami kerugian setelah sejumlah tamu diduga meninggalkan penginapan tanpa pembayaran. Selengkapnya silakan Daus.
6: Ya, baik, betul sekali Cherry. Kali ini kita mendapat sorotan di Kecamatan Paluh, Desa Temajuk ya, khususnya setelah Idul Adha banyak pengunjung dan juga para liburan yang udah pergi ke pantai, tapi ada insiden yang cukup unik di sini. Seorang pemilik penginapan mengaku mengalami kerugian setelah sejumlah tamunya diduga meninggalkan penginapan tanpa menyelesaikan pembayaran. Jadi berdasarkan informasi yang beredar, rombongan tersebut terdiri dari beberapa pria dan seorang wanita. Mereka diketahui menginap di salah satu penginapan di kawasan Temajuk selama beberapa waktu. Namun pemilik penginapan menduga para tamu tersebut meninggalkan lokasi pada tengah malam tanpa melakukan pembayaran terlebih dahulu. Akibat kejadian itu, pihak penginapan harus menanggung kerugian dari biaya menginap yang belum dilunasi. Meski demikian, sikap yang ditunjukkan pemilik penginapan cukup mengejutkan. Alih-alih meluapkan kekecewaan, ia memilih menerima kejadian tersebut dengan lapang dada. Menurutnya apa yang terjadi mungkin bukan bagian dari rezeki yang seharusnya ia terima. Ia pun berharap para tamu tersebut itu dapat menyadari perbuatannya dan selalu memberi keselamatan dalam perjalanan. Pemilik penginapan juga mengaku memiliki dokumentasi berupa foto para tamu saat berada di depan penginapan. Namun hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut mengenai rencana pelaporan kasus tersebut kepada pihak berwenang ya. Nah, jadi peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kejujuran dan tanggung jawab tetap menjadi hal penting, termasuk saat menggunakan jasa penginapan atau layanan milik orang lain. Jadi kalau mau liburan udah harus punya modal ya, Cherry.
1: Iya, betul sekali, Daus. Sebelum liburan budgetingnya jangan lupa ya.
4: Benar banget.
1: Kalau nggak mau bayar yang hari itu, ya kalau bisa pesannya jauh-jauh hari biar lebih murah.
6: Setuju.
1: Oke, baik, terima kasih ya, Daus.
4: Kalau mau liburan seada lah.
1: Iya, betul. Jangan sampai kosong lah ya. Oke, kita beralih ke informasi selanjutnya dari Antikong, di mana IUD dan implan dinilai efektif bagi para ibu. Selengkapnya silakan Faisal.
2: Oke, siap.

0: Ia menyebut, dengan penggunaan jangka panjang ini, para ibu-ibu tidak perlu sering datang ke fasilitas kesehatan hanya untuk melakukan pemasangan ulang atau kontrol rutin. Ia juga menambahkan penggunaan IUD dan implan dinilai mampu membantu menekan biaya yang biasanya dikeluarkan selama pemakaian alat kontrasepsi. Disebutkan biaya yang lebih hemat dalam jangka panjang menjadi salah satu alasan banyak ibu mulai beralih menggunakan metode KB jangka panjang. Dan di kesempatan yang sama juga, Cherry dan juga rekan-rekan Puskesmas Sanggau terus mendorong masyarakat untuk lebih memahami manfaat penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang melalui edukasi kesehatan. Ia berharap langkah tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilih metode KB yang aman, efektif, dan sesuai kebutuhan keluarga. Oke, kayaknya informasi dari tikung pertama ini, saya dan rekan Firdaus senyum aja ya.
1: Eh, tapi ada loh KB bapak-bapak juga.
2: Iya, ada tuh vasektomi tuh. Oke, baik. Terima kasih Faisal untuk informasi pertama dari Entikong. Kita akan jeda sejenak dan setelah ini nanti kita akan lanjutkan lagi tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dengar masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, dan kali ini kita lanjutkan informasi pagi hari dari Pontianak. Informasi kedua dari Pontianak, di mana Bobon Santoso, YouTuber yang dikenal dengan aksi masak porsi brutal ya pendengar ya, dengan porsi yang sangat banyak, asal Singkawang, Kalimantan Barat ini mengaku sangat antusias sekaligus takjub dengan banyaknya jumlah daging yang diolah menjadi masakan rendang pada masak besar bersama pengurus Masjid Ismuhu Yahya Kuburaya. Menurut Babuan Santoso, di balik kemeriahan porsi raksasa tersebut juga membawa pesan toleransi yang sangat kuat. Jadi hidangan dari daging kurban ini tidak hanya dinikmati oleh umat muslim saja, tapi juga melibatkan dan dibagikan kepada masyarakat dari berbagai latar belakang suku dan agama. Sementara itu, pendengar dan pemirsa, pengasuh Masjid Ismuhu Yahya, Ustadz Adi Pratama Larisindo menyebut, ada sekitar 1,5 ton daging sapi kurban yang dimasak bersama Bobon Santoso. Hasil dari masakan itu dibagikan kepada sekitar 2.500 warga, mulai dari warga kurang mampu, anak yatim, mualaf, kaum duafa, santri, guru ngaji, dan warga sekitar. Pada pelaksanaan masak bersama Bobon Santoso ini, warga tumpah ruah padati halaman Masjid Ismuhu Yahya untuk menyaksikan langsung kehadiran YouTuber terkenal itu. Nani, warga asal Kabupaten Sambas, berharap kegiatan masak besar ini bisa dilaksanakan secara rutin. Tadi informasi kedua dari Pontianak, kita juga maulah ya nyicip-nyicip ini dagingnya ya. Masakannya Bobon Santoso
1: kemarin.
0: Enggak. Oke. Oke, baik. Itu dia tadi informasi pertama dari Pontianak. Informasi kedua maksud saya. Selanjutnya kita akan beralih ke Sintang, di mana Polsek Putu Sibau Selatan monitoring penyembelihan hewan kurban. Selengkapnya silakan Dewi.
2: Terima kasih. Dan pendengar, dalam rangka memastikan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban berjalan aman, tertib, dan lancar, personel unit Intelkam Polsek Putu Sibau Selatan melaksanakan monitoring kegiatan penyembelihan hewan kurban pada 1447 Hijriah atau 2026 Masehi di sejumlah masjid yang ada di wilayah Putu Sibau pada Kamis lalu. Kegiatan monitoring dimulai pukul 7 hingga 14.30, berlangsung di beberapa masjid, dan hasil monitoring penyembelihan hewan tersebut di beberapa wilayah Kecamatan Putu Sibau Selatan yaitu

0: Masjid Al Ihsan ada 5 ekor sapi, 1 ekor kambing, jumlah penerima 600 kakak. Kemudian Baitul Maqdis 14 ekor sapi, 2 ekor kambing didistribusikan kepada 1.100 kakak. Masjid Siratul Jannah 1 ekor sapi, 1 ekor kambing untuk 116 kakak. Kemudian Masjid Darussalam 2 ekor sapi, 2 ekor kambing dibagikan ke 176 kakak, sedangkan Masjid Al-Jihad menyembeli 2 ekor sapi untuk 158 kakak penerima. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Pangan Kabupaten Kapuas Hulu, Margia Tiningsih, bersama staf teknis terus melaksanakan pemeriksaan postmortem terhadap organ dalam hewan kurban, khususnya hati dan paru-paru. Ia mengatakan kegiatan ini guna memastikan daging kurban aman, sehat, dan layak dikonsumsi masyarakat. Pendistribusian daging kurban dilakukan panitia secara door-to-door berdasarkan daftar penerima yang telah didata sebelumnya. Panitia juga menerapkan skala prioritas dengan mengutamakan masyarakat kurang mampu, anak yatim piatu beserta walinya, serta para lanjut usia sebelum dibagikan kepada warga lainnya di sekitar masjid. Ya, tidak kalah juga Cheryl dan teman-teman di Sintang juga banyak sekali. Yang saya saksikan sendiri juga banyak ya di sekitaran Jalan YC Pangurai, semuanya aman, tertib, dan lancar.
1: Syukurlah kalau begitu. Terima kasih Dewi untuk informasinya. Selanjutnya kita akan beralih ke Sanggau, di mana Bupati Sanggau dukung kebijakan ekspor sawit satu pintu. Selengkapnya silakan Cika.
2: Ya, Cherry dan juga pendengar, informasi berikutnya terkait juga dengan Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, juga mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Sanggau mendukung penuh tentang kebijakan pemerintah pusat dalam tata niaga ekspor sawit satu pintu. Karena menurutnya hal ini bertujuan mengontrol dan mengontrol penjualan dan menekan praktek perdagangan ilegal seperti trade misinforcing. Karena meski dukungan ini mengungkapkan bahwa kebijakan ini telah memicu kekhawatiran petani sawit. Karena kebijakan ini berpotensi membuat pasar tersendat dan menurunkan harga tandan buah segar atau TBS. Bupati meminta kepada para petani tidak perlu khawatir sebab pemerintah pusat sedang memperbaiki tata niaga sawit agar tidak mudah dimonopoli pasar. Ia berharap petani bersabar sambil menunggu kebijakan resmi dari pemerintah pusat, dan ia yakin bahwa jika kebijakan itu jadi digulirkan pemerintah pusat, masyarakat dapat terbiasa dan menerimanya. Mungkin ini masih menunggu kebijakan berjalan dengan normal. Kalau sudah berjalan dengan normal, disampaikannya nanti terbiasa dan nantinya dengan kebijakan tersebut. Demikian informasi dari Sanggau Cherry.
1: Baik, terima kasih Cika untuk informasinya. Kita bergeser ke Entikong. Pengelola dan pedagang jaga kebersihan Pasar Jarai Sanggau. Selengkapnya silakan Faisal.
3: Oke, upaya menjaga kebersihan di Pasar Jarai Sanggau terus dilakukan oleh pengelola bersama para pedagang. Kepala Pasar Jarai Sanggau, Rudi Hartono, mengatakan pihaknya rutin mengingatkan para pedagang agar menjaga kebersihan di area masing-masing. Selain memberikan imbauan, pengelola pasar juga melakukan pembersihan rutin setiap hari. Menurut Rudi Hartono, untuk kebersihan pasar diberikan tanggung jawab ke pemilik lapak dagangan di pasar. Dan dikatakan sampah-sampah yang berada di area pasar dikumpulkan dan kemudian dibuang ke tempat penampungan agar tidak menimbulkan bau maupun mengganggu aktivitas jual-beli masyarakat. Rudi Hartono menambahkan kebersihan pasar bukan hanya tanggung jawab pengelola, tetapi membutuhkan kerjasama semua pihak. Di kesempatan yang sama, para pedagang juga dihimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan, serta menjaga saluran air agar tidak tersumbat. Dan menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk mencegah genangan air dan mengurangi risiko lingkungan pasar menjadi kumuh, terutama saat musim hujan. Cherry.
1: Oke, baik. Terima kasih Faisal informasinya. Kita beralih ke Sambas. Sebuah mobil mengalami kerusakan cukup parah setelah menabrak tiang gerbang perbatasan Indonesia-Malaysia di Desa Temaju. Selengkapnya, silakan Daus.
4: Betul sekali Cherry, masih seputar informasi di Temajuk ya. Kali ini banyak sekali seperti yang bisa disampaikan. Insiden kembali terjadi di perbatasan Indonesia-Malaysia di Desa Temajuk. Kali ini sebuah mobil yang mengalami kerusakan cukup parah pada bagian belakang setelah menghantam tiang gerbang perbatasan. Ya, berdasarkan keterangan yang diperoleh, kejadian ini bermula saat kendaraan tersebut diparkir dan ditinggalkan oleh pemiliknya. Namun, diduga karena rem tangan tidak aktif dan tidak berfungsi dengan baik, mobil tiba-tiba bergerak mundur tanpa kendali dan akhirnya meluncur dan menabrak tiang gerbang perbatasan hingga menyebabkan bagian belakang kendaraan cukup ringsek parah tuh. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Kejadian ini juga sempat menarik perhatian warga sekitar dan para pengunjung yang sedang berada di kawasan perbatasan. Sejumlah warga bersama petugas langsung melakukan pengecekan serta memastikan kondisi lokasi tetap aman. Ya, meskipun menimbulkan kerusakan pada kendaraan, situasi di lokasi tidak berlangsung lama dan segera kembali normal. Aktivitas masyarakat pun kunjungan di kawasan perbatasan tetap berjalan seperti biasa nih, Cherry. Dan juga peristiwa ini menjadi pengingat ya bagi para pengendara untuk selalu memastikan kendaraannya dalam kondisi aman sebelum ditinggalkan, terutama dengan memeriksa fungsi rem tangan deh ya, memastikan kendaraan benar-benar terkunci pada posisi parkir, karena langkah sederhana bisa membantu mencegah terjadi insiden yang enggak diinginkan, Cherry ya.
1: Iya, baik, terima kasih Dau. Sepertinya ini banyak dari Temajuk karena lagi musim liburan ya, long weekend.
4: Betul sekali,
1: ini. Ya, jadi weekend. Dari Temajuk semua, dari penginapan
5: sampai juga kendaraan. Udah liburan tuh kayaknya.
4: Sudah.
1: Pamer nih.
4: Makanya banyak infonya tuh.
1: Oh, sekalian dia liburan ini kayaknya. Oh,
4: sekalian liputan.
5: Kita cuti bersama ya, liburan bareng-bareng.
4: Liburan liputan nih.
1: Sekalian Daus ya, sambil iya. Menyelam sambil minum air.
4: Betul.
5: Tenggelam Cherry.
1: Oh, iya benar. Oke, baik, kalau begitu terima kasih rekan-rekan pagi hari ini. Terima kasih Dewi, Faisal, Daus dan Cika. Selamat bertugas kembali, tetap bersemangat dan ya selamat berakhir pekan. Demikian pendengar untuk kabar dari Kalbar edisi hari ini Minggu 31 Mei 2026. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Mendengar pukul 6 lebihnya 59 menit dan setelah ini kita akan bergabung bersama Pro3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak warta berita sentral. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman.
2: Puasa di dalam gereja itu, para umat-umatnya menjalankan ata sila, 8 sila. 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari.
0: Pemerintah menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia. Umat Buddha menjalani rangkaian pembinaan spiritual menjelang Hari Raya Waisak. Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Patria menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia agar tetap aman, nyaman, dan berdaya dalam memanfaatkan teknologi digital. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian.
3: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan tingkat penetrasi internet di Indonesia kini telah mencapai 81,72%. Perkembangan tersebut berlangsung seiring Indonesia memasuki fase aging population dengan jumlah penduduk lanjut usia yang telah mencapai sekitar 34 juta jiwa. Karena itu, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia melalui penguatan literasi digital agar para lansia tetap terhubung, berdaya, bahagia, serta mampu menghadapi risiko hoax dan penipuan daring secara lebih bijak.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi digital. Sejalan dengan agenda prioritas Komdigi pada 2026, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
3: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus mengembangkan strategi multiplatform dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas distribusi pesan kepada segmen masyarakat yang semakin banyak beralih ke media digital.
4: Dengan demikian, maka itu menunjukkan bahwa memang RRI tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan era digitalisasi ini habis-habisan supaya tetap bisa mempertahankan, mengamalkan apa yang menjadi apa yang diamanahkan oleh undang-undang kepada RRI untuk menjadi media publik yang memberikan informasi, hiburan, edukasi, juga perekat sosial.
3: Pemerintah turut mengajak seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, komunitas, media, platform digital, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta untuk berkolaborasi membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia. Melalui kolaborasi tersebut, para lansia diharapkan mampu terus beradaptasi, tetap terhubung dengan keluarga dan lingkungan, serta menghadapi perkembangan teknologi digital secara bijak dan aman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menyambut Hari Raya Waisak, suasana khusyuk dan penuh kedamaian terasa kuat di Vihara Bodhidharma, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selama